0: pukul 18 lebih 20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12,5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Rakatau atau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan. Sugandi Afan melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter. Dan untuk drone, dan itu kemampuannya untuk bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
6: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan
6: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
7: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami.
8: Ya, ada tsunami ya.
7: Banjir. Gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
9: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
7: Aman.
10: Ya. Aman tuh gimana Pak?
7: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Berarti masih sesuai target pemerintah?
7: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
6: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
6: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
11: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
6: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
12: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu Mbak.
8: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
13: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.

0: BMKG.
1: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende, selamat pagi pendengar program Masati dimanapun Anda berada. Kembali kami mengupdate informasi cuaca. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung kembali bersama Prakirawan BMKG Ternau Kupang. Maksud kami BMKG Ternau Kupang ya, ada Nanik Krisnawati. Selamat pagi Nanik.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya. Kang Nanik, bagaimana dengan informasi cuaca untuk edisi hari ini untuk wilayah NTT dan sekitarnya? Silakan.
2: Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 8 September 2026. Untuk cuaca di pagi hari, cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hingga sore harinya cerah berawan hingga berawan tebal. Berpotensi hujan ringan untuk wilayah Oelamasi, Borong, Tambolaka, dan Waikabubak. Untuk malam hari diperkirakan akan cerah berawan, dan untuk kondisi cuaca di dini hari nanti diperkirakan akan berawan tebal. Dan berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Bajawa, dan juga Ruteng. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 21 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan 12 sampai 26 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari di arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan dan desa bisa selengkapnya diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Nanik. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat dan sukses untuk hari ini.
2: Selamat pagi.

adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut. Penyebabnya adalah hujan, pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan yang kurang kuat untuk menahan material longsor. Cara mencegah tanah longsor adalah hindari membuat sawah di atas lereng, tidak membangun rumah di bawah tebing, hindari menebang pohon di sekitar lereng, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai,

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Rosalia Rere Anda kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar program Masa Kini dimanapun Anda berada. Dan untuk terus temani Anda pendengar sajian informasi, kembali kami hadirkan untuk Anda ya, Bebas Lepas ya, salah satu lagu yang cukup memotivasi bagi kita ya pendengar RRI, yang dinyanyikan oleh Rizky Ram featuring DRT ya, yang baru saja kita dengar. Tentu menjadi hal yang kita harapkan ya pendengar, dalam arti bebas dalam beraktivitas, bebas berkarya, dan bebas menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Namun kebebasan juga perlu disertai tanggung jawab ya, agar aktivitas kita tetap aman, tetap nyaman, dan tidak mengganggu orang lain. Tetap terus semangat dalam melaksanakan aktivitas Anda pagi hari ini, dan kita akan kembali menyimak ya beberapa informasi yang sudah kembali kami siapkan untuk kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana terkait dengan kolaborasi Kemkomdigi bersama BP2MI yang berantas konten penipuan iklan lowongan kerja. Seperti yang kami kutip kembali dari laman rri.co.id dari Jakarta, diinformasikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan penindakan tegas terhadap konten penipuan di ruang digital. Terlebih lagi ditegaskan Menteri Komdigi Meutia Hafid, penipuan itu berkedok lowongan kerja luar negeri. Hal ini merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Penindakan konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri fiktif ini diungkap Menkomdigi telah meresahkan masyarakat pendengar. Menkomdigi menuturkan bahwa penindakan telah dilakukan sejak Januari hingga Agustus 2026 melalui tim patroli siber Kemkomdigi dan BP2MI. Hingga saat ini, kata Metia, tim patroli berhasil melakukan penindakan dengan menurunkan 7.908 konten iklan di ruang digital. Meutia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti melakukan patroli dan penindakan konten penipuan berkedok iklan. Langkah penindakan dipastikannya akan terus diakselerasi, bahkan diperluas melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Meski demikian, ia juga meminta agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan saat menerima penawaran kerja melalui internet. Ditekankan Metia, verifikasi terhadap keaslian informasi menjadi kunci utama dalam pencegahan penipuan daring. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id. Selain informasi ini, ada juga beberapa informasi penting lainnya pendengar RRI ketika Anda melakukan klik ya di rri.co.id pendengar. Banyak informasi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini di Florata pagi hingga nanti menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Anda masih bersama Florata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

Lama sebelum karet ditemukan, pada tahun 1770, ilmuwan, sastrawan, bahkan pebisnis menggunakan remahan roti untuk menghapus kesalahan yang ditorehkan oleh pensil mereka. Namun, tak lama setelah itu, penemu yang berasal dari Inggris, Edward Nine, menemukan bahan yang lebih efektif untuk dijadikan penghapus, yaitu karet.

sebagian generasi mungkin tidak asing dengan instrumentalia ini. Irama musik Hawaiian menjadi penanda waktu tidur telah tiba dan saatnya radio harus dimatikan. Cukup memorable memang, karena tidak hanya satu generasi, tetapi instrumentalia ini masih tetap mengalun hingga kini. Walaupun tidak asing di telinga, tetapi tak banyak orang yang tahu judul lagu dan pencipta alunan indah ini. Instrumentalia ini bertajuk Loved Ambon, karya musisi Maluku George De Pretes. Lagu ini sendiri telah mengalun di Radio Republik Indonesia sejak 25 Desember 1949. Hal ini didasarkan pada surat keputusan Panitia Persiapan Nasional Urusan Radio dengan surat kuasa nomor 11/UR/49, di mana pada masa itu penyiaran radio hanya dilaksanakan pada siang, sore, dan malam hari dengan lagu pembukaan siaran berjudul Mars Jakarta dan ditutup dengan lagu Love Ambon. Tak banyak informasi yang bisa dikumpulkan tentang sang pencipta. Maka tak heran sampai kini banyak informasi yang hilang dan tak banyak orang tahu tentang George De Pretes. Beberapa catatan informasi menyatakan George De Pretes lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember 1921. George merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar De Pretes, seorang tentara Knel atau tentara kerajaan Hindia Belanda, dan seorang wanita bernama Carolina Tersemas. George mempelajari musik secara otodidak dan kemampuannya bermain gitar baja diakui sebagai yang terbaik pada masanya. Selama berkarir, ia membentuk kelompok musik The Royal Hawaiian Quintet di tahun 1938 dan kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. George juga sempat membentuk orkes keroncong suara istana pada masa pendudukan Jepang yang saat itu melarang musik Hawaiian dan Amerika. Dan dia pun juga pernah berkolaborasi dengan musisi Belanda kenamaan The Tillman Brothers. Sebuah informasi mengatakan bahwa George De Pretes meninggal di sebuah daerah kumuh di California, Amerika Serikat.

mengenang karya legendaris ini, maka dipakailah nama George de Freitas sebagai nama auditorium RRI Ambon. Walau tak banyak yang mengenang namanya, tapi karya George tetap mengalun hingga kini dan mengiringi kita mengarungi mimpi.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 1 dari 5 kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130 ribu jiwa, korban hilang sekitar 37 ribu jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Melansir dari kompas.com, pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026. Dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, Do, serius amat tuh muka sampai ditekuk gitu. Pasti gacor dah ya. Ingat, Do, utangmu yang kemarin jangan pakai depo.
1: Iya, pasti. Kali ini aku pasti menang banyak.
0: Eh, Do, ada telepon nih. Kayaknya dari istrimu dah.
1: Udah, biarin aja. Palingan nanya kapan pulang.
0: Lagian, sudah tahu ini subuh. Sana pulang saja.
1: Ntar dah, nanggung nih.
0: Udah, Do, mending pulang.
2: Duh, kok gak diangkat sih? Mana udah subuh gini. Edo kok belum pulang? Aku takut terjadi sesuatu nih sama Edo.
1: Aduh, dikit lagi. Yeah, zong deh. Padahal dikit lagi aku jackpot.
0: Sudah, Do. Mending pulang aja.
1: Pinjam 10 juta lagi deh. Kali ini aku janji, ini yang terakhir dah.
0: Ingat ya, Do, utangmu itu sudah hampir 15 juta. Cukup, saya gak akan pinjamkan lagi.
1: Ini deh, jadi jaminannya.

0: Mendengar RRI dimanapun Anda berada, salah satu iklan yang tentunya ya memberikan edukasi ya bagi kita bahwa judi online itu tidak bagus ya. Judi online bukan jalan pintas menuju keberuntungan, justru bisa menjadi awal dari kerugian, utang, konflik keluarga, bahkan kehancuran masa depan. Kami juga akan menginformasikan untuk Anda pendengar salah satu informasi yang tentunya ya masih terkait dengan judi online, di mana Menteri Sosial pastikan bahwa pegawai yang terlibat judi online akan dikenai sanksi. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pegawai Kemensos yang terbukti terlibat judi online akan dikenai sanksi. Dan sanksi ini diberikan secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan disiplin ASN. Gus Ipul mengatakan Kemensos masih melakukan klarifikasi terhadap sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi judi online. Data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari pegawai yang telah diklarifikasi, lebih dari 70% disebut mengakui pernah terlibat judi online. Tingkat keterlibatan tersebut beragam, mulai dari sekedar mencoba hingga menjadi kebiasaan. Kemensos juga menelusuri kemungkinan perangkat pegawai digunakan anggota keluarga untuk aktivitas judi online. Seluruh informasi tersebut masih diverifikasi untuk memastikan fakta dan tingkat keterlibatannya. Sementara itu, Inspektorat Jenderal Irjen Kemensos telah melakukan penelusuran terhadap data tersebut. Pemeriksaan juga mencakup kemungkinan adanya penggunaan anggaran kedinasan untuk membiayai judi online. Gus Ipul menargetkan proses klarifikasi terhadap pegawai yang terindikasi selesai pada September 2026, di mana hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar. Dan untuk pelanggaran disiplin ringan, sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis. Sanksi juga dapat berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran disiplin sedang dapat berdampak pada kenaikan gaji berkala dan pangkat pegawai. Sanksinya antara lain penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sementara pelanggaran disiplin berat dapat berujung pada penurunan jabatan hingga pemberhentian. Penerapan sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Gus Ipul mengungkap 3 pegawai Inspektorat Jenderal masuk dalam data pegawai yang terindikasi judi online. Ketiganya disebut telah mengakui keterlibatan dalam aktivitas tersebut. Untuk diketahui pendengar, dari sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi, 124 berada di Sekretariat Jenderal, sebanyak 191 pegawai berada di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan 179 pegawai di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 3 pegawai lainnya berada di Inspektorat Jenderal, sedangkan sisanya berada di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Proses klarifikasi terhadap pegawai di daerah masih berlangsung, terutama yang berstatus P3K dan pendamping sosial. Gus Ipul mengingatkan judi online bukan sekedar persoalan pribadi pegawai. Aktivitas tersebut dapat menghancurkan keluarga, mengganggu kinerja, menimbulkan utang, dan berpotensi memicu pelanggaran lainnya. Terkait dengan hal ini, ia meminta seluruh pegawai menjauhi judi online serta menjaga integritas dalam menjalankan amanah negara. Pimpinan unit kerja juga diminta memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh jajaran. Informasi selengkapnya, pendengar RRI, dapat Anda klik di rri.co.id.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.

0: saya Putri, ini sebagai anak muda. Setahu saya pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis ubi-ubian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores, salah satu fokusnya di Kabupaten ND.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar, dan ini tidak hanya

0: publik. Sementara krisis identitas budaya terang tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
0: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk dapat menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan, dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
0: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Jadi kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Jadi ada Hamalamde, ada Guru Sare, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat adat mengambilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virjiawan Putra, mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
2: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
3: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgen, dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk kalau bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgen untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengatasi, Kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulansari mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
0: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini akhir, cuma ada di berita-berita, gitu. masih lama, tidak mungkin terjadi. Memahami pangan sinawi katanya di tanah Indonesia ini kan, tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Isbribe mengungkapkan, Kampus Tanpa Dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
0: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikannya. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini, kita akan sampai ke Inggris. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di NDK. Kami Kampus Tanpa Dinding bersama komunitas perkakasi yang ada di Nangabenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemah Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama. Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: arti dari motif lawung gajah, alat penunggang bagi para dewa. Lawung gajah ini khususnya bagi mereka yang menopause bisa kerja. Orang tua yang sudah usia lanjut.
1: Tenun ikat bagi warga masyarakat di Pulau Flores maupun NTT merupakan sebuah kearifan lokal warisan leluhur. Hampir setiap kabupaten memiliki motif dan corak tenun ikat masing-masing. Bahkan dalam satu kabupaten setiap wilayah juga memiliki motif sendiri. Motif tenun ikat Lio sebenarnya menceritakan segala bentuk kehidupan masyarakat yang diturunkan melalui cerita lisan secara turun-temurun. Adapun Dona, di desa Manulondo, nama sebuah tempat di Kabupaten Ende yang sejak dulu terkenal dengan kerajinan tenun ikatnya. Salah satunya adalah lawo atau sarung gajah yang nyaris punah. Teresia Ngeni, yang merupakan ketua kelompok tenun ikat tradisional Kapokale atau dalam bahasa Indonesia mengayomi saat dijumpai di pondok rumah sederhananya yang berdinding bambu, tangannya masih lincah mengikat motif di benang. Di usia senjanya, matanya pun masih awas memperhatikan jari jemarinya melilit tali dari daun gebang pada benang membentuk motif. Ia pun menjelaskan tentang filosofi dan tahapan pembuatan dari sarung gajah ini, yang konon katanya hanya dapat ditenun oleh wanita yang sudah menopause atau berusia lanjut.
0: Kalau kita bikin sarung, itu kita pertamanya itu benang dulu. Tapi misalnya ini seperti ini yang kamu butuhkan, ini maksudnya mesti dengan relunggoru. Jadi kita mesti kumpulkan benang ini kapas dulu. Kapas itu diproses dengan caranya pintal. Sesudah itu pintal baru di ini lungsi. Lungsi habis itu baru diikat. Sesudah ikat itu nanti misalnya seperti ini, kalau mau butuh motifnya gajah ya jadi kita ikat motif gajah. Jadi kalau ini mana-mana saja ya apa yang kita mau. Jadi kalau dengan alatnya seperti ini.

0: Sudah ikat habis, baru dibuka dan dicelup. Celup biru. Sesudah celup biru, ini celup biru pakai pastel ini nilam. Itu apa taruh? Pastel taruh. Habis itu sesudah itu celup habis, biru habis, ini dipasang lagi dengan alatnya itu meka, baru di atur motifnya. Atur motif habis, ini baru dibuka, angkat kembali. Habis itu baru ini proses perminyakan. Perminyakan itu dengan minyak kemiri, misalnya kalau air abu dapur, ini minyak kemiri, ini baru dengan bumbunya itu dari daun ini loba. Habis itu
1: jemur,
0: baru ini celup dia sampai habis minyaknya itu yang kita sudah ukurkan itu satu gelas itu sampai habis. Misalnya kalau hari ini belum kering, belum habis, jadi ulang lagi sampai besok, sampai selesai itu ukurnya minyak itu satu gelas. Jadi sesudah itu jemur sampai satu atau dua minggu, baru di ini celup lagi, celup merah, celup merinda. Habis celup itu, sudah celup habis, ini celup itu sampai 8 kali. Dan 8 kali itu bukannya ini dalam satu kali tumbuk, bukan. Misalnya satu hari ini kita tumbuk, besoknya kita jemur, kering dulu, baru tumbuk lagi, baru celup lagi sampai 8 kali. Sesudah itu, kalau sudah selesai, dijemur kering sampai dengan 2 atau 3 bulan, kita baru ini buka. Baru dalam bahasa lokal di sini bilang dera, buka tadi dera. Habis itu baru dipasang lagi dengan alat untuk tenun. Mungkin ya kalau satu lembar itu bisa dengan ya sekitar 2 tahun lebih itu tuh.
2: Adapun keunikan lain dari sarung gajah ini juga diungkapkan oleh Katarina Dadi, sekretaris kelompok tenun ikat tradisional Kapogale yang dijumpai di pondok yang sama.
3: Motif lawung gajah ini dia tidak pakai sembarang, dan kalaupun pakai pada saat melayat orang mati, kepalanya mesti ke bawah dan kakinya ke atas. Kalau kepalanya ke atas, takut ini macam arwah orang mati itu akan ikut lagi dengan kita pulang ke rumah. Jadi kalau maknanya itu saat lawung gajah yang kita pakai pergi ini melayat orang mati.
2: Pendengar, untuk menghasilkan satu lembar sarung gajah tidaklah mudah. Membutuhkan proses yang cukup panjang, bisa memakan waktu sampai 2 tahun. Karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam dan proses pembuatannya secara manual. Adapun sanksi yang bisa terjadi ketika melanggar aturan yang dipercayai oleh masyarakat setempat, seperti yang diungkapkan oleh Teresia Ngeni.
0: Ikat sembarang karena kita tidak tahu, jadi ada sanksinya itu dari ini ikat sembarang itu lawung gajah. Seperti ini macam kena asam urat, atau ini tangan tuh gatal-gatal seperti orang kena kudis. Ya, seperti itu kalau ada itu sanksinya.
2: Pendengar, sayangnya kecantikan kain tenun ikat gajah asal Dona ini terancam punah di tanah asalnya. Karena sulitnya mendapatkan bahan alami, proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu yang panjang, sehingga rendahnya minat generasi penerus. Di akhir perjumpaan kami, Katarina Dadi memiliki harapan yang besar untuk generasi muda agar dapat mempertahankan mahakarya alami yang nyaris punah.
3: Saya mengajak ini orang muda, wanita-wanita muda yang masih kreatif, supaya bisa mengembangkan atau bisa mempertahankan budaya tenun ikat di Desa Manulondo ini dengan kuat dan baik, biar motif-motif yang untuk tenun ikat di Desa Manulondo

Dindona ini tidak punah, supaya kita punya kreatif atau budaya orang tenun ikat Dindona tetap berkembang, masih tetap berkembang dan jaya dan bertahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang.
1: Florata Siang.
0: Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.
1: Moderasi beragama
0: hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Pro 1 RND, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan Duren Ende, bersama saya Nona Nia dan rekan operator Aventino Fernandes ya. Di Florata siang ini kami bersama Anda hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar kami akan hadirkan siaran ulang moderasi beragama bersama presenter Christine Senda yang sudah terjadi di tanggal 10 Maret ya 2026 terkait dengan Ombudsman NTT tekankan pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik, yang menghadirkan narasumber Robert Naendi Jaweng SIP MAP anggota Ombudsman Republik Indonesia.

0: Jumpa di acara Moderasi Beragama. Dan siang hari ini pendengar RRI, saya tidak sendiri ya, tentunya ada operator studio Aventino dan juga narasumber yang juga sudah kami undang pendengar untuk kami bincang ya, terkait dengan topik yang sudah kami siapkan, pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Pendengar, seperti kita tahu bahwa keberagaman agama ini merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Dalam konteks pelayanan publik, nilai-nilai tersebut juga menjadi penting agar setiap warga negara mendapatkan layanan adil, setara, dan bebas serta diskriminasi. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik, kita akan berbincang bersama Bapak Robert Naendi Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat siang, Pak Robert.
1: Selamat siang, Bu Christine.
0: Salam sehat, Bapak.
1: Salam sehat juga.
0: Terima kasih sudah kembali bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya.
1: Siap, terima kasih juga sudah diberi kesempatan.
0: Baik, Pak Robert, minta waktunya kita akan berbincang terkait pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Dan tentunya ini menjadi salah satu momen penting ya, bagaimana pelayanan publik dari Ombudsman itu sendiri diakui oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mengapa moderasi beragama menjadi isu penting nih, Pak Robert, yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan publik khususnya di Nusa Tenggara Timur ini, Pak?
1: Ya, Bu Christine, sektor publik itu dikelola termasuk di tingkat lokal yaitu NTT maupun kabupaten kota di NTT, itu ditujukan untuk mengelola kehidupan bersama. Bahwa layanan publik itu adalah rangka administrasi mengelola keberagaman. Termasuk keberagaman dalam hal agama gitu kan. Maka memang penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah khususnya termasuk dalam kerangka untuk tindakan pelayanan publik itu membuat masyarakat merasa kemudian terfasilitasi bisa menjalankan berbagai kegiatannya termasuk dalam kegiatan beragama. Nah, konteks moderasinya itu adalah bagaimana kemudian pemahaman, sikap, perilaku dan tindakan kaum umat beragama itu hendaknya kemudian diarahkan kepada penciptaan kebaikan bersama. Okay. Bonum komune gitu. Ini sebenarnya konteks besarnya. Nah, kalau sudah seperti ini cara melihatnya, maka kemudian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu menciptakan ekosistem sekaligus menyiapkan sistem dan fasilitasi agar kemudian kebaikan bersama itu tadi itu bisa terwujud lewat berbagai tindakan beragama dari masyarakat. Karena pada akhirnya, Bu Christine, berbagai ajaran agama itu harus kelihatan buah-buahnya. Buah-buahnya itulah yang terlihat dalam tindakan-tindakan sosial dan perilaku kehidupan individual kita sehari-hari. Itu yang saya kira menjadi prinsip besar dalam pelayanan publik itu. Nah, pemerintah kita hari ini di tingkat nasional tentu kita mengacu pada astacita Bapak Presiden Prabowo. Lalu kemudian di tingkat lokal ini kemudian terumuskan dalam program yang disiapkan oleh gubernur dan wakil gubernur ya, itu menekankan salah satunya adalah terkait dengan berapa pentingnya kehidupan harmonis antar umat beragama gitu. Nah, ini yang kita lihat perwujudannya itu nanti pada berbagai instrumen pemerintahan, baik instrumen fiskal lewat alokasi anggaran yang memastikan setiap umat beragama bisa mendapatkan akses dan alokasi maupun distribusi yang adil tentu sesuai dengan berbagai prinsip yang ada, dan juga instrumen kebijakannya, bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat itu bukan kebijakan-kebijakan yang malah kemudian menimbulkan berbagai diskriminasi
0: Baik.
1: Karena hari ini kita harus akui, Ibu Christine, mm-hmm. banyak kebijakan pemerintah di era otonomi daerah, saya tidak bisa NTT ya, yeah. di banyak tempat yang lain, mm-hmm. itu seperti melembagakan diskriminasi. Jadi diskriminasi yang ada di tingkat masyarakat, lalu kemudian masuk ke sektor publik, mm-hmm. itu difasilitasi oleh kebijakan yang ada.
0: Okay.
1: Konkretnya adalah perda-perda disusun bukan untuk mendorong orang untuk memahami dan menjalani moderasi beragama tadi, mm-hmm. lalu mengembangkan sikap toleransi sebagai buah dan ajaran agama apapun, tapi justru malah mengeraskan, malah membuat kemudian sikap-sikap ekstremisme, sikap-sikap radikal, sikap-sikap intoleran, dan bahkan sikap-sikap diskriminasi terhadap kelompok minoritas misalnya, itu justru makin menguat karena pemerintah mengatur itu dalam kebijakan berupa peraturan daerah misalnya.
0: Baik.
1: Demikian juga dalam bentuk fiskal APBD. Alokasi APBD ternyata hanya diprioritaskan untuk membangun misalnya rumah ibadah dari agama tertentu, tapi tidak dari agama yang lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pelembagaan diskriminasi yang harus sudah kita akhiri ya, kita kalau memang kita punya niat besar tadi mendukung astacita Bapak Presiden maupun juga visi misi dari gubernur dan wakil gubernur di NTT gitu.
0: Baik. Nah, sejauh ini yang sudah dijelaskan Anda ini terkaitan antara nilai moderasi beragama dan juga prinsip pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif ya, seperti itu ya Pak Robert.
1: Ya.
0: Apakah selama ini dari Ombudsman sendiri pernah menerima laporan-laporan masyarakat yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik yang berpotensi diskriminatif nih, Pak?
1: Yang tadi saya jelaskan itu kan sebenarnya
0: secara umum begitu ya,
1: Ya bercermin dari apa namanya yang kami urus setiap harinya,
0: baik.
1: Berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat.
0: Nah,
1: banyak kelompok minoritas yang ke ombudsman misalnya, sederhananya adalah dalam proses pengurusan izin rumah ibadah.
0: Baik.
1: Yang dulu kita sebut IMB, sekarang kita sebut PBG itu untuk mendirikan bangunan rumah ibadah. Saya tidak sebut rumah ibadah tertentu.
0: Iya, ya. Baik. Oke. Okay. Baik, Pak Robert,
1: nah,
0: dalam
1: begini. Ya.
0: Dalam praktik di lapangan nah itu sendiri apa sih yang menjadi tantangan yang muncul dalam menjaga netralitas dan juga keadilan pelayanan publik di tengah masyarakat yang beragam ini, Pak?
1: Ya, itu tadi, Bu. Lebih pada komitmen pemerintah ya, untuk hadir sebagai apa fasilitator kehidupan publik, untuk hadir secara adil dan secara fair gitu, dalam menyelesaikan berbagai masalah hubungan antar agama misalnya, untuk juga hadir bisa memfasilitasi agar orang umat beragama itu bisa menjalankan kegiatan beribadahnya secara kondusif.
0: Yeah.
1: Nah, seringkali pemerintah alih-alih hadir untuk memfasilitasi semua tadi, malah kemudian dia menjadi pelaku. Dia menjadi bagian dari masalah yang ada.
0: Okay.
1: Lewat apa? Lewat kebijakan yang saya sebut dengan instrumen kebijakan, lewat instrumen fiskal, lewat tindakan pelayanan publik dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kemudian warga atau umat kalau dalam bahasa agama, itu kemudian ke ombudsman melaporkan itu.
0: Baik.
1: Melaporkan tindakan pemerintah. Nah, kita kemudian turun untuk lakukan investigasi dan misalnya kalau ditemukan ada maladministrasi, ada pelanggaran, penyimpangan kekuasaan, jabatan dan kewenangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan tata kelola pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan, maka kita akan minta itu dicabut. Tidak gampang, karena seringkali sikap mengeras itu sudah terbentuk di sejumlah pemerintah daerah tertentu yang membuat kemudian jalan bagi perbaikannya itu memang tidak mudah. Nah, saya melihat di sini kuncinya kepala daerah.
0: Baik.
1: kalau komitmen dan kepemimpinan kepala daerah itu sejak awal tidak clear, hadir sebagai kepala daerah untuk semua umat beragama di daerahnya, dan kemudian lebih merepresentasikan diri sebagai kepala daerah dan terkutip kepala daerahnya umat tertentu, maka kemudian yang terjadi adalah seperti bencana berhubungan, Bu Christine. Ada favoritisme terhadap agama yang dia anut
0: ya.
1: Tapi diskriminasi terhadap agama yang lain.
0: Baik.
1: Dan diskriminasi ini adalah hal yang membuat kemudian kita hidup untuk membangun bonum komune tadi itu nggak selalu gampang itu.
0: Oke. Baik, dan ini menjadi strategi pengawasan yang dilakukan Ombudsman seperti itu ya, Pak Robert ya?
1: Iya, kalau strategi kita Ombudsman punya dua sayap pekerjaan utama. Satu itu terkait dengan pemeriksaan laporan atau pengaduan masyarakat dan pengaduan di bidang agama di Ombudsman itu cukup banyak secara nasional maupun juga di kantor-kantor perwakilan kami. Lalu kemudian strategi kedua adalah kita melakukan systemic review. Ini bagian dari upaya pencegahan ya terhadap berbagai kebijakan dari pemerintah yang kita duga berpotensi akan melakukan atau terjadinya diskriminasi yang berpotensi alih-alih moderasi malah kemudian radikalisasi dalam jika beragama misalnya. Nah, ini hal yang kita lakukan, dan tentu pada akhirnya kembali kepada penyelenggara pelayanan publik sendiri, kepada pemerintahnya untuk kemudian mau atau tidak melakukan berbagai koreksi terhadap berbagai kebijakan dan tindakan layanan publik yang mereka persiapkan gitu.
0: Baik, dan sejauh ini Pak Robert, langkah konkret yang dilakukan oleh instansi pelayanan publik seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, agar terhindar dari diskriminatif begitu, apakah ini sudah punya, tidak hanya menjadi konsep ya, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari ini, sudah sejauh ini sudah seperti apa nih yang dilakukan nih Pak Robert?
1: Iya, memang tidak selalu gampang, Bu Christine ya. Tadi itu saya sampaikan, kalau komitmen kepala daerahnya itu tidak kuat, mungkin juga karena kepala daerahnya itu berpikir politis, Bu ya, bahwa dalam kalkulasi elektoral misalnya, untuk memenangkan kursi kepala daerah atau wakil kepala daerah, dia akan buat hitung-hitungan rasional. Akan kemudian dia menjadikan kelompok tertentu yang mungkin mayoritas secara jumlah sebagai basis elektoral dia, sehingga dia akan benar-benar menyenangkan mereka, melayani kepentingan mereka, dan lalu kemudian mengabaikan kelompok yang secara elektoral tidak signifikan misalnya suaranya. Maka ini tentu tidak gampang karena hitungannya dia bersangka politis, hitungannya itu sangat rasional terkait dengan menang dan kalah dalam kontestasi elektoral misalnya. Nah, ini yang terjadi di banyak tempat gitu. Mungkin memang kepala daerahnya tidak punya karakter diskriminatif. Tapi realitas politik membuat dia kemudian akhirnya mengambil kalkulasi seperti itu. Itu sesuatu yang biasa tidak gampang terus. Tapi kalau urusannya lebih pada soal kesadaran, pemahaman, itu biasanya lebih gampang, Bu Christine, untuk kita minta untuk dikoreksi atau diubah gitu ya. Nah, kembali ke kita di NTT. NTT ini kan sudah cukup lama dikenal sebagai provinsi toleransi. Dengan toleransi yang tinggi gitu ya. Termasuk berbagai program yang kita lihat ya, misalnya dalam konteks mendorong moderasi beragama, kita punya program pengembangan kampung toleransi Nai Bonat misalnya. Ini adalah program yang bagus di mana di suatu kawasan itu lalu kemudian dibangun rumah ibadah lintas agama. Jadi ini adalah ruang pertemuan, ruang kebersamaan berbagai umat lintas agama untuk bisa menggunakan fasilitas yang disiapkan pemerintah di satu kawasan. Nah, ini juga ada aplikasi Jaga Desa misalnya. Nah, ini kan adalah program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk mudah-mudahan NTT selalu menjadi contoh dalam hal mendorong moderasi beragama dan menjaga toleransi, menjauhkan sikap diskriminasi, gitu ya. Nah, kita berharap yang seperti ini tidak semata tindakan simbolik, tapi terwujud dalam berbagai kebijakan maupun instrumen fiskal yang ada, sehingga lebih terasa bagi kehidupan masyarakat. Gitu. Ini yang kita harapkan ke depan, agar program-program yang dikembangkan oleh baik provinsi maupun kabupaten kota itu sungguh meletakkan fondasi keberagaman itu sebagai titik tolak dalam mengelola kehidupan bersama di NTT. Karena Bu Christine, kalau kita bermasalah dalam soal hubungan antar agama dan antar umat beragama, ini biasanya sulit sekali untuk kemudian dipadamkan kalau terjadi sesuatu yang di luar kendali kita, gitu.
0: Oke, apalagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam proses kawin mengawin ini masih berkeluarga, begitu ya, Pak?
1: Betul. Oke, betul. Jadi kita kan memang sudah ini ya, sudah lama hidup bersama, dan bahkan dalam satu keluarga itu juga, terutama di daerah pantai, Bu Christine, saya dari Pantai Utara Flores, saya tahu betul cukup banyak keluarga dari satu atau satu klan misalnya, atau satu marga di satu keluarga besar itu di dalamnya beragam. Ya, ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan, gitu kan. Bahkan ada yang juga sekarang Hindu atau Buddha ada sebagainya. Dan kita berharap keberagaman dalam beragama seperti ini harus dilihat sebagai bagian dari realitas sosial. Bahkan ini suatu yang memang sudah merupakan apa namanya hakikat keberadaan manusia, yang itu merupakan hak dia, gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana mengelola harmoni hubungan sosial di antar umat, dan pemerintah memfasilitasi agar harmoni itu sungguh terwujud dalam buah-buah kehidupan. Yang kita takutkan adalah sebenarnya, kalau saya, Bu Christine, bukan di NTT-nya, tapi di tempat-tempat lain. Karena begini, seringkali kalau pulang kampung, umat di sana mengatakan, kami di sini harmonis. Kami menjaga benar agar teman-teman dari agama minoritas itu tidak mengalami diskriminasi. Tapi kalau di tempat lain, warga kita, umat kita, itu mengalami diskriminasi oleh umat dari agama lain, maka bukan tidak mungkin juga kita di sini akan terimbas, paling tidak secara psikologis katanya. Nah, ini yang begini-begini nih. Jadi sebenarnya satu sama lain itu saling terhubung, Bu Christine. Jadi toleransi di NTT itu tidak akan bisa terjaga secara maksimal kalau di provinsi lain terus mengalami diskriminasi. Karena cara berpikir orang kita, terutama kelompok kalangan menengah ke bawah, itu cara berpikirnya resiprokal. Cara berpikirnya dia itu melihat tempat lain seperti apa saudara-saudara saya diperlakukan. Nah, yang begini ini memang
0: yang memancing,
1: selalu
0: ya.
1: Yang memancing. Maka memang sikap moderasi, sikap toleransi itu harus menjadi sikap semua kelompok di berbagai tempat. Tidak hanya kita fokuskan pada satu tempat. Saya setuju dengan berbagai upaya untuk menjadikan NTT sebagai provinsi dengan toleransi yang maksimal, gitu, yang tinggi. Tapi ini juga hendaknya didukung oleh juga tempat-tempat lain agar semua saling terhubung dan merasa bahwa memang kita ini satu kesatuan bernegara berbangsa yang namanya Indonesia. Jadi bukan kemudian Indonesia ini satu tempatnya baik, tempat lain tidak, gitu. Karena ini juga akan menimbulkan berbagai respon-respon yang tidak kita harapkan, gitu.
0: Oke, baik. Ini luar biasa ya. Kita berharap apa yang seperti dikatakan Bapak ini bisa benar-benar diterapkan di masyarakat Nusa Tenggara Timur, seperti itu ya, hidup rukun, damai, dan bertoleransi. Nah, Pak Robert, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu, dan kita juga nantikan partisipasi pendengar kita untuk yang mau bergabung, silakan pendengar RRI, kami sudah buka line interaksinya di 0821-3878-8786, dan Anda juga bisa meninggalkan pesan teks dan juga pesan suara Anda di line WhatsApp kami di 0821-38 maksud kami di 081-383 7738. Baik, pendengar RRI, tetap bersama Pro Satu RRI dalam acara Moderasi Beragama. Sesaat lagi kami juga akan kembali bersama Anda.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Anda masih mendengarkan acara Moderasi Beragama.
4: Moderasi Beragama.
3: Pos 1 RRI Indi.
4: Pos 1 RRI Indi.
5: Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND dan kami masih temani Anda dalam acara Moderasi Beragama pendengar RRI terkait dengan pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Dan kita masih bersama Bapak Robert Endi Jaweng sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia. Pak Robert.
6: Ya, okay. Siang, Bu.
5: Siang masih bersama Prosater RND ya. Baik, Pak Robert, ini juga sudah ada yang bergabung ya bersama kita siang hari ini. Saya bacakan ini dari Pak Amros yang ada di Samratulangi. Menarik sekali perbincangan siang hari ini seperti yang dijelaskan Bapak narasumber tadi terkait dengan kebijakan yang harus sesuai dengan kenetralan, tidak menimbulkan diskriminatif untuk semua agama. Nah, bagaimana peran pemerintah itu sendiri dalam penyelenggaraan layanan publik dalam menanamkan nilai toleransi dan moderasi beragama bagi aparatur sipil negara nih, Pak? Anda melihatnya seperti apa? Terima kasih.
6: Nah, ini pertanyaan sangat penting ini, Bu Christine.
5: Ya.
6: Jadi dalam mengelola keberagaman dan kebebasan beragama, kan kalau bicara moderasi beragama itu kan suatu pendekatan yang mengkombinasikan antara satu sisi ada penghormatan terhadap kebebasan beragama, sisi lain juga memperhatikan keberagaman dan persatuan kita sebagai satu negara bangsa, gitu ya. Maka itu harus dimulai dari pengelolaan dalam birokrasi itu sendiri.
5: Baik.
6: Termasuk dalam pengelolaan ASN, kita sangat berharap bahwa setiap pemerintah daerah, mulai dari PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian, yaitu siapa? Yaitu gubernurnya,
5: sesaat lagi,
6: bupatinya, wali kotanya, gitu. Itu kemudian melihat birokrasi itu sebagai sesuatu yang dan terkutip netral. Okay. Secara berbagai pertimbangan primordial gitu ya. Bahwa mengelola birokrasi itu sungguh berbasis pada sistem meritokrasi, bukan berbasis pada preferensi primordial. Nah, termasuk di dalamnya ketika ini, Bu Christine, kan selalu muncul isu, ya paling tidak isu yang selalu menyertai berbagai apakah upaya promosi, demosi, berbagai upaya mutasi jabatan dan sebagainya, rekrutmen atau pemberhentian, selalu kemudian ada isunya bahwa ini karena ada sentimen-sentimen primordial. Nah, kita berharap ini tidak terjadi. Ini hanya kesan atau bahkan hanya spekulasi, mudah-mudahan gitu ya. Karena kalau ini sungguh terjadi dalam pengelolaan birokrasi
5: ya.
6: Dan dalam pemerintahan, wah ini cilaka ini, Bu Christine. Karena birokrasi itu sangat menentukan program dan pelaksanaan pelayanan publik di tengah masyarakat. Okay. Kalau dia sendiri sudah mengalami diskriminasi, maka diskriminasi nanti akan beranak pinak. Akan kemudian menular kepada masyarakat yang dia layani. Misalnya, kalau bicara pelayanan publik itu kan kita bicara tiga jenis layanan. Layanan publik bidang administratif keagamaan, layanan publik jasa publik bidang keagamaan, layanan barang publik bidang keagamaan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ambil contoh saja layanan administratif di bidang keagamaan. Kalau seseorang itu sudah mengalami diskriminasi sebagai PNS misalnya atau P3K dalam pemerintahan, maka ketika dia ngurus KTP, Bu Christine, dia akan lihat ini yang datang siapa. Ini dari kelompok mana atau dari agama mana. Maka dia kemudian misalnya muncul terbersit sikap yang tidak kita apa harapkan, tentu saja ya, tidak kita ini harapkan, yaitu sikap diskriminatif gitu. Yang agama tertentu dia akan apa perlancar sesuai dengan standar pelayanan, agama lain kemudian dia sengaja untuk menghambat. Maka ketiadaan KTP ini akan membatalkan semua jenis pelayanan publik yang diperoleh dari orang yang datang untuk memohon KTP tadi. Batal hak politiknya, boleh jadi dia tidak bisa ikut pilkada. Karena kalau nggak ada KTP, kita nggak bisa ikut Bu Christine. Kecuali kalau kita kemudian ngurus surat keterangan, suket di tanya. Kalau nggak punya KTP, dia juga kemudian dia tidak bisa berbisnis, atau dia tidak bisa meminjam di perbankan, karena kalau kita minjam di perbankan, persyaratan KTP itu menjadi wajib. Atau kalaupun misalnya kita punya uang sangat banyak, kita nggak bisa nyimpan di perbankan kalau kita nggak punya dokumen administratif seperti KTP. Mau kaya apapun, sekaya apapun, kalau nggak punya KTP, uangnya tidak akan bisa disimpan atau dikelola di perbankan misalnya. Kalau nggak punya KTP, maka hak layanan juga akan batal. Karena kalau orang mau mendapatkan bantuan sosial, bansos dari pemerintah atau layanan-layanan yang lain, kan pasti kemudian harus dibuktikan dengan domisilinya di mana, lewat KTP dan sebagainya. Jadi coba bayangkan, orang yang batal berbagai haknya tadi hanya karena KTP-nya itu tidak diurus karena problem-problem primordial ini, tentu sangat disayangkan. Belum lagi kita bicara tentang jenis layanan jasa publik dan barang publik di bidang keagamaan seperti pendirian rumah ibadah dan sebagainya, dan berbagai fasilitas. Dan ini yang kita harapkan, agar sikap moderasi beragama itu pertama-tama, dan bahkan kalau saya pertama-tama dan terutama, itu harus dimulai dari internal pemerintah sendiri. Dari cara mengelola birokrasi, dari cara birokrasi di masyarakat. Nah, ini yang harus dipastikan, terutama kembali lagi kepada kepala daerah sebagai PPK, pejabat pembina kepegawaian, yang memang sangat menentukan bagaimana tata kelola birokrasi itu dilakukan gitu.
5: Baik, Pak Robert ya, terima kasih juga untuk Pak Ambros nih yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan di menit terakhir nih Pak Robert, apa yang menjadi pesan Bapak kepada masyarakat agar bisa mendukung ya terciptanya pelayanan publik yang inklusif dan juga menghargai keberagaman yang ada nih Pak, silakan.
6: Ya, pesan pertama tentu kepada pemerintah, karena hari ini secara nasional laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat ke ombudsman terkait dengan kehidupan beragama dan cara pemerintah melayani urusan-urusan di bidang keagamaan ini cukup tinggi. Ada 563 laporan. Ini saya belum ngecek di NTT berapa banyak di dalamnya, tapi pasti ada dari NTT. Kita berharap agar kemudian tentu saja berbagai maladministrasi atau dugaan maladministrasi dalam laporan-laporan tersebut itu bisa ditindaklanjuti dengan baik. Tapi yang tidak kalah penting adalah bahwa kemudian ke depan pemerintah itu harus menempatkan dirinya sebagai motor penggerak, motor perubahan, untuk dari sejak internal birokrasinya hingga kemudian pelayanan kepada masyarakatnya dan pengelolaan kehidupan bersama, kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Sebagai motor perubahan tadi, itu sungguh bisa kelihatan peran positifnya. Lihat dalam instrumen kebijakan ketika membuat perda, terlihat dalam instrumen fiskal ketika membuat APBD, maupun terlihat dalam tindakan berpemerintahan yang namanya pelayanan publik, itu sungguh mencerminkan bahwa satu sisi pemerintah menghargai kebebasan setiap orang untuk beragama, menjalankan ibadah dan sebagainya sesuai dengan agamanya, dan bahkan ajaran-ajaran agama dengan apa yang memang seharusnya. Tapi pada sisi lain, masyarakat itu kemudian memang melihat bahwa keberagaman, realitas majemuk, dan persatuan nasional itu hal atau konteks besar yang juga harus tetap dijaga di tengah menjalankan kebebasan beragama tadi. Maka pemerintah harus bisa memfasilitasi itu. Itu satu. Kemudian kedua adalah bagi umat sendiri, bagi masyarakat sendiri, ini bahasa umum ya, tidak sekedar soal umat, itu juga harus melihat bahwa apapun yang kita lakukan kalau persatuan secara nasional maupun di lingkup daerah itu rusak, kalau berbagai sikap intoleran dan diskriminasi itu masih terus dipupuk, masih terus dibina di tingkat masyarakat, maka ini akan menimbulkan bibit-bibit pecah dan ongkosnya itu sangat besar. Kita semua tahu betapa sejauh apapun, sehebat apapun pembangunan sudah dilakukan, kalau terjadi konflik di tengah masyarakat, apalagi kalau konflik itu berbasis konflik agama, konflik berbasis keyakinan, ini suatu yang tidak gampang untuk dipadamkan dan makan waktu yang lama dengan berbagai ongkos yang cukup besar. Maka memang kesadaran di masyarakat ini menjadi sangat penting, dan disinilah arti penting peran dari tokoh-tokoh masyarakat, peran dari pastor, peran dari pendeta, peran dari uskup, peran dari kiai, dari berbagai tokoh-tokoh agama itu menjadi sangat penting untuk bisa hadir memberikan pencerahan dan kesadaran publik di tengah umatnya, tapi juga saling membangun sikap toleran, dialog lintas agama yang membuat kemudian menjadi contoh untuk kemudian ini mengalir ke kehidupan masyarakat, kehidupan umat sehari-hari dalam realitas praktis, dalam menjaga relasi sosial di antara mereka.
5: Baik. Baik, Pak Robert, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini. Sudah banyak sekali ya kita men-sharing terkait dengan pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Semoga apa yang menjadi upaya memperkuat nilai toleransi dan keadilan dalam pelayanan ini dapat terus terwujudkan ya, demi terciptanya pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkualitas ya bagi seluruh lapisan

pelayanan publik ya pendengar untuk edisi siang hari ini. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara moderasi beragama, tetap bersama Pro 1 RRI ND. Bersama kami yang bertugas di Florata Siang masih akan terus temani Anda. Sesaat lagi pendengar kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi penting dalam acara musik dan informasi. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari sebangsa dan setanah air. Kita selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecewantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini kembali kami temani Anda di musik informasi ya, hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Anda masih bersama saya Nia dan juga rekan Aventino Fernandez. Pendengar, Kementerian Sosial Kemensos menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki pilihan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Nah, bagi siswa yang memilih bekerja, mereka akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai potensinya. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat makan malam bersama 409 siswa sekolah rakyat DKI Jakarta di Margaguna, Jakarta Selatan pada Minggu 6 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul didampingi mantan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bapenas Pungki Sumadi. Pendengar Pro 1, Kemensos berharap penguatan pendidikan dan keterampilan menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik sekaligus kompetensi kerja. Nah, dengan demikian siswa memiliki lebih banyak pilihan membangun masa depan sesuai potensi masing-masing.

0: kita sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengenai

Setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Inggris. Inflasi dan investasi.

Oke, kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Pemerintah menambah alokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Amran menyampaikan kepastian tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Senin 7 September 2026. Rapat membahas langkah pemerintah menjaga pasokan dan harga pangan selama kemarau berlangsung lebih panjang. Selain beras, pemerintah juga menyediakan SPHP jagung sebanyak 150 ribu ton. Kebijakan tersebut ditujukan membantu peternak rakyat dan pelaku usaha kecil menengah menghadapi tekanan pasokan selama kemarau. Amran menegaskan pemerintah mengambil langkah mitigasi lebih awal untuk menjaga stabilitas pangan. Pemerintah memperkuat produksi, distribusi bantuan pangan, dan intervensi pasar menghadapi El Nino.

Revolusi internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan. Nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.

Pendengar, pelayanan kesehatan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih menemukan berbagai keluhan kesehatan dengan infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang menjadi salah satu paling banyak ditangani. Dokter umum dari Medisar FKIK Atmajaya, Dr. Jeffrey Rian, mengatakan kondisi tersebut banyak dialami warga yang masih bertahan di tenda pengungsian, termasuk anak-anak, bayi hingga lanjut usia. Kepada RRI di Poskeskupan Agung Ende, PSE Ende pada Rabu 2 September 2026, Dr. Jeffrey menjelaskan keterlibatannya sebagai relawan berawal dari informasi yang diperolehnya melalui media sosial dan grup WhatsApp. Ya, kemudian dihubungi Dr. Juan, salah satu dokter Caritas Indonesia yang membantu mengoordinasikan tim kesehatan untuk turun memberikan pelayanan kepada warga terdampak gempa di Flores. Pendengar, Dr. Jeffrey berharap kolaborasi lintas lembaga termasuk terus dipertahankan selama masa pemulihan pasca gempa. Menurutnya bahwa keberadaan tim medis dan dukungan fasilitas kesehatan setempat penting untuk memantau kondisi kelompok rentan terutama anak-anak, bayi, dan lansia masih berada di lokasi pengungsian.

0: Iya dokter.
1: Maaf eh, anak bapak sudah tidak tertolong lagi.
0: Hah? Apa dokter?
1: Sabar ya bapak.
0: Aduh, tidak mungkin dokter. Tidak mungkin dokter. Tidak mungkin dokter. Saya punya anak hanya batuk pilek biasa dokter.
1: Sabar ya bapak, yang kuat eh.
0: Dia sakitnya juga cuma sebentar dokter. Tidak mungkin. Aduh, saya punya anak dokter.
1: Bapak, hasil lab anak bapak ini
0: tidak mungkin dokter
1: terkena ISPA. Mungkin selama ini anak bapak terpapar asap rokok, asap kendaraan. Nah ini yang buat infeksi paru-paru anak bapak itu. Bapak perokok kan?
0: Iya dokter.
1: Nah itu dia.
0: Aduh Tuhan, saya yang berusaha punya anak secara tidak langsung.

0: damai sudah.
1: Pendengar, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma meminta seluruh aparatur sipil negara ASN dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomenal El Nino yang dapat memicu kondisi cuaca lebih panas dan kering. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan sumber air sehingga langkah-langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Joni mengimbau setiap rumah tangga memastikan ketersediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menghemat penggunaannya selama kondisi cuaca panas dan kering. Karena menurutnya penghematan air menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketersediaan sumber air di tengah potensi kekeringan. Pendengar, Joni berharap langkah antisipasi dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, ASN, dan masyarakat untuk meminimalkan dampak El Nino. Kewaspadaan sejak dini menurutnya penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan air, kesehatan masyarakat, serta mencegah terjadinya kebakaran lingkungan.

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata. Bagi kita, ini berarti matahari yang lebih menyengat, sumber air yang perlahan menyusut, dan tanah yang mulai meretak kehausan karena kehilangan kesejukannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca tandanya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan. Karena keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap, mari

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anak usia dini dapat mulai dikenalkan keterampilan menghadapi bencana melalui latihan sederhana sejak dini. Pembelajaran konkret membantu anak memahami tindakan keselamatan sebelum menghadapi keadaan darurat secara langsung. Ditya, Wakil Dekan Fakultas Psikologi UGM, mengatakan pendidikan bencana sebaiknya dimulai sedini mungkin. Menurutnya bahwa anak usia sekitar 3 tahun sudah dapat menerima informasi tentang bencana sejak dini. Informasi abstrak ya perlu dilakukan atau disampaikan melalui video, demonstrasi dan kegiatan yang mudah dipahami anak. Anak juga dapat dilatih mencari tempat perlindungan ketika gempa terjadi di lingkungan mereka secara sederhana. Pendengar, pendidikan sejak dini juga membantu membangun budaya kesiapsiagaan dalam kehidupan anak sehari-hari. Pelibatan orang dewasa diperlukan agar latihan keselamatan berlangsung aman dan konsisten setiap waktu. Ditya juga menilai keterampilan praktis ya menjadi dasar penting pendidikan kebencanaan bagi anak usia dini. Pendidikan tersebut juga perlu didukung lingkungan yang memahami kebutuhan anak ketika bencana terjadi.

RRI dengan esensi buku. Rectoverso adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Dewi Lestari yang lebih dikenal dengan nama Di Lestari. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Rectoverso memiliki ciri khas unik, di mana setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pasangan cerita yang saling melengkapi. Buku ini menggambarkan berbagai aspek kehidupan, emosi, dan pengalaman manusia. Beberapa cerita yang terdapat dalam Rectoverso mencakup

Anda mungkin ingin memberi Recto Verso kesempatan untuk dinikmati. Gaya penulisan Di Lestari dikenal dengan bahasa yang kreatif dan imajinatif dalam penulisannya. Dia sering menggunakan bahasa metafora dan simbolisme untuk menggambarkan perasaan, pikiran, dan pengalaman karakter-karakternya. Gaya penulisannya yang unik dan mendalam dapat memikat pembaca yang mencari sesuatu yang lebih dari sekedar cerita biasa. Di Lestari berhasil menciptakan karakter-karakter kompleks dan multidimensional dalam cerita-cerita ini. Pembaca dapat merasa terhubung dengan perjuangan, kebahagiaan,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil.

0: seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Mati, amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali Demikian Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Selesai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan. Kedua, 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September. Dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Krakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Timur Timur. Pada hari ini Kamis 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini, kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini, gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBBD Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 768.000 rupiah, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello, zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih. Saat ini masih stay bersama kami RRND Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini bersama saya Nona Nia dan rekan operator Budi Ricardos. Oke, musik informasi kami temani Anda jelang pukul 13 ya waktu Indonesia Tengah. Dr. Rian Keswani menjelaskan stroke sumbatan membutuhkan penanganan untuk menyelamatkan jaringan otak terdampak. Penanganan ideal dilakukan dalam 3 jam pertama setelah gejala stroke mulai muncul tersebut. Stroke terbagi menjadi dua jenis utama, yakni sumbatan pembuluh darah dan pendarahan otak. Menurut Rian, bahwa stroke sumbatan berkaitan dengan gaya hidup masyarakat yang kurang sehat sehari-hari. Jadi faktor tersebut mencakup pola makan, kurang tidur, rokok, alkohol, serta stres kronis yang berkepanjangan. Apalagi plak pembuluh darah dapat terlepas kemudian menyumbat aliran darah menuju otak secara tiba-tiba. Pendengar, Rian mendorong masyarakat mengenali gejala stroke dan segera membawa pasien menuju rumah sakit. Penanganan cepat memungkinkan dokter melakukan pemeriksaan sebelum kerusakan jaringan menjadi semakin luas lagi. Jadi menurutnya bahwa kebiasaan hidup sehat sangat penting untuk mengurangi faktor risiko stroke sejak dini. Apalagi harus menjaga pola makan, tidur, aktivitas fisik, serta stres dapat membantu melindungi kesehatan otak.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Baik, pendengar Pro 1, kita ke informasi berikutnya. Meditasi disebut membantu menurunkan tekanan darah ya melalui respons relaksasi tubuh secara alami. Nah, informasi itu disampaikan Tirta ketika membahas mitos fakta kesehatan dalam podcast tersebut. Menurut Tirta, meditasi dan teknik mindfulness mengaktifkan sistem saraf parasimpatis tubuh manusia. Proses tersebut disebut dapat menurunkan hormon stres terutama kortisol dalam tubuh secara bertahap. Pendengar, dimanapun Anda berada, Tirta menegaskan bahwa meditasi tidak menggantikan obat hipertensi bagi pasien yang sudah terdiagnosis. Menurutnya, meditasi lebih tepat menjadi pendukung pengendalian tekanan darah pada kondisi prahipertensi tertentu. Ya, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, disampaikan juga oleh Tirta bahwa berdasarkan sumber kesehatan yang digunakan dalam pembahasan podcast tersebut, namun kebutuhan terapi tetap perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan setiap individu secara menyeluruh bagi pasien. Pembahasan meditasi menjadi salah satu topik dalam sesi mitos fakta kesehatan tersebut. Tirta juga mengingatkan pendengar agar tidak mengganti terapi medis secara sembarangan sendiri tanpa arahan dokter.

Balcony, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Balcony juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Balcony mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Balcony langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Balcony membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Balcony Telegraph Company di London, Inggris. Balcony terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Balcony berhasil melintasi Selat Inggris. Balcony berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Balcony membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Balcony menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Balcony juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Balcony. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Balcony meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Balcony yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar video dari akun TikTok Info Bantuan info.bantuan.presiden yang menampilkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seolah mengumumkan pendaftaran bantuan dana presiden pada Agustus 2026. Dalam video tersebut, masyarakat diminta segera mendaftarkan diri dengan klaim bantuan dapat cair pada hari yang sama. Pendengar, dilansir dari tanbekhoax.id, hingga Minggu 6 September 2026, unggahan tersebut telah disukai sekitar 900 akun, mendapat sekitar 590 km dan dibagikan ulang lebih dari 290 kali. Pemilik akun juga mencantumkan nomor WhatsApp 0856-9618-7816 sebagai sarana pendaftaran bantuan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim pemeriksa fakta Mafindo menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut, salah satunya terlihat dari gerakan bibir para pejabat yang tidak selaras dengan narasi yang disampaikan. Tim pemeriksa fakta Mafindo kemudian memeriksa video menggunakan alat pendeteksi AI. Hasil pemeriksaan menunjukkan video tersebut terindikasi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitas mencapai 98,9%. Pendengar, faktanya video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI dan probabilitas mencapai 98,9%, dan foto yang digunakan berasal dari kegiatan rapat kerja pada 2023 yang tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan. Jadi unggahan berisi klaim pendaftaran bantuan dana presiden merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

adalah jati diri. Dan dari budaya, kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya,

0: Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI Enggit setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Salam jumpa kembali di program Bincang Budaya bersama kami Pro 1 RRI ND. Pendengar, Hang Woja merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Kabupaten Manggarai ya, yang syarat makna. Tradisi ini bukan sekedar ungkapan syukur atas hasil pertanian, tetapi juga menjadi simbol hubungan harmonis antara manusia, alam leluhur, dan nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Nah, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, tradisi seperti Hang Woja ini menjadi penting untuk terus dijaga agar identitas budaya masyarakat tetap hidup dan diwariskan ke generasi muda. Nah, untuk membahas ini pendengar ya, sudah bersama kita di ujung telepon Bapak Rofinus Hibur Hijau MPD, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur, yang mana kita akan lebih mengenal lebih jauh ya makna, nilai serta upaya pelestarian tradisi ini. Kita sapa beliau. Selamat siang, Bapak Rofinus.
4: Selamat siang, Kak.
3: Apa kabar?
4: RRI Pro 1 MPD.
3: Iya, kabar baik, puji Tuhan. Dan terima kasih juga ya menyempatkan waktu kan bersama Pro 1 di siang hari ini di Bincang Budaya ya, Pak Rofinus. Baik, Pak Rofinus, mungkin dijelaskan lebih awal di perjumpaan kita siang hari ini terkait dengan topik kita, apa sih sebenarnya tradisi Hang Woja dalam kehidupan masyarakat Manggarai Timur?
4: Terima kasih. Salah satu ritual adat di Manggarai Timur yang mau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan tentunya, pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan juga kepada para leluhur nenek moyang yang sudah dipanggil Tuhan tentunya.
3: Iya.
4: Dan itu merupakan tradisi yang berlaku turun-temurun sejak nenek moyang suku Manggarai ada, terutama Manggarai Timur.
3: Manggarai Timur ya.
4: Tapi perlu saya tegaskan di sini, untuk ritual adat Hang Woja ini memang merupakan tradisi yang berlaku di seluruh
3: Manggarai.
4: Pelaku adat ya, di seluruh Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur. Namun ada beberapa substansi yang sedikit berbeda, terutama dari segi ritualnya, tapi pada dasarnya sama. Dan perlu saya jelaskan bahwa ritual adat Hang Woja atau Gan Woja di Manggarai Timur ini merupakan salah satu ritual adat yang sudah berlaku turun-temurun dan tentu diharapkan tetap dilestarikan sampai kapanpun ke depan pada generasi berikut, sehingga khasanah budaya ini tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi dan era modern sekarang ini, sehingga kami di Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pariwisata juga pernah mengundang seluruh tokoh-tokoh budaya, tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan fokus group discussion bersama dengan tim akademisi budaya dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng dalam rangka menyusun dokumen pokok pikiran kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur 5 tahun ke depan atau PPKD. Jadi termasuk salah satunya itu kami buat kajian bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dari perwakilan dari 12 kedaluan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, membicarakan tentang makna yang tersirat di balik semua ritual adat, termasuk ritual adat Tamboja. Khusus ritual adat ini, itu dilaksanakan setelah dilaksanakan panen padi dan jagung. Karena kita tahu bahwa rata-rata masyarakat di Manggarai Timur itu adalah petani, yaitu petani sawah atau petani ladang, padi dan juga jagung. Namun di akhir-akhir ini lahan untuk ladang padi dan jagung itu semakin sempit karena sudah ditanam oleh berbagai macam tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, coklat dan sebagainya. Sehingga yang mungkin masih bertahan ini lahan basah ya, yaitu sawah, dan juga untuk jagungnya itu untuk kepala wiga. Jadi ritual adat ini dilaksanakan oleh seluruh komunitas adat di sebuah kampung misalnya ya. Misalnya sudah direncanakan untuk mengadakan panen padi dan jagung oleh tetua adat di rumah gendang, rumah adat, bahwa untuk kampung kita secara serempak melakukan proses panen itu selama satu atau dua minggu gitu ya, ada rentang waktu tertentu. Maka sebelum diadakan itu acara panen, maka juga dilaksanakan ritual adat ya, agar dalam proses panen tidak mengalami hambatan, kendala, sehingga proses pemanenan padi dan jagung itu berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian seluruh warga yang melakukan panen itu dijauhkan dari sakit dan penyakit sehingga prosesnya berjalan lancar dan sukses sampai mereka mengumpulkan hasil panenannya itu sampai ke rumah masing-masing. Nah, tahapan berikut adalah tahapan syukuran ya, syukuran setelah proses pemanenan padi dan jagung atau itu yang disebut ritual Hang Boja tadi. Jadi secara harafiah Hang itu makan ya, Boja itu padi atau nanti turunannya menjadi beras, tentunya dari beras menjadi nasi. Demikian juga Hang Boja itu juga itu kan secara umum, tapi secara spesifik juga itu sama juga makan jagung hasil dari panen itu, kemudian sayur-sayuran dan semua saja yang ditanam di lahan pertanian. Jadi kita tidak boleh di Manggarai Timur itu tidak boleh memakan makanan sebelum diadakan ritual adat itu. Nanti akan mengalami sakit ya, misalnya sakit perut itu disebabkan karena belum dilaksanakan ritual adat Hang Boja itu. Dari kita tidak boleh melangkai ketentuan dari pelaku adat atau tetua adat yang dan itu merupakan kewajiban yang berlaku turun-temurun. Ketika prosesi ritual adat ini dilaksanakan dengan acara adat, hewan kurban itu adalah boleh babi, boleh juga ayam. Dan dilaksanakan di rumah gendang atau rumah adat umum masyarakat adat, atau itu secara komunalnya, atau nanti dibuat secara individual atau secara keluarga di kebun masing-masing. Tapi biasanya secara umum dilaksanakan dulu di rumah adat gendang. Di sana tetua adat akan melakukan ritual adat itu bersama dengan seluruh warga komunitas adat yang ada di kampung tersebut, dan tentu lihatnya substansinya itu adalah mengucap syukur kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Kemudian juga mengucap syukur kepada para leluhur nenek moyang yang sudah dipanggil Tuhan, karena melalui berkat dan perlindungan mereka sehingga seluruh tanaman mereka dijaga dari hama, dari gulma, dari penyakit, dan saatnya mereka sudah panen. Dan setelah panen tentunya mereka nanti akan melaksanakan ritual Hang Boja tadi. Setelah dilaksanakan prosesi hewan kurban, baik itu babi maupun ayam, maka seluruh warga masyarakat komunitas adat di satu gendang itu makan bersama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan setelah itu dimeriahkan oleh acara tarian, ya, di malam hari, ya, memeriahkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur itu karena mereka sudah mencicipi makanan kurban setelah mereka panen. Dan dalam ritual adat itu juga mereka tentu melakukan permohonan kepada Tuhan agar proses penanaman di lahan pertanian untuk ke masa tanam berikutnya itu berjalan dengan lancar, dan tentu mohon berkat Tuhan dan mohon doa dari leluhur agar prosesnya itu ke depan juga akan berjalan dengan lancar sehingga seluruh tanaman juga yang ditanam pada masa tanam berikutnya itu akan selalu dijauhkan dari penyakit, gulma, dan hama yang biasanya menyerang tanaman mereka. Untuk sementara seperti itu.
3: Iya, baik. Ya, Pak Rufi, yang menjadi filosofi yang terkandung dalam ritual Hang Boja dan juga dalam pelaksanaannya itu nilai-nilai apa saja nih yang paling menonjol dari tradisi Hang Boja ini? Dan untuk Hang Boja ini, Pak Rufi, kira-kira hubungan antara Hang Boja dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur ini seperti apa, Pak?
4: Ya, jadi yang pertama, nilai yang terkandung dari ritual adat Hang Boja itu yang pertama nilai syukur, ya, dan ucapan terima kasih kepada Tuhan yang pencipta, dan juga kepada leluhur atau nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga adalah nilai pelestarian, ya, pelestarian tradisi atau budaya. Nilai pelestarian ini tentu merupakan nilai yang paling penting juga agar ritual adat seperti ini bukan hanya dimiliki oleh nenek moyang kita atau kita yang sekarang, tapi minimal nanti diwariskan dan dilestarikan oleh anak cucu generasi berikut dari komunitas adat di Manggarai Timur, seperti itu. Lalu yang ketiga, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga, yaitu nilai gotong royong ya, dan persatuan dan kesatuan, di mana seluruh unsur atau elemen komunitas adat di satu kampung itu bersatu padu, bersama-sama melaksanakan ritual adat ini di sebuah rumah kendang, rumah komunitas adat mereka, dan dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan rasa kebersamaan mereka melaksanakan ritual adat, dan hasilnya tentu ucapan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur, sehingga mereka dapat mencicipi makanan dari hasil panen mereka tanpa ada gangguan penyakit yang mereka rasakan, dan juga tentu melalui doa dalam ritual adat itu juga pada musim tanam kali berikut segalanya akan berjalan dengan lancar, aman, dan nanti akan panen melimpah pada musim panen selanjutnya. Seperti itu dulu untuk sementara.
3: Dan ini Pak Rofi, bagaimana ritual ini sangat dianggap penting, atau mengapa ritual ini Hang Woja ini sangat penting bagi masyarakat agraris di Manggarai Timur khususnya?
4: Ya, ritual adat ini memang sangat penting. Karena memang sebagian besar ya masyarakat di Manggarai Timur itu adalah masyarakat agraris ya, atau dengan mata pencarian sebagai petani ya, sebagian besar. Sehingga acara ritual adat ini memang sangat penting. Di Manggarai itu ada filosofi ya, bahwa ada rumah ya, baru batikain. Rumah itu tempat satu keluarga itu tumbuh dan berkembang. Kemudian dari rumah segala macam ritual adat itu diajarkan, atau tradisi itu disampaikan secara lisan oleh bapak dan mama dan diteruskan per anaknya. Nanti begitu bapak dan mama yang sudah dipanggil Tuhan, anaknya juga mewariskan tradisi lisan itu seperti tadi itu, ritual-ritual adat itu kepada anak dan cucunya. Itu rumah. Kemudian di depan rumah itu ada natas batelabar, istilah budaya Manggarai, atau halaman dari rumah. Di sana anak-anak itu bisa bermain, bersosialisasi dengan temannya, dan juga mereka bisa memperoleh banyak nilai ya, nilai yang diturunkan dari nenek moyang melalui kegiatan sosialisasi dengan teman atau dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga itu ada itu vai batitipku, itu artinya air ya, air tempat komunitas itu pergi timba air untuk minum atau untuk mandi atau untuk urusan yang lain, MCK ya. Jadi itu diberi penghormatan khusus juga itu, air itu. Karena air itu juga anugerah dari Tuhan dan juga dari leluhur. Sehingga air itu sangat dijaga kesakralan ya, secara adat ya. Di sini dia ada acara khusus untuk menghormati roh yang menjaga air itu agar tetap mengalir dengan baik, dan tentu juga dilakukan apa namanya, penanaman pohon supaya selalu hijau ya, sehingga tidak gersang, dan air, mata air juga tidak akan pernah kering. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu compang bate takung atau compang bate dari, itu mesbah. Mesbah yang biasa di tengah kampung, yang ada di tengah kampung, di kampung adat di Manggarai itu rata-rata ada compangnya, di mana di situ tempat semacam mesbah dari batu untuk ke tempat menyampaikan sesajen kepada leluhur atau nenek moyang,
3: yeah.
4: Tentu juga doa kepada Tuhan, ya. Jadi itu, jadi ada 5 tempat yang merupakan filosofi kehidupan orang Manggarai secara umum, ya. Jadi baru Batu KM rumah, atas Batu Labar halaman, kemudian bayi Batu Tiku air, tempat kita mengambil air untuk minum, kemudian mesbah, ya, atau compang Batu Dari, dan yang paling terakhir itu yang kelima itu rumah apa, Uma Batu Duat, itu kebun dari itu. Kebun atau ladang atau sawah atau kebun tempat menanam berbagai jenis tanaman, tempat masyarakat agraris itu bekerja. Jadi rumah, halaman, mesbah, ya, kemudian air, dan yang terakhir itu adalah kebun. Itu adalah 5 filosofi dalam kehidupan masyarakat Manggarai yang tidak pernah terlepas, ya, dari kehidupan mereka, dan tugas kita sekarang tentu merawat dan melestarikan, ya, seluruh ritual adat yang berkaitan dengan penghormatan para leluhur, agar juga kita menghargai lingkungan alam, atau melakukan harmoni dengan kehidupan alam, lingkungan alam, agar alam juga tentu memberikan hal yang terbaik kepada kehidupan kita sebagai warga masyarakat, gitu, ya, atau warga adat, seperti itu.
3: Baik, Pak Rofi, di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, apakah anak-anak muda, ya, minat generasi muda terhadap tradisi Hang Woja ini masih kuat atau seperti apa nih, Pak Rofinus?
4: Ya, kalau pada era sekarang, di era digital ini, memang betul sekali, ya, kadang anak muda menganggap ritual adat yang dilaksanakan oleh kaum atau generasi tua itu merupakan hal yang kuno atau hal yang masih primitif. Tapi karena di sekolah sekarang sedang diajarkan juga itu muatan lokal, maka dari remaja atau dari dini anak-anak sudah diajarkan bahwa kehidupan ini bukan hanya berkaitan dengan kehidupan yang sekarang, ya, tapi banyak tradisi dan budaya yang mewarnai kehidupan kita. Mulai dari kamu lahir saja, begitu kamu lahir ada dibuat ritual adat oleh orang tua atau oleh orang nenek moyang kita. Lahir, kemudian waktu kamu menikah nanti dibuat ritual adat juga, dan waktu meninggal juga dibuat ritual adat. Jadi dalam kehidupan ini memang seluruh prosesnya diwarnai oleh berbagai tradisi dan ritual adat yang membuat kehidupan ini begitu harmoni, ya, antara budaya, adat istiadat, dan juga alam, lingkungan, dan tentu juga dengan roh nenek moyang kita, ya, leluhur, seperti itu. Jadi ada kaitan yang erat antara kehidupan kita sebagai manusia yang nyata, yang wujud nyata sekarang di dunia, dengan nenek moyang kita yang sudah tak berwujud lagi, atau dalam ajaran kita yang beragama tentu sangat tahu bahwa mereka itu tidak meninggal, tetapi arwah mereka masih ada. Kemudian nenek moyang kita juga tentu ada di sekitar kita kalau dalam budaya dan tradisi kami orang Manggarai, ya, mereka ada di sekitar kita dan selalu melindungi dan memperhatikan aktivitas kita sebagai keturunan mereka, sehingga anak-anak muda itu setelah diajarkan itu melalui materi mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah, mereka juga ambil bagian dalam istilah ritual adat itu. Mereka menganggap itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup mereka sebagai seorang warga masyarakat dan juga warga komunitas adat di Manggarai ke depan. Seperti itu.
3: Iya, itu salah satu strategi ya menghadapi tantangan seperti mempertahankan tradisi. Tradisi apa saja di Manggarai Timur begitu, Pak ya?
4: Ya.
3: Oke. Okay. Ya. Yang itu langkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya Kabupaten Manggarai Timur untuk melestarikan tradisi Hang Woja dan tentunya Pak Rufinus, tradisi ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya. Apakah ada ya tradisi ini memiliki juga bagaimana strategi pengembangan wisata budaya tetap menjaga nilai sakral dan juga keaslian dari tradisi ini?
4: Ya, itu merupakan salah satu bagian dari wisata budaya ya. Tradisi-tradisi yang masih dijaga termasuk ritual adat yang terjaga dan dilestarikan ini merupakan kekayaan budaya yang luar biasa di Manggarai Timur dan tentu tugas kita selaku pemerintah dalam hal ini yang membackup dan membidangi dan mengembangkan ya pariwisata budaya adalah berupaya agar tetap merawat ya, merawat seluruh ritual adat ya yang sudah ada, kita rawat, kita lestarikan, dan bahkan kita tetap melibatkan semua generasi, baik itu generasi tua, generasi muda, generasi yang masih sekolah, agar mereka juga mencintai budaya mereka dan budaya merupakan hasil karya, karsa, dan hasil cipta dari nenek moyang yang memang punya nilai yang sangat mendalam dan punya syarat makna serta juga seluruh elemen yang ada itu kita libatkan dalam setiap ritual adat dan beberapa kali setelah kita promosi wisata budaya itu melalui festival atau event event budaya atau festival budaya di Manggarai Timur itu kita melibatkan semua elemen ya.
3: Okay.
4: Misalnya tarian caci ya, itu kan merupakan salah satu tarian yang diwariskan oleh nenek moyang juga yang merupakan bagian dari kekayaan budaya dan ini merupakan atraksi budaya wisata yang sangat baik untuk mendatangkan calon wisatawan, baik itu lokal Nusantara maupun mancanegara dan tentu akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal ketika mereka melaksanakan atraksi atau ritual adat itu sama dihadiri oleh pengunjung di kampung adat mereka atau di komunitas adat mereka, maka tentu para pengunjung yang datang juga tidak hanya sekedar menonton tapi mereka juga akan membawa berkat untuk mereka melalui uang-uang yang mereka bawa dan mereka berikan kepada masyarakat lokal. Dan ketika mereka lapar tentu ada kuliner lokal juga yang menjamu mereka dan dan juga ketika malam tiba tentu mereka juga inap di rumah-rumah penduduk di homestay-homestay, kamar-kamar yang dijadikan homestay sehingga ada dampaknya ya, dampak ke peningkatan ekonomi masyarakat lokal melalui percikan-percikan rupiah yang dibawa oleh para pengunjung. Seperti itu.
3: Baik. Pak Rufi, di akhir kebersamaan kita di Bincang Budaya, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Bapak terhadap masyarakat Manggarai Timur ya dalam menjaga warisan budaya lokal di tengah arus modernisasi dan juga tetap mencintai dan melestarikan budaya daerah khususnya di Manggarai Timur?
4: Pertama harapan kepada masyarakat Manggarai dan Manggarai Timur agar tetap mencintai budaya kita, karena budaya kita itu khas ya, dan tidak ada di tempat lain, cuma ada di wilayah komunitas adat kita sendiri. Dan itu merupakan bukan budaya yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu tentu kita sama-sama merawat, melestarikan seluruh tradisi budaya kita, ritual adat kita, dan kalau boleh kita tetap lestarikan, dan dengan demikian nanti anak cucu kita, generasi depan Manggarai Timur tetap memiliki budaya atau tetap mencintai budaya adat istiadat dan ritual adat yang ada sekarang. Jadi itu harapan kita kepada komunitas adat di Manggarai Timur untuk ke depan menjaga dan mengkawal itu ritual-ritual adat yang ada. Dan dengan demikian nanti tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi modern saat ini seperti di era digital ini. Benar. Demikian saja. Terima kasih.
3: Baik. Terima kasih Bapak Rufinus Sibur Hijau, MPD, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur, ya, atas waktunya, pemikirannya yang telah dibagikan bersama pendengar Prosatu dari ND. Terima kasih Bapak Rufi, selamat siang, salam sukses.
4: Ya, selamat siang dan salam sehat untuk kru RRI Prosatu ND. Sampai jumpa.
3: Baik. Pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Bincang Budaya hari ini dengan topik Hang Woja Merawat Syukur Menjaga Harmoni Alam dan Tradisi. Semoga perbincangan ini menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga tradisi sebagai identitas budaya dan warisan luhur yang mempererat hubungan manusia dengan alam, sesama dan leluhur. Saya Nona Nia pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada

kebanggaan bagi satu bangsa. Berbeda namun tetap satu jua, merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jangan mengaku Indonesia kalau kau masih berdiri di atas egomu.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 8 September 2026. Sari berita, erupsi Ilelewotolog, penerbangan di Lembata ditutup sementara. Gunung Ilelewotolog erupsi, abu vulkanik capai kota Lewoleba. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Erupsi beruntun Gunung Api Ilelewo Tolok berdampak pada aktivitas penerbangan di Kabupaten Lembata. Bandara Wuno Pito Lembata menutup sementara layanan penerbangan, sementara penerbangan dari Larantuka, Maumere, dan Ende masih berjalan normal. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
1: Erupsi beruntun Gunung Api Ilelewo Tolok membuat aktivitas penerbangan di Bandar Udara Wuno Pito Kabupaten Lembata ditutup sementara. Kepala Bandara Wuno Pito Lembata, Sudarmana, mengatakan penutupan sementara dilakukan menyusul aktivitas erupsi Gunung Api Ilelewo Tolok yang melontarkan abu vulkanik.
2: Bandar Udara Wuno Pito Lewoleba ditutup sementara akibat dampak abu vulkanik yang ada di ruang udara atau mungkin di jalur pendaratan Bandara Wuno Pito. Abu vulkanik tersebut berasal dari Gunung Ilelewo Tolok yang mengalami erupsi, dan sampai dengan saat ini tanggal 7 September kita masih melakukan penutupan sampai dengan kondisi ataupun mungkin abu vulkanik hilang dari ruang udara Bandar Udara Wuno Pito.
1: Sudarmana menghimbau penggunaan jasa penerbangan yang membutuhkan informasi lebih lanjut agar menghubungi maskapai secara langsung atau datang langsung ke Bandara Wuno Pito. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berdampak pada aktivitas penerbangan di 3 kabupaten lainnya di Pulau Flores. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Kelas 3, G. Wayantama Larantuka Puguh Lukito, mengatakan aktivitas penerbangan di Kabupaten Flores Timur berjalan normal. Kondisi serupa juga terjadi di Bandar Udara Franciscus Saverius Seda Maumere. Kepala UPBU Kelas 2 Frat Seda Maumere Partahian Panjaitan mengatakan penerbangan tetap berjalan normal dan tidak terdampak debu vulkanik. Hal yang sama juga disampaikan Kepala UPBU Haji Hasan Aroebusman Ende Haryanto. Ia mengatakan aktivitas penerbangan di Bandara Ende berjalan normal dan tidak terdampak debu vulkanik. Pengguna jasa penerbangan diimbau tetap memantau perkembangan aktivitas Gunung Api Ilelewo Tolok serta mengikuti informasi resmi dari pihak bandara dan maskapai belum melakukan perjalanan. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Gunung Ilelewo Tolok di Kabupaten Lembata kembali erupsi minggu malam dengan kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Laporan Ricardus Kota.
3: Gunung Ilelewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada minggu malam. Erupsi terjadi pukul 21.37 WITA dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah selatan serta barat. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan berlangsung selama sekitar 32 detik. Sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut dilaporkan mengarah ke barat dan barat daya. Abu vulkanik bahkan mencapai wilayah kota Lewoleba, meski intensitas abu yang dilaporkan di wilayah kota masih tipis.
4: Telah terjadi erupsi Gunung Api Ilelewo Tolok di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 6 September 2026 pukul 21.37 WITA dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter di atas puncak atau 1.923 meter di atas permukaan laut. Kolom abu ini teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah selatan dan barat. Dengan penyebaran abu vulkanik Gunung Api Ilelewo Tolok hingga terpantau hari ini sampai di sisi barat-barat daya hingga ke kota Lewoleba. Dan intensitas abu tipis.
3: Aktivitas Gunung Ilelewo Tolok kemudian kembali meningkat pada Senin pagi. Dua kali erupsi tercatat masing-masing pada pukul 5.41 dan 6.15 WITA dengan kolom abu mencapai sekitar 600 meter di atas puncak. Erupsi pukul 5.41 WITA berlangsung selama 42 detik dan abu bergerak ke arah tenggara serta barat daya. Sementara erupsi pukul 6.15 WITA berlangsung selama 66 detik dengan abu teramati mengarah ke barat daya. Gunung Ilelewo Tolok saat ini masih berstatus level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak memasuki radius 2 km dari pusat aktivitas, serta radius 3 km pada sektor selatan dan tenggara. Sebagai dampak aktivitas vulkanik tersebut, operasional Bandara Wuno Pito Lembata ditutup sementara. Kondisi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan akibat sebaran abu vulkanik. Warga juga diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava dan awan panas. Masyarakat di sekitar gunung diimbau menggunakan masker, melindungi mata dan kulit, serta menutup tempat penampungan air bersih dari paparan abu vulkanik. RRI Indri Ricardus Kota melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia, PMI bersama relawan salurkan bantuan kemanusiaan di sejumlah desa terpencil di Kabupaten Ngada. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
5: Di tengah medan yang sulit dan penuh tantangan, Palang Merah Indonesia bersama relawan menembus sejumlah desa terpencil di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Mereka datang membawa pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, sekaligus pendampingan psikologis bagi warga yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7. Tim PMI dan relawan dilepas secara resmi oleh Bupati Ngada, Remundus Bena. Sebelum keberangkatan, Bupati bersama Ketua PMI Cabang Ngada memeriksa langsung bantuan kemanusiaan yang akan dibawa kepada warga. Perjalanan menuju lokasi pelayanan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena tim harus melewati medan ekstrim untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Pendamping Pusat PMI Sahbudi mengatakan pelayanan hingga ke desa terpencil merupakan bentuk pengabdian PMI bersama dokter, perawat, dan relawan. Kehadiran PMI diharapkan dapat membantu warga yang terdampak gempa melalui pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
6: Akan menyisir desa-desa yang terisolasi bersama dengan tim dokter dan perawat beserta relawan, sehingga kami namakan menjadi My Medical, My Adventure, Pak. Karena medannya, begitu kita ngeliat medannya, ya ini lumayan berat katanya. Sehingga kami katakan itu adventure-nya. Jadi mudah-mudahan kami juga dapat dukungan dari Dinas Kesehatan, sehingga kolaborasi Palang Merah Indonesia ini di Ngada berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama untuk membantu masyarakat kita yang terdampak gempa.
5: Tidak hanya mengobati luka fisik, relawan PMI juga memberikan perhatian pada kondisi psikologis anak-anak melalui kegiatan trauma healing. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu mereka mengurangi rasa takut dan kecemasan setelah mengalami bencana. Bagi warga di wilayah terpencil, kehadiran tim PMI bukan sekedar membawa obat dan bantuan, tetapi juga menghadirkan rasa bahwa mereka tidak dilupakan dalam masa pemulihan pasca gempa. RRI Andeferi Soo melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Sarufudin Jufri resmi dilantik sebagai Ketua Kadin ND, siap fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Kadin ND fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Sarifudin Jufri usai resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten ND periode 2026-2031 bersama jajaran badan pengurus lainnya pada Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin NTT Bobilianto dalam agenda yang berlangsung di Kabupaten ND. Dalam kepemimpinannya, Sarifudin menegaskan komitmen Kadin ND untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah mengembalikan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi unggulan. Ia mengatakan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende. Sarifudin menegaskan, Kadin Ende akan berperan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat.
9: Jadi akan berusaha menjadi jembatan untuk pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. Potensi Kabupaten ND sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha kreatif masyarakat. Potensi tersebut jangan hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
8: Kadin juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Warga terdampak gempa di Kelurahan Motopaga, Kabupaten Ende yang belum terdata diminta segera melapor untuk memastikan kerusakan rumah mereka masuk pendataan. Laporan Suimam.
10: Lurah Matopaga, Venantius Angi mengatakan warga yang belum terdata perlu membawa sejumlah dokumen pendukung saat melapor. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kelurahan untuk mencatat kondisi rumah warga yang terdampak. Dijelaskan, dokumen yang perlu disiapkan antara lain foto kondisi bangunan rumah dan kartu keluarga KK. Kelengkapan tersebut diperlukan untuk mendukung proses pengajuan data tambahan warga terdampak. Setelah laporan diterima, data tambahan akan diverifikasi oleh pemerintah kelurahan. Hasil verifikasi selanjutnya diteruskan kepada pemerintah kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende untuk menjadi bagian dari proses penanganan dampak gempa.
11: Berkaitan dengan banyak warga masyarakat yang belum terdata, kalaupun dari RT yang bersangkutan tidak pernah merespon, bisa langsung sampaikan kepada kelurahan dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto kerusakan dan kartu keluarga, sehingga kami dapat lampirkan dan kami teruskan ke kecamatan.
10: Ditambahkan, langkah pendataan tambahan ini diharapkan memastikan warga terdampak yang sebelumnya tercatat tetap memperoleh kesempatan untuk masuk dalam proses penanganan pasca gempa. Pemerintah kelurahan juga dapat memiliki data yang lebih lengkap mengenai kondisi kerusakan rumah warga di wilayah Kelurahan Mautapaga.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 8 September 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pro 1 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

0: Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
2: Siap digoyang di sore hari.
3: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
2: Makin hidup.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
3: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.

0: Program 1 RRI ND, dan di kesempatan sore hari ini seperti biasa kami hadirkan program acara Pro dan Dur. Dan jelang hari radio ya, tepat di 11 September 2026, sejak 1 September sampai dengan 10 September besok, kami hadirkan program acara ini agak lebih berbeda dari biasanya ya. Apanya yang berbeda? Karena di sore hari ini kami penyiar program 1 tentu saja akan ditemani oleh host tamu. Dan di kesempatan sore hari ini kita kenalan dulu ya dengan tamu spesial kami di sore hari ini. Ini sudah datang dari jam 2 tadi ya. Oke, ada Kakak Ika Yanti. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak Leli.
0: Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya bagaimana?
2: Kabarnya baik.
0: Kabar baik kah? Oke. Okay. Jadi Kakak Yanti kabarnya sehat, bahagia ya, karena sore hari ini akan menyapa secara langsung nih pendengar RRI. Dan seperti biasa Kakak Yanti kita akan temani pendengar kita sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore nanti. Dan caranya juga ini seperti biasa ya, tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah kedatangan host tamu di sore hari ini. Namun untuk Anda pendengar RRI yang ingin bergabung masih tetap sama di layanan telepon, mungkin Kakak Yanti bisa informasikan nih kepada pendengar kita. Di mana?
1: Di line telepon 0821-4451-1957.
0: Kemudian untuk WhatsApp-nya?
1: Di line WA 0821-3878-8786.
0: Oke deh, jadi informasinya tadi sudah disampaikan oleh Kakak Yanti yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan Kakak Yanti boleh diinformasikan lagi dong kepada pendengar kita, lagu-lagu apa saja nih yang sudah kita siapkan untuk mereka pilih nih sore hari ini.
1: Ada lagu Bini Lagi Ngidam.
0: Wow.
1: Dari Muksin Alatas feat Titik Sandora. Ada Cinta Sabun Mandi dari Haji Jajami Harja. Terus Gantengnya Pacarku dari Nini Karlina. Romeo Bercinta dari Jamal Mirdad feat Hetty Kus Endang. Judul-judulan Joni Iskandar.
0: Oke, kemudian masih ada Asiknya Pacaran nih dari Tria Mareta. Kemudian Move On dari Nela Karisma. Ada Sembako Cinta Thomas Chorgi, No Duit No Cinta dari Tini Flower. Barcelona Ona Sutra, Cantik Itu Mahal dari Mala Agata. Benalu Cinta Mansur S, Kuda Lumping, Manis Manja Group. Kemudian ada Bunga dan Kumbang, Ira Suara dan Benigno. Serta ada Vita Alvia dengan Carmilla. Yang punya nama Carmilla kita harapkan bisa bergabung ya di sore hari ini. Oke, kayaknya sudah ada penelpon nih. Kakak Yanti kita sapa dulu nih ya pendengar kita yang ingin bergabung bersama RRI Program 1. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Leli. Selamat sore Mbak
1: Yanti.
3: Yanti.
1: Mbak
3: Yanti.
1: Iya. Salam kenal juga.
0: Oma Ceril.
4: Iya.
0: Di Boanawakah? Halo.
1: Halo, selamat sore.
3: Halo, halo, jaringan.
0: Jaringan ini buruk sekali nih, Oma. Oma bisa dengarkan suara kami?
3: Dengar.
0: Oke. Oma, tadi Kakak Yanti sudah menginformasikan banyak sekali lagu-lagu. Oma mau pilih lagu yang mana?
3: Iya. Oma mau lagunya Sembako Cinta.
0: Sembako Cinta, oke. Kalau sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa langsung ke Oma begitu ya?
3: Iya, banyak dong. Kesediaannya banyak.
1: Oma mau kirim salamnya untuk siapa?
3: Yang pertama tentu untuk Mbak Leli, bersama Mbak Yanti, bersama Kampor. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga kalian bertiga tetap semangat
0: dan berhati. Amin. Terima kasih, Oma.
3: Walaupun kita ini penuh dengan guncangan.
0: Iya, betul nih, Oma. Guncang terus kita ya.
3: Iya, Oma pikir sekilas.
0: Itu itu mau absen nih. Kita masih ada tidak nih? Kamila tuh ya, Oma.
3: jawab serentak bahwa kami ada.
0: Kami ada, kami latu. Oke, silakan Oma dilanjutkan. Buat siapa lagi?
3: Salam-salam yang lain. Untuk obat di rumah, obat di Kalsati. Kapal Maksi Dindona, Bung Orinti Kilometer 4, Rupu Kilomaru, sedang selamat sore.

0: Ditu Elu, Marsha Dua Maria, selamat sore. Nah, untuk putramu, Nana Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Antonto, Bapak Ingrid, Bapak Serpat, Mama Yanti, Mama Cito, Mama Sino, semuanya selamat sore. Untuk Fitri, Rehan, selamat sore. Ayu, Bapak Kerasin Bomba, selamat sore. Nah, untuk pemerintah di Jakarta, Mama Yan, Mama, Ibu Puja, Ibu Ikati, Ibu Dinda, Bang Adi, Bang Adi, semuanya selamat sore. Dan semua pendengar setia Pro dan Duo yang lagi pantau sore hari ini, semuanya dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat.
1: Oke deh.
0: Lagunya sudah siap.
1: Sembako ya? Cinta toh, Oma.
0: Iya.
1: Oke deh, ditunggu ya Oma, nanti kami hadirkan.
0: Selamat sore.
1: Iya Oma, terima kasih. Selamat sore kembali untuk Oma Ceril yang ada di Boanawa. Oma Ceril ini Kakak Yanti sering sekali bergabung bersama RRIND. Oke, fansnya Kakak Yanti lagi nih kita sapa nih. Halo.
2: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore dan kepada kita.
1: Betul okay. Sekali.
2: Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
1: Ramla dari Buton Tengah. Oke deh, Kakak Rahma. Mau pilih lagu dengan judul yang mana?
3: Apa lagu apa ini yang sudah disiapkan?

0: ending ya. Oke, silahkan salamnya untuk siapa nih?
1: Ini Kak Yohana ya?
0: Dengan Leli Kara dan Kakak Yanti.
1: Leli, oh iya. Ya buat Kak Leli bersama Kak Yanti, selamat bertugas ya. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Dan juga buat Oma Ceril, Oma Deva, Mama Yanti, ada juga Bapak Manda, ada Bunda Ima ya. Buat yang tersayang ya, Putra Mustinda Temali ya. Salam sayang selalu hampir terlupakan. Sorry, ini gara-gara asiknya pacaran ini sampai menyapa pun terlupakan. Iya, oke, terima kasih buat kakak berdua, selamat bertugas.
0: Oke,
1: terima
0: kasih. Selamat sore kembali. Rahma di Buton Tengah. Kalau Rahma sudah masuk pasti ya. Selanjutnya ada Putra Mus nih. Kita terima dulu nih ya. Oke, kayaknya ini ada sedikit kendala nih di layanan WhatsApp ya. Untuk Putra Mus mungkin bisa menelpon kami menggunakan layanan telepon. Kakak Yanti mungkin bisa diinformasikan kembali kepada pendengar kita bagaimana caranya bergabung di layanan telepon ya, karena WhatsApp kita lagi bermasalah nih. Bisa
2: di 0821 4451 1957.
0: Oke deh. Jadi untuk yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini bisa langsung ke layanan telepon ya. WhatsApp kita sedang bermasalah nih. Oke, Kakak Yanti, dari sekian banyak yang tadi kita informasikan lagu-lagunya kepada pendengar kita, ini lagu yang manakah yang buat Kakak Yanti tuh penasaran ingin dengar? Judul yang mana nih?
2: No Duit No Cinta.
0: Oh, No Duit No Cinta. Saya pikir itu di nomor satu
2: lagi Bini ngidam, lagi ngidam. Soalnya tidak lagi ngidam.
0: Oh, tidak lagi ngidam. Sudah pensiun kah?
2: Sudah pensiun.
0: Oke deh. Yang lainnya yang ingin bergabung silahkan. Halo.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ini adalah kita yang punya suara nyaring dan ibu yang ada Nona Yanti.
2: Oke, terima kasih.
0: Aduh, Bapak Maksi yang ada di Indona, bagaimana kabar Bapak?
3: Bukan kabar baik, sore hari ini mendung dan dingin.
0: Mendung, dingin, terus tadi juga ada goncangan-goncangan ya Bapak ya. Sempat lari kah?
3: Mudah-mudahan sudah stop sudah.
0: Iya, amin, amin, amin. Sudah lelah juga ya kita lari-lari.
3: Sudah ibu.
0: Oke, okay. Mama, tadi banyak sekali lagu-lagu. Bapak mau request lagu apa?
3: Tunggu dulu, saya sebelum ini minta lagu. Tadi saya dengar ketika kantem Mbak Yanti. Ini Mbak ini orang Jawa loh. Kalau kita orang Polres itu,
0: ini ya.
3: Kenona, tapi kalau sudah berumah tangga, seperti ibu. Yang benar mana ini?
0: Ibu, Ibu Yanti.
3: Ibu, oh ya begitu juga.
0: Ibu Yanti, kami berdua sama-sama ibu.
3: Ya ya, kalau salah panggil kita tak sopan nanti.
2: Iya, kakak saja.
0: Kakak yang ini.
3: Lagu dari lagu pertama tadi itu Nur sama Muksin.
2: Bini ya. Lagi ngidam.
0: Bini lagi ngidam, Bapak. Ya. Mau lagu ini?
3: Iya, iya.
0: Kami juga penasaran ini.
3: Lagunya itu sudah lama tidak pernah dengar sore ini Muksin sama Alatas.
0: Iya.
3: Ini Nora.
0: Jadi ingat masa lalu ya, Bapak ya.
3: Sudah tahu, sudah pasti. Bila ini ulang-ulang terus, nah.
0: Iya, saya memang sengaja. Karena saya tahu pendengar saya itu hobinya lagu-lagu jadul. Oke, Bapak silakan, Bapak.
3: Dalam pertama kali untuk Ibu Leli bersama Ibu Yanti, dan bertugas semua selalu semangat. Oke, Bali buat
0: amin.
3: Mas Yeri di Buanawa, terima kasih atas singolannya. Ibu Yuli di Dolok, Mama Yanti, Mama Oce, Bapak Delordes, Bu Horis, Bu Komanda, Bapak Sarfas, Unamir di Momere, Om Patu di Bolovaru, Masih di Bavaria, untuk Bapak Ong Sekolah di Nualo Londona, sama Pak Bapak Donat Sumari di Kompleks Camat Londona. Saya saja Ibu Leli sama Ibu Yanti, terima kasih, selamat sore.
0: Oke deh, terima kasih Bapak Maksi yang punya Nyendona, Pusan Bindona ini, tetangganya Kakak Elis, Kakak Yanti, Kakak
2: Eka,
0: Siska.
2: Kakak Siska.
0: Ini banyak nih orang RRI yang tinggalnya di Indona nih. Oke, silakan Kakak Yanti.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut adalah kita.
2: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Putra Mustinda Temali, Kak Leli, Kak Yanti. Selamat sore. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Mau request lagu apa nih, Kak?

0: no cinta.
1: No duit no cinta. Oke. Kirim salamnya untuk siapa, Kakak?
0: Oke, yang pertama buat angkasawan-angkasawan Tiriende yang lagi bertugas pada kesempatan sore hari ini dengan ucapannya selamat sore. Terus buat teman-teman fans yang sudah bergabung ya, ada Ramla, ada Oma Ceri, ada Akamaksi. Buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali ya, karena saya nggak bisa banyak-banyak salam nih, karena ada sedikit ya, ibaratnya dikit-dikit guncangan, jadi ibaratnya disingkat begitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat sore, salam renang dut-dengdut adalah kita. Buat Kareli Kayanti, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, terima kasih. Oke, okay, kita perlu tarik nafas dulu ya Kakak Yanti ya.
2: Betul, betul.
1: Betul sekali.
2: Minum air.
1: Butuh air nih. Oke okay deh, kita ketembang dulu. Ini banyak sekali lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita yang bergabung. Dan kita akan kembali buka layanan telepon untuk yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut setelah kita nikmati kembali rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBBD Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: masih bergoyang dangdut dengan rangkaian lagu-lagu di program acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, oke deh. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami masih di layanan yang sama. Dan masih tersisa beberapa lagu lagi. Mungkin Kak Yanti bisa informasikan lagi nih kepada pendengar kita yang ingin bergabung. Lagu apa-apa saja nih yang tersisa?
1: Masih ada lagu Cinta Sabun Mandi, Gantengnya Pacarku, Romeo Bercinta, Judul-Judulan, Move On, Barcelona, Cantik Itu Mahal, Benalu Cinta, Kuda Lumping, Bunga dan Kumbang, dan terakhir Carmilla.
0: Oke, jadi masih banyak sekali nih stok-stok lagu kita ya Kakak Yanti ya.
1: Iya.
0: Dan kita juga masih berikan kesempatan kepada penelpon kita yang sudah bergabung, silakan.
2: Halo,
1: selamat sore. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Amel.
1: Amel?
0: Amel. Amel?
2: Ya.
0: Amel di mana, Amel?
2: Di Dolok.
1: Di Dolok?
2: Ya.
1: Amel di Dolok. Mau request lagu apa nih, Amel?
2: Gantengnya Pacarku.
1: Oh, Gantengnya Pacarku. Untuk mati, siapa nih? Kecil-kecil nih. So ada pacar, eh.
0: Untuk siapa nih lagunya? Atau ini bisikan dari mama nih, maunya Gantengnya Pacarku. Gantengnya bapakku ya. Amel.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
1: Iya.
0: Amel, kenapa pilih lagu ini, Amel? Amel.
2: Ayah buat opa.
0: Terus. Siapa lagi? Ini tetangganya Oma Ceril nih pasti. Atau cucunya Oma Ceril nih?
2: Itu Oma aku itu.
0: Oh, Oma. Yo, Oma. Oke deh, ada lagi?
2: Untuk Oma aku juga.
0: Oma siapa lagi?
2: Oma Jidan.
0: Terus siapa lagi?
2: Opa Jidan.
0: Terus
2: buat kakak Eka saya juga.
0: Wih, kakak Eka juga. Kakak Eka, kakak Eka yang kakak di RRI kah?
2: Tidak.
0: Oh tidak, oh. Eka yang lain. Oke, ada lagi soalnya di Dolok ini ya.
1: Iya, pikirnya kakak Eka RRI.
0: Ada halo, lagi?
2: Untuk kakak berdua juga.
0: Oke deh.
1: Iya, Amel, terima kasih.
0: Om Budi
1: kasih.
0: Tidak kah? Ada Om Budi juga di sini. Oke deh, terima kasih ya untuk adik Amel yang ada di posisinya. Kita ketembang dulu ya Kakak Yanti ya.
1: Iya,
0: dan okay. Setelah Gantengnya Pacarku, kita akan kembali menyapa pendengar kita.

0: dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
0: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: Lagu tadi saya bingkiskan untuk teman-teman di kantor atas. Ada Bapak Kepsta, Bapak Zul, ada Kakak Siska, Kakak Eka, terus ada yang di depan sini nih Kak Leli, di bawah pohon mangga.
1: Yang ada di belakang, di pohon
0: ada,
1: mangga.
0: Ada Kak Elis, Kak Reni, ada Laras, sama ada Jessica, sama ada Mawar.
1: Oke, ini pendukungnya Kakak Yanti.
0: Iya,
1: ya.
0: Tim sukses.
1: Tim suksesnya Kakak Yanti nih, penumpang dasar ya. Oke deh, ini banyak yang belum mengenal Kakak Yanti ya. Kakak Yanti ini staf umum dan sore hari ini mendapatkan tugas untuk bisa...
0: Tugas berat Kak Leli.
1: Ini pertama kalinya bersuara begitu ya, ngobrol iya. dan menyiar di Pro 1 RRI ND.
0: Biasanya ini? Urus rumah tangga, urus aset, kali ini harus di depan mic nih Kak Leli.
1: Di depan mic dan...
0: Jadi agak deg-degan.
1: Deg-degser ya. Tapi ini bisa menjadi satu cerita begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi sepanjang Kakak Yanti bekerja di RRI, oh saya pernah loh bersuara di iya, Pro 1 RRI ND di acara Pro Dangdut. Oke, sudah berapa lama Kak Kakak Yanti bekerja di RRI ND nih?
0: Dari tahun 2009 sampai sekarang, 2009. Kurang lebih 17
1: tahun. 17
0: tahun
1: sudah iya. di RRI ND dan ini pertama kalinya bersuara begitu.
0: Iya, Kak Leli.
1: Biasanya urus aset ya,
0: iya, mencatat.
1: Ah,
0: iya,
1: begitu ya.
0: Betul
1: peralatan-peralatan
0: sekali. Hari ini harus di depan mic.
1: Biasanya Kakak Yanti kami mau pakai mobil nih, mau ke sini nih. Pinjam dong. Oke, okay, tapi hari ini Kakak Yanti harus menyapa pendengar kita ya.
0: Iya, Kak Leli.
1: Semangat terus ya.
0: Semangat pastinya.
1: Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan berikutnya jelang HUT Radio juga ada lagi ya iya. program semacam ini.
0: Kayaknya jadwal khusus ini nanti.
1: Jadwal khusus.
0: Untuk tahun depan.
1: Siap ya?
0: Iya.
1: Oke, kita terima dulu nih penelpon kita.
0: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut,
0: halo.
1: Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Okay. Sudah semakin lancar ya.
0: Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Ibu Erlina dari Rumrina Barat.
0: Ibu Erwina?
2: Iya.
0: Mau request lagu apa?
2: Lagu Carmilla.
1: Carmilla.
0: Carmilla. Untuk siapakah lagu ini?
2: Untuk Bapak Alda, untuk Mama Deltie yang ada di Samba, untuk Mama Arjan, Mama Vien, untuk Om Yusef,
0: untuk
2: Mama Rindo, untuk Mbak Lili bersama operatornya, untuk Mbak Yati bintang tamunya. Salam kenal ya, asalnya dari mana sih sebenarnya?
0: Asalnya ND.
2: Oh ND, ND mana?
0: Kami Atelio.
2: Salam kenal, selamat
0: iya,
2: sore.
0: Salam kenal
2: sehat
0: juga.
1: Amin.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih ya Ibu Erlina yang ada di Rovorena Barat. Ini arah-arah barat semakin banyak ya yang bergabung bersama kita nih Kakak Yanti. Dan masih banyak sekali lagu-lagu yang kami siapkan dan Anda bisa memilihnya dan waktu kita juga masih cukup panjang ini ya sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita juga ucapkan selamat sore ya untuk pendengar kita yang ada di Maumere yang biasanya juga sering gabung nih Kakak Yanti ya di program acara Pro Dangdut. Ada Bunda Ima, kemudian ada Widya, ada Olin, kemudian yang ada di Bajawa ada Ibu Maria ya, Elsa Maria. Selamat sore. Terima kasih sudah selalu setia memantau siaran Pro Dangdut RRI ND. Oke, dan lagu-lagu juga masih banyak Kakak Yanti ya. Kira-kira
0: iya,
1: ada tidak suka duka nih ketika bekerja di RRI? Sukanya dulu nih, sukanya.
0: Sukanya ya banyak teman, terus pengalaman baru. Terus yang di RRI ini pokoknya happy-happy sah.
1: Kita kerjanya happy terus iya. ya. Bahagia terus nih.
0: Bahagia terus, hampir tidak ada dukanya ini.
1: Tolak jauh ya.
0: Tolak jauh.
1: Kalau lari rame-rame ya. Oke. Nah, ini dukanya nih apa nih Kakak Yanti?
0: Dukanya tadi seperti saya bilang, hampir-hampir tidak ada.
1: Ini soalnya Pak Zul juga
0: iya, di nanti ya, kalau di saya ke... sebut dukanya ini nanti bisa kena mutasi nih.
1: Oke deh. Iya, kita ketembang dulu ya sambil terus menanti nih yang ingin bergabung bersama kita di program acara Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
3: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Oke, kita sudah sampai di kloter terakhir begitu ya. Lagi 10 menit nih Kak Yanti. Kita akan segera akhiri program acara Pro Dangdut. Kak Yanti, mungkin sebelum kita akhiri ada salam mungkin untuk keluarga atau kenalan yang
1: boleh, Kak Lele,
0: sedang mendengarkan kita.
1: Untuk suami tercinta yang lagi di kantor, untuk anak, orang tua yang ada di Kilo 3 yang lagi mendengarkan, serta semua pendengar Pro 1, Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, RRIND. Oke deh, masih ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan untuk sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus saya Leli Kara.
1: Dan saya Yanti.
0: Mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan program 1, baik itu yang hanya mendengarkan maupun yang sudah ikut bergabung ya bersama kita ya Kak Yanti ya, di layanan telepon di 0821 4451 1957. Untuk Anda pencinta Pro Dangdut, jangan khawatir yang tidak sempat bergabung di kesempatan sore hari ini, masih ada edisi-edisi berikutnya.
1: Masih ada besok.
0: Besok masih ada edisi terakhir ya.
1: Iya. Masih ada dua kali lagi.
0: Oke, betul ya. Jadi untuk besok mungkin bisa diinformasikan siapa sih tamu kita besok ya.
1: Besok itu ada Kakak Yesika dari keuangan.
0: Kakak Yesika dari keuangan. Ini kita datangkan langsung dari Batak begitu ya.
1: Biasanya hitung uang, sekarang harus ya.
0: Biasanya hitung uang nih. Hari ini besok nanti akan hitung berapa lagu yang sudah di-request.
1: Iya,
0: Kaleli.
1: Iya.
0: Berapa lagu yang sudah disiapkan ya. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore dan sampai.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih Anda masih terus bersama kami program 1 RRI ND. Kami mengudara di 100,5 FM dan pendengar RRI, Kabupaten ND merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai potensi bencana mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, sampai dengan cuaca ekstrim. Karena itu upaya mitigasi dan juga kesiapsiagaan perlu dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Dan salah satu langkah yang kini didorong oleh BPBD Kabupaten ND adalah pembentukan forum penanggulangan bencana hingga tingkat desa dan juga kelurahan. Lalu bagaimana peran forum ini dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana? Untuk membahasnya pendengar RRI di kesempatan sore hari ini kami sudah bersama Bapak Marcellus Eklesianus Meta STMN, Kepala BPBD Kabupaten ND. Pak Sil Meta, selamat sore.
1: Sore-sore,
0: Adi. Ya, Pak Sil, terima kasih di tengah-tengah kesibukan, tapi masih meluangkan waktu begitu ya, untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan sore hari ini. Baik, Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol tentang forum penanggulangan bencana jadi garda terdepan mitigasi di tingkat Kabupaten ND. Nah, Bapak, ini kalau boleh dibilang, boleh diceritakan begitu ya kepada pendengar RRI, apa yang menjadi alasan dasar sehingga pemerintah Kabupaten ND membentuk forum ini? Apakah karena Kabupaten ND ini masuk ke dalam kabupaten yang rawan bencana atau seperti apa nih, Bapak? Adakah alasan lainnya? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Memang dasar utama atau latar belakang kami mendorong

0: BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan
0: hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kembali lagi dalam program Kentongan, ya, program yang menghadirkan informasi, edukasi dan juga wawasan mengenai mitigasi bencana untuk membangun kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat. Dan pendengar, sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar dan menimba ilmu saja, ya. Sekolah ini juga menjadi tempat berkumpulnya anak-anak, guru dan seluruh warga sekolah dalam menjalankan berbagai aktivitas setiap hari. Karena itu, ketika bencana terjadi, keselamatan warga sekolah ini harus menjadi perhatian utama. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, maupun berbagai ancaman bencana lainnya ini dapat terjadi kapan saja. Dan pertanyaannya, apakah sekolah kita ini sudah benar-benar siap ketika bencana itu terjadi? Dan kesiapsiagaan ini tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa bencana ini bisa terjadi. Warga sekolah juga perlu memahami apa yang harus dilakukan. Mengetahui jalur evakuasi, mengenal titik kumpul, dan memiliki prosedur yang jelas. Dan yang tidak kalah penting, melakukan latihan secara berkala. Dan untuk itu, pada edisi program Kentongan kali ini, kita akan membahas sebuah topik, yakni kesiapan sekolah dalam pengurangan risiko bencana. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki tanggung jawab besar, ya, di salah satu SMK di ND ini dalam memastikan keselamatan dan kesiapsiagaan warga sekolah, yakni Ibu Petrosa Wonga, Sarjana Pendidikan, ya. Beliau ini Kepala SMK Karsa Mandiri ND, dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bu Petra.
1: Selamat sore Pak Dito.
0: Selamat sore, apa kabar sore hari ini Bu Petra?
1: Baik dan luar biasa.
0: Baik, ya, kabar sore hari ini. Oke, jika selalu baik dengan teman-teman SMK Karsa Mandiri juga baik Ibu?
1: Ya, semuanya baik.
0: Semua baik, ya? Biasa. Oke, baik. Dan pastinya diharapkan pasti selalu luar biasa nih Bu Petra. Oke, dan Bu Petrosa ini biasa disapa akrabnya dengan Bu Petra, ya?
1: Bu Petra.
0: Oke, ya. Dan selamat datang ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Dan pastinya untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang ingin bergabung juga, ya, dalam program acara Kentongan, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note, ya, di 0821-3878-8786. Untuk pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya ataupun beropini, ya, Anda bisa langsung hubungi kami. Dan saat ini kita akan mulai bincang-bincang, ya, bersama Ibu Petra, ya. Ibu Petra ini Kepala SMK Karsa Mandiri ND, dan beliau ini salah satu memiliki tanggung jawab besar, ya, pastinya di sekolah. Dan Bu Petra, ketika kita berbicara mengenai pengurangan risiko bencana, ya, dan perlu diketahui dulu bahwa bencana itu pasti hal yang tidak kita harapkan, akan tetapi itu pasti bisa terjadi kapan saja dan tidak bisa kita kira-kira pastinya. Dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan sekolah yang siap menghadapi bencana ini, jika menurut dari kacamata kepala sekolah ini? Silakan Bu Petra.
1: Terima kasih Pak Dito. Menurut saya, sekolah yang sudah menerapkan upaya pencegahan penanggulangan bencana di satuan pendidikan, baik sebelum, pada saat, dan sesudah bencana.
0: Oke, itu dari sudut kacamata Ibu, ya, seperti itu. Oke, dan dari Ibu ini sebagai salah satu tenaga pendidik juga, ya, artinya di sekolah, dan juga pimpinan yang ada di sekolah ini. Dan menurut Ibu nih, mengapa sekolah ini juga perlu, ya, memiliki kesiapsiagaan bencana, ya? Padahal sekolah ini kan merupakan tempat pendidikan sebenarnya, dan juga bukan kawasan khusus penanggulangan bencana. Dan ini menurut Ibu, apakah perlu hal-hal seperti mitigasi gini, jika Ibu memiliki pandangan?
1: Iya, menurut saya sekolah perlu menyiapkan dan mitigasi bencana ini, karena sekolah itu merupakan tempat perkumpulan ratusan bahkan ribuan orang yang akan berada dalam satu atap atau lebih, sehingga kesiapsiagaan itu penting dan sangat perlu dilakukan di sekolah. Yang kedua, dengan zona Indonesia ini adalah sungguh sangat rawan dengan bencana, seperti gempa, tanah longsor, angin kencang, bahkan sekarang kekeringan, maka sangat perlu melakukan persiapan atau siaga di setiap lembaga pendidikan.
0: Oke, dan itu memang sangat-sangat perlu ya, artinya ya, untuk mitigasi bencana. Oke, baik. Dan ini Ibu sebagai salah satu pimpinan tertinggi ya di SMK Karsa Mandiri. Dan menurut pengalaman dari Ibu sendiri nih, sebagai kepala sekolah nih, ancaman bencana apa Bu yang paling perlu kita waspadai ya di lingkungan sekolah dan sekitarnya, khususnya di SMK Karsa Mandiri ini Bu?
1: Di SMK Karsa Mandiri itu ancaman yang pertama itu tanah longsor. Yang kedua itu banjir.
0: Oke.
1: Dan juga yang ketiga itu bangunan. Kekuatan bangunan itu juga menjadi ancaman.
0: Oke.
1: Ya.
0: Dan itu juga menjadi salah satu mitigasi struktural ya untuk bangunan itu Bu ya. Oke. Dan dari sekolah sendiri, seberapa penting Bu sekolah ini untuk terlebih dahulu ya untuk melakukan identifikasi mungkin potensi bahaya dan kerentanan di lingkungan sekolah? Apakah sudah ada upaya selama ini Bu dari sekolah?
1: Memang sangat penting untuk identifikasi masalah kebencanaan ini. Selama ini kita sudah juga melakukan identifikasi bersama anak-anak dengan menunjukkan kepada anak-anak di mana tempat-tempat yang rawan longsor, juga di mana tempat-tempat yang pohon-pohonnya sudah mulai rapuh. Biasanya kita juga berjalan-jalan bersama dengan anak dan juga mengajak anak-anak, mengajarkan juga kepada anak-anak untuk bagaimana jika terjadi bencana, titik-titik kumpul kita itu beradanya di mana.
0: Oke. Baik, sudah mengajarkan mengenai itu ya. Artinya untuk saat ini edukasi terkait dengan mitigasi bencana juga sudah diberikan kepada
1: seluruh siswa dan juga guru.
0: Oke, baik. Dan ini memang harus kita tanamkan sejak dini ya, dan kita tidak boleh menyepelekan terkait dengan bencana ya. Memang mitigasi memang lebih baik ya, kita bukan mencegah ya dalam arti ya, akan tetapi mengurangi sebuah resiko ya. Oke, dan apakah seluruh warga sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan ini juga pastinya perlu memiliki Bu, kalau menurut Ibu? Pasti sangat-sangat perlu memiliki.
1: Sangat perlu memiliki.
0: Oke.
1: Memang setiap warga sekolah harus mempunyai kesiapsiagaan.
0: Gitu ya, menurut Ibu ya. Oke, dan ini menarik. Oke, dan kita berbicara indikator ini Bu. Indikator apa Bu yang menunjukkan bahwa sebuah sekolah itu sudah benar-benar siap ya menghadapi bencana ini? Dalam arti bukan terus kita menunggu, bukan ya, dalam arti kita kan siap menanggapi atau menunggu menghadapi itu dalam arti kita sudah siap untuk meminimalisir resikonya itu. Indikatornya apa saja Bu kalau dari Ibu?
1: Ada tiga pilar yang perlu disiapkan, atau yang tiga pilar penting yang perlu ada dalam mengatasi atau kesiapsiagaan. Yang pertama itu kesiapsiagaan ancaman nyata di wilayah itu untuk kesiapsiagaan itu seperti siap siaga untuk mengatasi tanah longsor dan gunung meletus atau banjir.
0: Oke, itu indikator-indikator itu Bu ya. Dan dari Karsa Mandiri, maksud kami SMK Karsa Mandiri, SMK Karsa Karmin dan Didiri itu Bu, sudah memiliki prosedur tersendiri ya, mungkin untuk mekanisme khusus ketika terjadi bencana begitu.
1: Iya, sudah punya SOP-nya.
0: Ya. Ada ya, sudah menyiapkan terkait itu ya, pastinya sudah, ya. Oke, dan tadi kita sempat mendengarkan Bapak Ibu sudah menentukan titik kumpul juga seperti itu ya. Ada titik kumpul untuk jalur evakuasi pastinya ya. Dan bagaimana sekolah ini menentukan titik kumpul? Mungkin ada strateginya tersendiri Bu, mungkin bagaimana menentukan sebuah titik gitu?
1: Biasanya kita melihat tempat yang jauh dari bangunan dan dari pohon-pohon. Mm-mm. Itu menjadi tempat titik kumpul.
0: Dan okay.
1: Ya.
0: Menyiapkan tempat titik kumpul yang jauh dari pepohonan ya,
1: ya
0: dari
1: di untuk lapangan luas.
0: Di lapangan luas ya. Untuk ya. Saat ini bagaimana kondisi infrastruktur di sana untuk menyiapkan hal-hal menjadi jalur evakuasi begitu itu, Bu?
1: Kalau untuk saat ini memang jalur evakuasinya disiapkan karena memang medan kami medan yang sangat ekstrim, sehingga diarahkan anak jalan sesuai dengan jalur-jalur yang aman.
0: Oke. Okay. Berarti untuk evakuasinya itu ya sudah diarahkan ya. Dan jalurnya sudah disediakan pastinya. Ya. Oke. Dan dari SMK Karsama diri sendiri, Bu, apakah ada penanggung jawab, mungkin ada penanggung jawab terkait dengan kebencanaan gitu, Bu? Oh, untuk saat ini karena ini kita masih pencegahan ya. Kan kita tidak tahu datangnya kapan ya, itu. Ya. Apakah ada tim tersendiri untuk ya. Kebencanaan itu, Bu?
1: Baik. Untuk penanggung jawab umum adalah kepala sekolah sendiri.
0: Oke.
1: Dan juga kita membentuk tim. Membentuk juga tim mitigasi.
0: Oke. Ya. Ada tim mitigasi bencana ya, artinya ya, di SMK Karsa Mandiri ya. Itu terdiri berapa orang, Bu, di dalam tim itu, Bu?
1: Di dalam tim itu kita bagi dalam beberapa kelompok. Ya. Ada kelompok yang itu persiapan untuk kelompok yang sebelum itu kita bagi okay. Ada kelompok yang pada saat bencana dan juga ada kelompok yang sesudah bencana gitu.
0: Oke, okay, berarti dibagi masing-masing yeah. tim ya dari yeah, berarti ada pra bencana yeah. dan juga nantinya pasca ya, karena kalau saat ini kita ya menyiapkannya yang pra bencana yeah, ya karena yeah. kita harus mengurangi resiko-resiko yeah. yang ada, mungkin nanti jika terjadi tapi kita ya bukan mengharapkan terjadi akan tetapi yeah. kita harus menyiapkan yeah, persiapan harus. Yang matang yeah. terkait dengan mitigasi ya. Oke okay. Dan pastinya di sekolah itu kan kalau yang namanya anak-anak itu kan masih sering panik mereka ya, ya, ya. Panik gitu, kalau terjadi sesuatu panik gitu. Dan dari sekolah sendiri mungkin ada antisipasinya, Bu, terkait supaya siswa-siswa ini tidak panik ya. Mungkin ya. Ini, mungkin ada kejadian, mungkin banjir atau mungkin tanah longsor gitu. Kan mungkin siswa panik gitu kan ya. Jadi bagaimana antisipasi terkait dengan hal ini nih, Bu Betra?
1: Itu ada satu cara, ada cara yang kita siapkan itu ada latihan begitu, latihan supaya mereka tidak panik. Misalkan pada saat istirahat begitu diarahkan kepada anak-anak untuk tidak tergesa-gesa, untuk lebih tenang dan mendengarkan perintah yang lebih jelas, lebih tegas. Harus okay. ya.
0: Oh, itu ya salah satu strateginya itu ya, Bu ya. Oke. Dan terkait dengan mitigasi bencana, ini kan kita membicarakan di lingkungan pendidikan ya pastinya ya. Dan di sekolah itu kan anak-anak atau siswa-siswi diberikan pendidikan pastinya sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini. Dan terkait dengan mitigasi bencana, apakah sekarang ini masuk ke dalam kurikulum, Ibu ya, untuk saat ini ya?
1: Kalau mitigasi bencana itu masuk juga di dalam integrasi di dalam mata pelajaran.
0: Oke, okay, di dalam mata
1: misalkan
0: pelajaran.
1: Misalkan di dalam mata pelajaran IPAS.
0: Oke.
1: Okay. Di situ mengajarkan tentang bumi. Dan salah satunya itu kan pasti ada ajar juga tentang gempa. Itu kita masukkan di dalam situ, menyebar di dalam materi. Juga di materi sosial, bagaimana penanganan jika terjadi sesuatu untuk mereka lebih tenang. Juga dalam mata pelajaran agama, itu juga bisa diajarkan itu, bagaimana menghadapi segala sesuatu dengan lebih tenang, tidak panik, tidak tergesa-gesa.
0: Oke. Okay. Berarti ada di dalam mata pelajaran yeah. itu, Bu ya. Oke, okay. Dan di luar mata pelajaran itu.
1: Selain itu, kalau di luar mata pelajaran itu biasanya di dalam pramuka.
0: Oke. Okay.
1: Di dalam pramuka itu biasanya ada pelatihan bagaimana menangani siswa yang kena bencana misalnya. Penanganan luka, P3K-nya. Itu biasanya dilatih bagaimana pertolongan pertama itu dengan cara pramuka biasanya diajarkan.
0: Oke. Jadi dengan kepramukaan ya. Dan ini kita juga dalam momentum mendekati hari-hari pramuka juga ya. Berarti di hari Jumat ya, 3 hari lagi kita merayakan hari pramuka. Oke. Dan ini berarti untuk edukasi kebencanaan sudah diberikan ya kepada ini khususnya ke siswa dulu ya, dan pastinya ke tenaga pendidikan lainnya, termasuk guru, mungkin ada tenaga pendidikan lainnya gitu. Oke. Dan itu tadi Ibu menyebutkan ya bahwa pendidikan dari mitigasi bencana itu ada di dalam pelajaran, mata pelajaran IPAS ya. Kalau dulu itu kan IPA dan IPS beda. Untuk saat ini kan kita sudah dipisahkan ya mengenai maksud kami disatukan, bukan dipisahkan.
1: Kalau IPA dan di IPS. SMK, di SMK itu tuh IPA dan IPS itu satu.
0: Oh, memang satu ya?
1: Iya.
0: Itu berlaku juga untuk SMA.
1: Untuk SMK.
0: Oh, untuk SMK saja ya.
1: Kalau SMA-nya mungkin beda.
0: Oh, masih beda ya. Oke. Baik, Ibu. Ini menambah pengetahuan juga ya. Oke. Dan itu di dalam itu kan artinya diberikan teori ya. Ataukah dalam bentuk apa lagi Bu selain teori? Apakah perlu juga untuk mungkin simulasi langsung terkait dengan mitigasi bencana gitu?
1: Kalau simulasi langsung itu biasanya pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah itu biasanya ada satu materi itu tentang mitigasi. Dari situ ada simulasi juga.
0: Oke. Ada simulasi ya, artinya di ada teori dan juga praktek ya. Oke, berarti itu memang masuk di dalam kurikulumnya itu ya, memang ya untuk penilaian praktek. Oke. Dan apakah saat ini siswa juga sudah dilibatkan Bu? Mungkin untuk agen edukasi kebencanaan gitu, mungkin ya. Misalnya membantu mengingatkan teman dan keluarganya tentang kesiapsiagaan, ataukah sudah diberikan untuk terkait dengan hal itu terkait?
1: Untuk saat ini siswa juga dilibatkan itu di OSIS. Mereka juga dilibatkan dalam kesiapsiagaan ini, termasuk di dalam tim.
0: Oke.
1: Mitigasi.
0: Oke, di dalam organisasi siswa intrasekolah itu OSIS ya. Itu juga sudah diberikan terkait dengan materi mitigasi kebencanaan. Oke, dan menurut Bu Petra nih, apakah generasi muda saat ini, Bu? Ini sudah cukup memiliki kesadaran ya terhadap risiko bencana ya. Ini dalam kebencanaan apapun ini, dalam bentuk apapun ini, Bu. Apakah saat ini sudah memiliki kesadaran terkait hal itu, Bu?
1: Menurut saya untuk kesadaran itu kalau kita di sekolah kita sudah memberikan kesiapan untuk anak-anak untuk persiapan masa depan, misalnya mereka nanti ketika mereka keluar. Kalau untuk yang saya juga agak ini, apakah setiap orang itu sudah ada kesiapan, itu juga belum terlalu yakin saya.
0: Gitu ya, belum terlalu yakin ya mengenai itu ya.
1: Kalau untuk siswa-siswa saya itu saya yakin karena kita sudah ada persiapan begitu.
0: Oke. Terkait dengan hal itu ya. Memang ini terkait dengan mitigasi ini memang kita harus siap betul ya, tidak bisa main-main ya. Karena kalau sudah terjadi kita ya hanya bisa meminimalisir, kita tidak bisa melawan juga. Untuk mencegah bencana itu kita tidak ada terkait dengan hal pencegahan kebencanaan. Hanya kita bisa meminimalisir saja dengan resiko-resiko yang terjadi gitu. Oke. Dan Ibu ini kan terkadang kita melihat sekolah ya yang melakukan simulasi bencana itu hanya kegiatan seremonial, seperti kadang ada kerjasama dari BPBD itu datang, itu kan kadang siswa-siswanya itu mungkin hanya mengikut-mengikuti saja kalau kita melihat itu ya. Dan bagaimana memastikan ketika ada simulasi ya, mungkin dari BPBD atau BNPB atau mungkin dari dinas-dinas terkait dengan mitigasi bencana ini, tetap memastikan bahwa simulasi yang diberikan itu benar-benar terbentuk ya, atau membentuk kesiapsiagaan dari siswa, mungkin guru, dan juga ini bukan sekedar formalitas itu. Bagaimana memastikannya Ibu? Ibu ini sebagai kepala sekolah, sudut pandang dari kepala sekolah, silakan Bu.
1: Sejauh ini memang kami belum ada kerjasama dengan lembaga terkait menyangkut ini. Namun menurut saya kesiapsiaga ini bukan saja latihan, tapi ini merupakan persiapan mental anak, persiapan mental siswa. Jadi benar-benar ini bukan saja teori. Tapi ini praktek dan yang benar-benar menyiapkan anak untuk bisa menghadapi jika segala sesuatu itu akan terjadi.
0: Oke. Oke, dan ini menyiapkan sebuah mental yang penting itu Ibu ya. Oke. Dan Ini Bu, tadi kan sudah dibentuk juga ada, di awal kita sudah membicarakan mengenai tim ya, ada tim pra-bencana, kemudian pada saat bencana dan juga pasca bencana. Itu di SMK Karsa Mandir ya, yakni di Lembaga Kependidikan Ibu nih. Dan jika ini Bu, setelah melakukan simulasi ya, itu apakah sekolah ini melakukan evaluasi juga Bu, untuk mengetahui apa yang masih kurang gitu. Jika selama ini sudah ada simulasi juga itu Bu ya?
1: Iya. Memang setelah simulasi itu ada evaluasi biasanya.
0: Pastinya ya.
1: Ya, semua kegiatan setelah dilakukan itu biasanya selalu ada evaluasi. Memang ada juga yang kurang serius dalam menjalankan itu. Sehingga mungkin yang kurang serius itu yang kita ragukan apakah nanti benar-benar mereka mental itu sudah siap menghadapi ataukah karena ada yang belum serius ini. Tapi biasanya kita biasanya dengan cara kita untuk mendampingi lagi.
0: Baik Ibu. Dan tadi sudah melakukan simulasi pasti ada evaluasi ya. Dan ini menarik, memang semua kegiatan harus dievaluasi ya setelah ada ya simulasi. Dan menurut Ibu nih, kesalahan paling berbahaya nih Bu, mungkin yang dilakukan warga sekolah ya ketika bencana benar-benar terjadi itu seperti apa Bu? Ibu ini melihat di lingkungan sekolah Ibu ya. Kira-kira seperti apa Ibu ya? Karena kita dalam obrolan mitigasi kebencanaan Ibu ya.
1: Kesalahan paling berbahaya itu yang pertama itu adalah panik. Kalau sudah panik berarti tergesa-gesa, bertabrakan lari itu yang itu yang sangat berbahaya. Larinya bertabrakan, tidak searah, tidak ada perintah yang jelas, tidak ada jalur evakuasi yang jelas, sehingga itu membuat siswa itu bisa berbahaya menghadapi bencana.
0: Itu berarti kuncinya itu tadi yang paling berbahaya itu panik gitu Bu ya. Dan jika di ini ya dalam simulasi nih, mungkin pada saat terjadi juga kebencanaan, mungkin kebencanaan apapun ya, itu ada ditemukan siswa ini. Ini kita mengandai-andai ya, jika ditemukan siswa ya, itu yang tidak mengetahui jalur evakuasi itu tiba-tiba begitu Bu, dan atau panik ketika bencana itu terjadi, apa yang harus dilakukan sekolah Ibu? Mungkin dari Ibu sendiri sudah ada kesiapan mengenai itu?
1: Ya, biasanya kan kita pada saat pelatihan itu kan kita sampaikan kepada anak selalu ada kesiapan. Di dalam tasnya itu harus ada fluid, harus ada juga maksudnya supaya bisa ingatkan kalau saat itu, saat ada kejadian seperti itu, dia bisa memberitahukan kita, yang lain bisa tahu. Mungkin kehilangan jalur evakuasi, sehingga dengan fluid itu bisa membunyikan dan kita bisa tahu oh ini masih ada orang di sana, ada orang yang sedang bencana gitu.
0: Itu salah satu kentongannya dari SMK Karsa Mandir ya, karena mitigasi bencana itu kan ada istilah nama kentongan-kentongan itu kan dari kalau di Jawa itu apa yang dipukul-pukul itu kan. Itu namanya kentongan. Jadi itu memang untuk salah satu alarm tanda bencana memang itu. Dan saat ini Bu, apakah sekolah ini juga sudah memiliki skenario ya untuk menghadapi bencana di luar jam pelajaran itu, misalnya saat kegiatan di luar sekolah atau di luar lingkungan sekolah gitu Bu? Jika itu kan masih menjadi tanggung jawab dari sekolah gitu, mungkin dalam kegiatan akan tetapi di luar dari lingkungan sekolah, apakah ada skenario juga terkait dengan itu Bu? Mungkin kesiapannya gitu
1: terhadap. Biasanya kita kita juga menyiapkan atau meminta juga ada nomor iPhone dari orang tua untuk kita bisa kontak misalnya kejadian itu di luar jam sekolah. Dan tiba-tiba saat itu anaknya tidak masuk, berarti kita bisa hubungi orang tuanya untuk bisa mengetahui apakah anak ini terkena bencana atau seperti apa.
0: Dengan konfirmasi ya kepada orang tua gitu ya. Jadi pada intinya orang tua juga dilibatkan ya dalam sistem kesiapsiagaan kebencanaan di sekolah ini Bu ya. Dan ini menarik sekali, artinya bukan hanya melibatkan dari siswa, guru dan juga ketenaga pendidikan di sekolah, artinya juga termasuk orang tua ya. Ini termasuk dilibatkan. Dan ini Bu, ini jika mungkin bencana terjadi nih, Bu. Kita sedikit kembali ke yang tadi nih. Yeah. Sementara siswa ini di kelas dan juga petugas yang biasanya bertanggung jawab itu tidak ada di tempat, mungkin ada strategi lagi, Bu. Mungkin gimana itu mengatasinya, Bu, jika itu terjadi? Karena kita ini membicarakan kesiapan nih, Bu.
1: Iya. Itu biasanya pada latihan itu kita ada latihan. Mm-mm. Kalau sedang dalam bencana itu berarti kita harus perintahkan.
0: Oke.
1: Okay. Perintahkan siswa itu biasanya bisa saja dengan, oh, ada satu yang perintahkan gempa, berarti segera menunduk, menutup kepalanya, menyembunyikan di bawah kolong meja, terus megang kuat kaki meja supaya tidak terjadi, supaya ada perlindungan gitu. Jangan dekat di dinding-dinding kaca, jangan juga jalan dekat lemari-lemari yang mungkin tidak kuat lagi gitu.
0: Oke. Seperti itu ya. Dan beberapa waktu lalu kita kan juga di ND ini merasakan efek getaran atau gempa bumi dari wilayah di sekitar Flores ini. Yeah. Apakah di pada saat jam pelajaran ada mungkin ada cerita itu, Bu, mengenai hal-hal itu terasa gempa gitu? Tapi kemarin memang tidak terasa terlalu signifikan, yeah,
1: ya.
0: Yeah. Apakah itu sudah diterapkan, Bu, terkait dengan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi?
1: Iya, itu sudah
0: tadi?
1: Diterapkan.
0: Diterapkan ya. Yeah. Oke. Baik. Dan ini memang sudah siap ya untuk menghadapi ya. Kita kan menghadapi, bukan arti kita menantang, itu bukan begitu, dalam arti kita meminimalisi resiko yang terjadi, karena kita juga jika bencana datang gitu tidak mengetahui strategi mitigasinya begitu kan, kita tidak bisa siap, bisa mungkin kita dalam kegiatan nih, misal kita saat ini dalam kegiatan tidak mengetahui cara untuk berlindung bagaimana, itu kan menjadi sebuah resiko yang besar pastinya, begitu kan, Ibu, ya. Oke. Dan ini menarik sekali dan senang juga nih bisa melihat dari SMK Karsa Mandiri sudah siap ya menghadapi bencana terkait dengan kebencanaan ini. Dan bagaimana, Bu, sekolah ini dapat membangun komunikasi ya yang cepat dengan orang tua ketika terjadi bencana? Dan tadi itu kan melalui telepon ya sudah disebutkan dengan Ibu bahwa jika ada suatu force major ya, force major itu kan kebencanaan ya atau kondisi kahar, itu kan kita gak bisa langsung menghubungi kadang, kadang ada mungkin sinyal hilang ataupun nomornya handphone kita jatuh di mana, kan tidak ada yang tahu. Itu mungkin ada strategi lain, Bu, terkait dengan menghubungi orang tua itu bagaimana?
1: Itu biasanya kalau ada sesuatu yang biasanya bencana kan, yang selama ini kalau kita lihat tuh tidak saja bencana yang gempa seperti itu, misalkan ada bencana menyangkut kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya anak yang sakit atau yang apa, biasanya kita siap menyampaikan itu, kita siap duluan untuk mengatasi sebelum orang tua itu datang. Sebelum menghubungi orang itu biasanya kita sudah siap.
0: Oke.
1: Contoh misalnya kalau sakit, salah misalnya ada yang sakit, berarti kita sudah lebih dulu antar ke rumah sakit sebelum menyampaikan kepada orang tua. Yang penting ada penanggung jawab. Nah, biasanya kalau bukan kepala sekolah berarti ketua yayasan. Nah, kalau misalnya duanya tidak ada berarti ada wakil kepala sekolah.
0: Oke, itu ya terkait dengan hal-hal yang terjadi di sekolah, misal bencana termasuk apa ya, sakit, tiba-tiba sakit ya untuk siswa, itu menjadi salah satu juga ya. Oke, baik. Dan saat ini, Bu, apakah dukungan yang paling dibutuhkan sekolah dari pemerintah ini sudah ada ini, Bu, di SMK Karsa Mandiri, mungkin dalam bentuk dukungan apa terkait dengan mitigasi bencana ini, Bu?
1: Terkait mitigasi bencana itu, dukungan yang sudah kami dapat itu, kami mempunyai bangunan yang kokoh, itu dari pemerintah. Kami sudah punya 3 bangunan yang anti bencana lah.
0: Sudah ya, sudah ya. Untuk saat ini sudah ya untuk terkait itu ya.
1: Masih memang masih banyak kekurangan, masih banyak, masih ada beberapa ruangan itu yang masih perlu diwaspadai kalau misalnya ada bencana. Dan
0: baik.
1: Itu mudah-mudahan ada bantuan lagi ke depannya supaya beberapa bangunan kami ini terhindar dari bencana.
0: Oke, dan ini salah satu mitigasi struktural ya berarti ya. Yeah. Oke, dan memang semua kita harus antisipasi dalam berbagai hal ya, karena dari struktural itu juga dari segi bangunannya, begitu kita juga harus sudah menyiapkan juga nih. Jika bencana itu macam-macam juga ya, karena sekarang juga kita lagi di ada fenomena El Nino gitu. Nah, itu kan juga salah satu bentuk bencana juga ya, kekeringan ya. Dan kita berbicara mengenai kekeringan ini, Bu. Dari SMK Karsa Mandiri nih. Apakah ada strategi mengenai itu, Bu? Kini khusus di kekeringan ini karena kita sekarang sedang menghadapi ini, Bu. Kita sedikit ke arah sana sedikit, Ibu ya.
1: Masih dalam taraf rencana untuk menghadapi kekeringan ini. Mungkin karena masih kekurangan dana, tapi kami sedang rencana untuk menghadapi kekeringan ini. Kami akan menyiapkan juga sumur bor supaya bisa menghidupkan tanaman-tanaman di sekitar itu.
0: Okay.
1: Supaya dari situ sayur-sayuran bisa dengan mudah kita dapat.
0: Oke, okay. Dan artinya di SMK Karsa Mandiri ini kan ada berbagai jurusan ya, berbagai jurusan kejuruan itu.
1: Yeah.
0: Ini kita bisa sedikit kenalkan kepada pendengar nih, SMK Karsa Mandiri itu sebenarnya di mana sih, Bu? Dan juga apa saja jurusannya, Bu?
1: Baik, SMK Karsa Mandiri itu tempatnya berada di Ndona, tepatnya samping pemancar RRI Ndona, sekitar 500 meter dari RRI Ndona. Dan SMK Karsa Mandiri mempunyai 4 jurusan, yaitu agribisnis pengolahan hasil pertanian, agribisnis pengolahan hasil perikanan, agribisnis ternak unggas, dan juga seni musik.
0: Oke, itu 4 jurusan ya. Tadi ada agribisnis
1: pengolahan
0: hasil pertanian ya. Dan
1: agribisnis pengolahan ya.
0: Nah, di yang hasil pertanian ini, Bu. Ini kan keterkaitannya juga pertanian itu butuh kelembapan ya. Jika kita kekeringan panjang artinya di lahan pertanian kita juga kering. Dan ini dari mungkin ada mata pelajaran atau mungkin edukasi ya. Ini kita membahas pelajaran ke siswa atau siswi ke yang di kejuruan hasil pertanian tadi. Mungkin ada mitigasi tersendiri, Bu. Mungkin di kekeringan ini. Ada tambahan mata pelajaran mungkin gitu.
1: Ya, kalau di kekeringan ini ada mata pelajaran itu yang dinamakan itu kreativitas, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan.
0: Oke.
1: Di kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan itu kita tidak saja mengolah hasil yang sudah ada, tapi kita bisa menghasilkan dari hasil-hasil pertanian itu. Sehingga memang tidak terlalu pas dengan jurusan kami, tapi ada kreativitas karena ada tanah yang di sekitar itu masih ada peluang-peluang untuk bisa kita menanam, bisa kita menanam sayur, lombok, barang-barang yang hasil-hasil yang bisa kita hasil-hasil yang langsung kita
0: konsumsi gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, bisa. Berarti itu juga ada kebun sendiri artinya di sekolah ya. Untuk praktek itu ada, Bu? Kalau untuk praktek di lahan di mana itu, Bu?
1: Karena kami bukan jurusan budidaya, jadi kami memang tidak punya lahan. Kami belum punya lahan. Hanya pekarangan di sekitar itu digunakan untuk bisa menanam sayur dan sebagainya yang untuk bisa dikonsumsi.
0: Berarti itu kan tadi jurusannya hasil pertanian,
1: pengolahan hasil pertanian, hasil yang sudah ada dari para petani, nanti diolah menjadi produk baru yang nilai ekonomisnya lebih tinggi begitu, dan bisa bertahan lama.
0: Semisal ada ubi kaju dijadikan sebuah produk seperti contohnya keripik gitu dulu ya.
1: Oke,
0: pengolahan pertanian ya. Ini terkaitannya dengan ketahanan pangan juga ini pasti ya. Baik, dan ini menarik sekali. Dan tadi untuk sumur bor itu salah satu antisipasi kekeringan juga, Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, dan saat ini sudah ada untuk sumur itu.
1: Ini masih dalam taraf rencana.
0: Taraf rencana ya, berarti belum dieksekusi, belum, pengerjaan
1: belum dieksekusi.
0: Ya. Oke, baik. Dan ini menarik sekali nih, Bu, di program Kentongan ini ya, bahwa SMK Karsa Mandiri memang sudah sangat-sangat siap nih menghadapi berbagai ini. Kalau untuk saat ini di kondisi di SMK Karsa Mandiri terkait dengan air, apakah aman, Ibu?
1: Saat ini memang untuk air nih agak susah.
0: Agak susah ya.
1: Karsa Mandiri karena okay. mengharapkan pam ini 3 hari kadang-kadang keluar, kadang 2 hari tidak keluar begitu.
0: Oke, okay, makanya itu diinisiasi adanya sumur borit ya, untuk mencukupi ya. Dan nanti semoga air bisa lancar terus ya, supaya operasional dari kegiatan SMK Karsa Mandiri ini bisa terus jalan normal, mulus gitu ya. Karena air itu sebenarnya sumber kehidupan ya. Dan ini kekeringan juga pun ada fenomena El Nino ya, katanya kekeringan jangka panjang nih. Dan kita sudah berkali-kali berbincang-bincang kepada ya BMKG gitu, juga memprediksinya seperti itu ya. Kita memang harus mempersiapkannya ya. Oke, ini baik. Ini tadi setelah obrolan kita ya, sedikit obrolan, bukan sedikit, kita sudah banyak, nggak kerasa sudah 40 menit kita ngobrol-ngobrol ini, Bu. Oke, dan ini, Bu, ini kita jika terjadi bencana besar ya, dan kegiatan belajar mengajar nih harus dihentikan nih. Ini karena kita masih berbicara di dunia pendidikan ya. Bagaimana sekolah ini memastikan ya proses pendidikan siswa ini bisa tetap berjalan ini, Bu? Seperti contohnya, kita beberapa tahun lalu itu kan ada kebencanaan yang sangat besar bahkan di seluruh dunia, yakni COVID-19 itu. Dan itu mungkin ada strategi ya, bagaimana itu, Bu? Jika itu terjadi bukan COVID ya, mungkin hal yang mirip gitu.
1: Baik, dalam persiapan jika ada bencana sepertinya, kita sudah membentuk grup-grup WA dengan para siswa. Baik itu antara guru mata pelajaran dengan siswa, juga wali kelas bersama siswa. Sehingga untuk zaman sekarang ini, alat komunikasi ini sangat penting. HP itu menjadi peranan penting dalam mengatasi bencana juga, sehingga kita bisa tetap menjalankan proses mengajar melalui daring atau
0: daring, artinya sekolah online gitu, itu sekolah untuk strategi online, seperti yang dulu itu ya, jika itu terjadi ya, tidak diliburkan gitu ya.
1: Tidak diliburkan. Okay.
0: Baik, dan untuk ini kan di SMK, SMK itu sebenarnya banyak prakteknya, Ibu ya. Dan untuk kegiatan praktek dulu bisa diceritakan ya, Ibu. Mungkin dalam COVID itu sudah berjalan ya pendidikan itu dulu ya di SMK Karsa Mandiri. Dan itu bagaimana, Bu, kalau di SMK pada saat masa-masa COVID dulu itu? Mungkin kita sedikit flashback di 6 tahun yang lalu ya.
1: Biasanya kalau kemarin itu kita pernah tugaskan guru itu untuk datang ke kelompok-kelompok. Kita biasanya bagi guru itu untuk datang ke kelompok. Setelah kita memberikan tugas, nanti kita monitoring langsung. Jadi mereka tuh bisa menghasilkan sesuatu dari praktek yang telah diberikan melalui daring itu. Sehingga di sana kita bisa melihat langsung bagaimana anak itu benar-benar belajar menghasilkan sesuatu atau tidak.
0: Berarti berkaca pada dulu COVID itu strategi bisa digunakan kembali jika suatu saat terjadi force major gitu ya, atau kondisi kahar ya, force major itu ya. Oke, dan itu tadi salah satu metode pembelajaran jika terjadi bencana. Dan menurut Bu Petra nih, apa satu hal yang paling mendesak ya dilakukan sekolah-sekolah di ND nih untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana ini, Bu? Di seluruh sekolah ini?
1: Di seluruh sekolah.
0: Atau mungkin Ibu kan sebagai tenaga pendidikan juga ya, di lingkungan pendidikan lah intinya, sebagai kepala sekolah juga, jika Ibu memandang seperti apa?
1: Hal yang apa, gimana? Ulang pertanyaan Pak.
0: Ini ada mungkin menurut Ibu nih, ada satu hal nih yang paling mendesak ya dilakukan sekolah-sekolah di ND ini, khususnya di ND ya, untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Mungkin yang harus dilakukan, yang paling mendesak gitu.
1: Hal yang paling mendesak itu, yang pertama itu untuk kesiapan ya, Pak.
0: Kesiapan, terkait kesiapan, karena kita membahas terkait dengan mitigasi bencana itu. apakah Ibu ada pandangan terkait dengan hal itu? Mungkin ada yang perlulah gitu terkait dengan hal itu, Bu.
1: Belum pernah melihat
0: terkait dengan hal itu ya. Artinya tidak ada hal yang mendesak ya. Mungkin yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu untuk saat ini. Ketika Ibu memandang gitu. Belum ada Ibu ya?
1: Iya, Pak.
0: Oke, dan mungkin ini Bu, itu tadi kan dari SMK Karsa Mandiri sudah menyiapkan jalur evakuasi ya. Mungkin ya, jika saat ini ada sekolah ini, mungkin yang sampai hari ini belum memiliki jalur evakuasi ya, ataupun prosedur kebencanaan, dan dari mana mereka harus memulai Bu, menurut Ibu? Karena kita ini sedikit mengedukasi juga ya kepada pendengar itu Bu. Kalau dulu bisa diceritakan mungkin dari SMK Karsa Mandiri itu ketika dibangun jalur evakuasi pada saat itu, mungkin di sharing pengalamannya boleh Bu?
1: Bagaimana Pak?
0: Yang jalur evakuasi tadi di awal Ibu sebutkan tadi itu, kan sempat menyebutkan ya ada jalur evakuasi terkait dengan kebencanaan itu. Nah itu mungkin bisa diceritakan dulu awalnya bagaimana untuk menentukan titik-titik itu, Bu?
1: Biasanya mengidentifikasi dulu area yang ada di sekitar ini.
0: Oke.
1: Di sekitar sekolah. Mm-mm. Setelah itu baru kita melihat menentukan di mana tempat-tempat yang aman. Nah, dari situ setelah kita mengidentifikasi itu baru kita bisa menentukan oh jalur yang pasnya itu adalah ini untuk bisa ke titik kumpul itu.
0: Oke. Baik, itu salah satu strategi ya. Artinya mengidentifikasi dulu titik-titik yang paling aman itu ya. Mungkin kan sekarang dari SMK Karsa Mandiri sudah menyiapkan terkait dengan hal itu. Mungkin ada sekolah-sekolah lain yang belum menyiapkan terkait dengan hal itu. Kadang malah ada yang belum sama sekali terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Oke nih Bu, ini pesan Bu Petra nih kepada mungkin para kepala sekolah lain ya. Jadi karena kita juga sebentar lagi sudah di penghujung waktu ya. Mungkin pesan Ibu kepada para kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua ini agar tidak menganggap pendidikan kebencanaan itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Mungkin ada pesan-pesan Ibu yang mungkin bisa menyentuh semua ini.
1: Pesan saya, mungkin saya mengajak untuk semua warga sekolah, mari kita bergerak bersama untuk wujudkan satuan pendidikan yang aman bencana untuk ketangguhan semua warga umumnya Indonesia.
0: Oke, ya. Itu pesan-pesannya. Dan ini terakhir nih, ada pesan lagi gak Ibu kepada seluruh sekolah ini? Tadi kan kita kepada tenaga kependidikannya, dan ini kepada seluruh sekolah di Kabupaten Ende ya ini, agar mampu menjadi sekolah yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana ini, Bu.
1: Untuk semua sekolah di Kabupaten Ende, saya harapkan kita semua bisa membuat kesiapsiagaan untuk menangani bencana.
0: Oke, ada tambahan lagi Bu untuk pesan-pesan Ibu?
1: Pas.
0: Itu sudah pas ya. Mungkin ada pesan-pesan lagi Bu ingin yang disampaikan terkait dengan SMK Karsa Mandiri di program Gendongan sore hari ini Bu?
1: Baik, untuk pesan saya untuk mungkin para pendengar radio

0: untuk masa depan. Dari empat jurusan ini bisa membuat anak-anak atau siswa-siswa menjadi manusia atau siswa yang lebih mandiri, lebih kreatif, dan bisa menghasilkan uang sendiri. Terus di sekolah juga, di SMK Karsa Mandiri juga, kami juga memberikan pendidikan gratis, sekolah gratis, dan juga seragam nasional gratis. Kami juga menyiapkan asrama jika masih ada putra-putri, anak-anak yang masih belum bisa melanjutkan ke tingkat SMA, mungkin karena kekurangan biaya atau karena satu dan lain hal, jarak, bisa bergabung bersama kami di SMK Karsa Mandiri. Di sana juga ada siapkan asrama yang biayanya sangat murah. Mungkin itu pesan-pesan saya.
1: Kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND ya. Atau tambahan lagi, Bu? Tidak ya? Atau sudah? Sudah cukup ya. Baik. Ini terima kasih banyak ini, Bu. Ya, kita sedikit mengedukasi kepada masyarakat ya tadi di obrolan kita, dan sedikit sharing-sharing, mungkin ada masyarakat memiliki anak sedang bersekolah tidak mengetahui mengenai mitigasi bencana, dan tadi Ibu sudah sedikit memberikan wawasan kepada pendengar Pro 1 RRI ND. Mungkin dari Ibu ada tambahan lagi terkait dengan mitigasi kebencanaan di sore hari ini, khususnya di lingkungan pendidikan?
0: Mungkin hanya satu ajakan saja.
1: Silakan Ibu.
0: Untuk semuanya, mari bergerak bersama, wujudkan satuan pendidikan yang aman bencana untuk ketangguhan Indonesia. Salam siaga, salam kemanusiaan.
1: Salam siaga, salam kemanusiaan. Baik, terima kasih banyak ini untuk pesan-pesannya juga, Bu Petra. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sore hari ini di Pro 1 RRI ND ya, dalam program acara Kentongan. Dan terima kasih sudah bersama kami dan juga pendengar yang ada di dalam ruang dengar ya, Ibu. Baik, pendengar siap Pro 1 RRI ND ya, tak terasa kita juga telah hampir 1 jam ini kebersamaan kita dalam program Kentongan ya. Dan saat ini kita sudah sampai di penghujung acara ya. Banyak hal penting yang kita dapatkan dari perbincangan bersama Ibu Petra nih. Dan kita belajar bahwa sekolah itu yang tangguh bukan hanya sekolah yang memiliki fasilitas lengkap ya. Lebih dari itu, sekolah yang tangguh adalah sekolah yang memiliki pengetahuan, prosedur, latihan, komunikasi, dan juga kepedulian terhadap keselamatan seluruh warga sekolah. Dan pendengar, ketika bencana terjadi ya, itu kita harus mempersiapkan segala persiapannya ya, dan juga jangan panik, dan panikan itu dapat memperbesar resiko. Dan sebaliknya, pengetahuan dan latihan ini dapat membantu kita mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah. Dan siswa juga perlu tahu kemana harus menyelamatkan diri. Guru juga harus memahami perannya, dan seluruh sekolah harus mengetahui apa yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Sebab kita tidak pernah tahu ya kapan bencana ini akan terjadi. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebelum bencana itu datang. Dan mari kita mulai dari lingkungan sekolah, dari guru kepada siswa, dari sekolah kepada keluarga, dan dari keluarga kepada masyarakat. Karena sekolah yang siap menghadapi bencana akan melahirkan generasi yang siap menyelamatkan diri dan orang lain. Dan saya Dito Utama bersama tim yang bertugas di program Kentongan edisi hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Kentongan edisi selanjutnya. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Streaming internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan. Nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun, suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak, seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.
1: NTT Sore untuk edisi Selasa 8 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore. Persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fenty Mau. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
2: DPRD Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat gempa di Flores jika hunian sementara atau huntara belum siap digunakan. Ketua DPRD NTT, Emi Juliano Mleni, mengatakan pemerintah harus mewaspadai munculnya apa yang ia sebut sebagai bencana kedua, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan itu mencakup pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian.
3: Hari ini masyarakat belum sepenuhnya bisa pulih, ya, belum bisa pulih, sehingga tanggap darurat itu masih sangat dibutuhkan. Ada wilayah-wilayah yang mungkin sangat masih terisolir, ada bantuan tapi mungkin belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Mereka mungkin saja memang bisa survive, ya, tetapi dengan kondisi panik, kondisi trauma, tentu masih membutuhkan dukungan dari semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ketika setelah pasca tanggap darurat ini akan masuk kepada rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Ini masa-masa yang menurut saya akan paling rumit, paling sulit, karena ketika bencana ini tadi ada multi persoalan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTT, Yunus Takandewa, meminta pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap. Yunus mengatakan, masih banyak warga yang bertahan di tenda pengungsian. Kondisi ini dinilai beresiko bagi kesehatan, terutama jika berlangsung hingga musim hujan. Ia juga meminta proses relokasi dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan badan geologi untuk memastikan lokasi hunian aman dari ancaman longsor dan bencana geologis lainnya.
4: Di Flores sampai dengan saat ini, masih banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah tenda pengungsian. Dan tentunya berisiko rentan terhadap kesehatan dan lain-lain. Sehingga persiapan huntara dan huntap ini harus lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa titik juga yang harus mau tidak mau direlokasi. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah bahwa proses relokasi ini juga harus bekerja sama dengan badan geologi. Agar lahan atau lokasi tempat direlokasi itu juga tidak berdampak lanjutan.
2: Bagi DPRD NTT, perpanjangan status tanggap darurat bukan tujuan akhir. Pemerintah harus memastikan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi tidak melahirkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
6: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju, ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
5: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
7: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami, inilah berkah yang luar biasa ketika Kampung Nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tablolong.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Tablolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Enam jabatan pimpinan tinggi pertama di pemerintah Kabupaten Alor diperebutkan 28 peserta melalui proses seleksi terbuka tahun 2026.
8: Sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan 6 jabatan yang dilelang meliputi asisten perekonomian dan pembangunan, kepala dinas sosial, kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, kepala dinas pendidikan, serta kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Kabupaten Alor. Tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi telah dilaksanakan, termasuk pemeriksaan kesehatan para peserta.
9: Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini ada 6 jabatan yang eselon 2 yang lowong, yaitu asisten perekonomian dan pembangunan, kepala dinas sosial, kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, kepala dinas pendidikan Kabupaten Alor, dan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Kabupaten Alor. Jadi ada 6 jabatan yang lowong ini. Pemerintah daerah melalui BKPSDM telah melakukan tahapan-tahapan terkait dengan seleksi ini dan seluruh tahapan sudah sesuai dengan mekanisme. Mereka yang mendaftar ada sekitar 28 orang untuk merebut 6 posisi jabatan yang lowong ini.
8: Ia menjelaskan, Tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial yang melibatkan asesor dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah seleksi manajerial, para peserta akan mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
9: Asesor dari BKD Provinsi NTT, mereka besok datang dan langsung acara pembukaan pada jam 12.30 jam setengah satu. Setelah beberapa hari pelaksana asesor melakukan seleksi, maka kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan wawancara yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, yaitu tim pansel yang tidak saja terdiri dari unsur pemerintah tetapi juga unsur akademisi dan juga dari kalangan masyarakat.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berharap proses seleksi dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan, sehingga 6 pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan perangkat daerah. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
1: Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu telah dilakukan verifikasi menjelang penetapan menjadi desa definitif.
10: Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu terus diperkuat pemerintah daerah sebagai bagian dari tahapan menuju penetapan sebagai desa definitif. Penguatan dilakukan mulai dari kesiapan aparatur pemerintah, administrasi, hingga pengembangan potensi ekonomi di masing-masing wilayah. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PMD Kabupaten Belu, Adrianus Thomas Bria menjelaskan, dari 22 desa yang sebelumnya diusulkan untuk dimekarkan, sebanyak 18 desa dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan proses pemekaran dan saat ini proses tersebut telah selesai dilakukan verifikasi dokumen dan penandatanganan berita acara. Selanjutnya tersisa dua tahapan yaitu verifikasi faktual dan pleno klarifikasi yang akan menentukan 18 desa tersebut siap menjadi desa definitif. Lebih lanjut disampaikan nomor register desa telah diperoleh yang nantinya setelah ditetapkan menjadi desa definitif akan memperoleh nomor indeks desa.
11: Di Kabupaten Belu itu ada 18 desa. 18 desa persiapan yang sudah kita proses untuk menjadi desa definitif. Dokumen proses pemekaran desa itu sudah diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi, NTT, dan di bulan Juli kemarin kita dari Kabupaten Belu bersama Bapak Wakil Bupati kita sudah melakukan penandatanganan berita acara bersama Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk tahapan pemekaran desa ini sekarang tinggal dua proses lagi yang harus kita lalui. Yang pertama itu namanya verifikasi faktual. Setelah proses verifikasi faktual sudah kita lewati, kita sampai pada tahapan akhir itu namanya pleno klarifikasi. Saat pleno itulah akan ditentukan 18 desa untuk kita siap jadi desa definitif.
10: Menurut Adrianus Thomas Bria, untuk pemekaran desa tersebut, pemerintah daerah telah menunjuk penjabat kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa pada wilayah yang masuk dalam tahapan persiapan. Selain penempatan aparatur, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Adrian menambahkan, proses pemekaran desa harus melibatkan masyarakat sejak awal. Dukungan masyarakat menjadi bagian penting, mulai dari pengusulan hingga tahapan verifikasi yang dilakukan pemerintah secara berjenjang.
11: Peratur ini memang harus dipersiapkan dengan baik, terlebih untuk desa-desa yang kita akan mekarkan menjadi desa definitif. Ini memang menjadi PR, menjadi PR bukan hanya oleh bidang bina pemerintah desa Kabupaten Belu, namun juga oleh semua aparatur yang ada di Kabupaten Belu. Jadi harapan kita setelah desa definitif itu, desa pemekaran itu menjadi desa definitif, kita akan melakukan, untuk sementara mereka sudah ada PJ, PJ kepala desa, sekretaris dan perangkat desa yang sudah ditunjuk. Namun pemerintah kabupaten juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan seperti bimbingan teknis, sosialisasi untuk para perangkat desa yang ada di desa-desa definitif tersebut.
10: Pemerintah Kabupaten Belu berharap proses pemekaran desa tidak berhenti pada pembentukan wilayah administratif baru, tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayahnya. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Juga krisis lingkungan, umat Ketuli ke jalani ziarah ekologi dan napak tilas misionaris Atambua. Igi Arojoh melaporkan.
12: Ribuan umat paroki Lurasik, umat Kapela Bunda Kristus Eka Falo, rombongan himpunan Bersatu Teguh HBT, umat paroki Katedral Atambua, serta rombongan Bupati Belu, Wakil Gubernur Papua Tengah, hadir mengikuti Camino Santa Maria Eka Falo Lurasik pada 3 September 2026. Ribuan peziarah berjalan kaki mengintari alam sepanjang 27 km dari Kapela Eka Falo, Kecamatan Insana, hingga Gereja Santa Maria Goretti, Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik. Camino Santa Maria adalah sebuah ziarah lintas alam yang diselenggarakan untuk menggugah iman umat agar terpanggil mempererat hubungan dengan Tuhan, merawat alam dan menjalani hubungan dengan sesama. Pantauan RRI pada ziarah lintas alam tersebut, peserta berjalan dalam kelompok sambil berdoa dan bernyanyi. Uniknya, peserta juga diberi kantong plastik sampah dan memungut sampah sepanjang perjalanan sebagai aksi nyata menjaga lingkungan. Perlu diinformasikan juga bahwa lintas alam Camino Santa Maria tahun ini disponsori oleh Himpunan Bersatu Teguh pimpinan Bapak Andreas Sofiandi. Saat diwawancarai, Andreas Sofiandi mengatakan ziarah yang diselenggarakan merupakan sebuah prosesi iman di mana umat Katolik diajak untuk mencintai lingkungan dan merawat alam di tengah derasnya bencana ekologis.
13: Kita nanti juga satu hal yang paling menarik adalah saya mengajak semua di sepanjang plastik. Sampah ini dari limbah yang harus kita didik anak-anak masyarakat untuk tidak membuang limbah sembarangan. Itu salah satu misi kita, sehingga kita bisa tahu anak-anak ini atau masyarakat tahu betapa bahaya di limbah plastik. Itulah salah satu.
14: Untuk merawat.
13: Jadi bagaimana kita menjaga hutan? Bagaimana kita jaga limbah? Ini salah satu paru-paru dunia.
12: Andreas berharap dengan kegiatan seperti ini, umat Katolik ke depan lebih mencintai alam dan melestarikannya.
1: Syarifuddin Jufri resmi dilantik sebagai Ketua Kadin ND, siap fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Laporan Nikolaus Makumeli.
15: Kadin ND fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Syarifuddin Jufri usai resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten ND periode 2026-2031 bersama jajaran badan pengurus lainnya pada Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin NTT Bobi Lianto dalam agenda yang berlangsung di Kabupaten ND. Dalam kepemimpinannya, Syarifuddin menegaskan komitmen Kadin ND untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah mengembalikan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi unggulan. Ia mengatakan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende. Syarifuddin menegaskan, Kadin Ende akan berperan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat.
16: Kadin akan berusaha menjadi jembatan untuk pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. Potensi Kabupaten ND sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha kreatif masyarakat. Potensi tersebut jangan hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi. yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
15: Kadin juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fendi mau mengucapkan terima kasih.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lo yo lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu Islam yang akan kami perdengarkan untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Jika berbicara tentang masjid paling suci dan juga terbesar di dunia, maka nama Masjidil Haram di kota Mekah tentu menjadi yang pertama disebut. Masjid ini mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang diyakini telah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sejak lebih dari 14 abad lalu, tempat ini menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada musim haji, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, dan juga bahasa. Semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Masjid ini terus mengalami perluasan dari masa ke masa. Dari bangunan sederhana di era awal Islam, kini menjadi kompleks megah yang mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjidil Haram bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan pusat spiritual umat Islam dunia.

radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada pada menit tanggal 51 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI ND mengumandangkan Surah Nazar Maghrib untuk wilayah Kota ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen

Formula ini di menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar. Tetapi, juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore kembali untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan program A1, baru saja bergabung bersama kami di 100,5 FM. Dan yang pendengar RRI, berbagai informasi tentu saja akan kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda beraktivitas, bersantai bersama keluarga tercinta di petang ini pendengar ya. Dan informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda seperti biasa dari laman rri.co.id. Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur kembali mengalami 2 kali erupsi pada Senin 7 September pagi. Erupsi pertama terjadi pada pukul 5.41 waktu Indonesia Tengah dan erupsi kedua tercatat pukul 6.15 waktu Indonesia Tengah. Dan erupsi pada pukul 5.41 WITA menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 2.023 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati mengarah ke tenggara dan juga barat daya. Erupsi pertama terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi erupsi tercatat selama 42 detik. Selanjutnya pendengar, erupsi terjadi kembali pada pukul 6.15 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak. Dan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati mengarah ke barat daya. Erupsi kedua terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan juga durasi selama 66 detik. Dan saat ini Gunung Ilelewotolok masih berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Ilelewotolok maupun pengunjung, pendaki dan juga wisatawan diminta tidak memasuki serta melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari pusat aktivitas gunung. Larangan juga berlaku pada radius 3 km di sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ilelewotolok. Masyarakat diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava dan juga awan panas pada sektor selatan dan juga tenggara, sektor barat serta sektor timur laut. Warga juga diimbau menggunakan masker pelindung hidung dan juga mulut, perlengkapan pelindung mata dan juga kulit, serta menutup tempat penampungan air bersih untuk menghindari paparan abu vulkanik. Pemerintah daerah dan juga masyarakat diminta terus berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Ilelewotolok di Desa Laranbutun, Kecamatan Ileape. Dan informasi perkembangan aktivitas gunung juga dapat diperoleh melalui Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi atau Badan Geologi di Bandung. Nah, mendengar RRI, informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda sampai kita berada pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ada cakrakan? Salah tapi baik.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apa pun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Florata sore ini, Pro 1 RRI Indi.
3: Masih dengan informasi untuk Anda pendengar di kesempatan sore hari ini pendengar ya, di mana Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Indi tahun 2026 melibatkan 231 peserta dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah. Kompetisi yang berlangsung selama 3 hari ini mempertandingkan bidang sains dan juga riset untuk mengembangkan kemampuan peserta didik madrasah. Pengawas Madrasah Ali, maksud kami Pengawas Madrasah Ahli Madya, sekaligus pelaksana harian Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Muhammad Rifai SPD, mengatakan bahwa pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jenjang pendidikan. Hal tersebut disampaikannya dalam siaran Florata Pagi Selasa 8 September 2026. Untuk jenjang Madrasah Aliyah, peserta mengikuti bidang 6 bidang sains, yakni matematika, biologi, fisika, kimia, dan juga ekonomi serta geografi terintegrasi. Sementara jenjang MTS mengikuti matematika IPA dan IPS terintegrasi, sedangkan jenjang MI mengikuti matematika dan IPS terintegrasi. Rifai menjelaskan perlombaan bidang sains dilaksanakan menggunakan sistem komputer based testing atau CBT, dan sistem tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kompetensi secara digital. Selain bidang sains, Olimpiade Madrasah Indonesia juga memberikan ruang bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan riset. Peserta membentuk kelompok beranggotakan 2 hingga 4 orang dalam tema riset maupun ekoteknologi, Sustainable Development Goals atau SDGs dan transformasi digital. Menurut Rifai, persiapan peserta dilakukan secara serius oleh masing-masing madrasah karena kompetisi tersebut telah menjadi kegiatan rutin. Olimpiade juga menjadi kesempatan bagi madrasah untuk mengukur sekaligus menunjukkan kemampuan peserta didik dalam bidang sains dan juga riset. Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat kabupaten ini menjadi tahapan awal menuju kompetensi tingkat provinsi dan juga nasional. Peserta yang memenuhi passing grade kabupaten akan mewakili ND dan tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua Oktober 2026.

0: Harian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balcony, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Balcony juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Balcony mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Balcony langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Balcony membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Balcony Telegraph Company di London, Inggris. Balcony terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Balcony berhasil melintasi Selat Inggris. Balcony berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Balcony membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Balcony menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Balcony juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Balcony. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Balcony meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Balcony yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem

0: dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.
1: Moderasi beragama
0: hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

Informasi terakhir untuk Anda pendengar masih dari laman rri.co.id, semangat belajar tidak surut meski suasana pasca gempa masih membayangi. MTs Negeri Manggarai kembali menggelar pembelajaran pada masa tanggap darurat pada Senin 7 September 2026 dengan memanfaatkan tenda darurat dan juga taman literasi sebagai ruang kelas alternatif. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan juga kenyamanan peserta didik. Sebelum pembelajaran dimulai, PJS Kepala Madrasah sekaligus Wakamat Bidang Kurikulum, Daima Rantung, memberikan penguatan kepada para siswa. Ia mendorong peserta didik untuk tetap menjaga semangat belajar dan tidak larut dalam situasi pasca bencana. Sementara itu, Wakamat Bidang Kesiswaan Muhammad Ihsan mengingatkan siswa agar mengikuti setiap arahan guru serta tetap waspada terhadap kondisi lingkungan madrasah. Di tengah keterbatasan sarana, MTs Negeri Manggarai menerapkan pola pembelajaran bergilir. Kelas 7 mengikuti pembelajaran pada Senin dan juga Selasa, kelas 8 pada Rabu dan juga Kamis, sedangkan kelas 9 belajar pada Jumat dan juga Sabtu. Pola tersebut disesuaikan dengan kondisi madrasah sekaligus menjadi upaya agar seluruh siswa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan selama masa tanggap darurat. Khusus bagi kelas 9, pembelajaran diarahkan pada pendalaman materi tes kemampuan akademik atau TKA sesuai instruksi Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai. Fokus ini dinilai penting untuk memastikan siswa kelas akhir tetap mendapatkan persiapan akademik meski proses pembelajaran harus berlangsung dalam situasi yang tidak normal. Pembelajaran di tenda darurat dan juga taman literasi menjadi gambaran bagaimana dunia pendidikan tetap berusaha bertahan di tengah dampak bencana. MTs Negeri Manggarai memilih tidak menghentikan aktivitas belajar, tetapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan di tengah keterbatasan fasilitas, keberlanjutan pendidikan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama. Itulah informasi untuk Anda pendengar di kesempatan sore hari ini bersama kami Florata Sore. Saya Leli Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus kami pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar RRI, Anda akan bersama Florata Malam yang akan temani Anda sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Cluj, 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI

0: idili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
1: Kini, kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
0: saat ini gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBB di Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
1: Selamat tinggal dan selamat berpisah.

Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sore Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali di malam hari ini saya Jelambut kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi Selasa 8 September 2026. Ya, seperti biasa ya pendengar, Florata malam ini kembali kami sajikan dengan sejumlah informasi menarik tentunya. Hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk kita ikuti bersama. Dan di malam hari ini seperti biasa ya, kami akan hadirkan berbagai informasi. Di program musik informasi kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 20 kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nanti kami akan hadir kembali di malam hari ini pendengar di pukul 20 lewat 34 menit kemari Amerika Mimbar Agama Katolik dan mini drama di pukul 21 dilanjutkan dengan komunitas bicara. Dan jangan lupa ya untuk pantau terus di program Ruang Rindu bagi Anda yang mau bergabung nanti di program Ruang Rindu. Tentunya kami akan hadir dengan lagu-lagu Indonesia ya pendengar, lagu 80-an, 90-an untuk menemani malam Anda nanti gak jelang nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan lanjutkan nanti dengan lagu-lagu untuk menemani malam Anda hingga pukul 24 ya. Sembari kami akan hadirkan dengan informasi lainnya. Oke pendengar, saya Angela Abud yang menemani Anda dengan operator studio kami ada Rian Valenkrianus yang akan menemani Anda untuk perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Saya hadirkan satu buah informasi ya pendengar. Pemerintah Kabupaten Ngada mulai mencari solusi bagi masyarakat terdampak gempa bumi yang masih memiliki kewajiban pinjaman di bank maupun koperasi. Nah, upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada bersama Lembaga Keuangan, Perbankan serta Koperasi Primer Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Aula Sidang Ngada Senin 7 September 2026 kemarin. Nah, lebih lanjut pendengar, Bupati Ngada Raimundus Bena mengatakan bahwa dampak gempa dirasakan masyarakat di 197 desa dengan lebih dari 14.000 rumah terdampak hingga akhir Agustus 2026. Nah, kerusakan ini tentunya trauma membuat sebagian warga masih memilih bertahan di tempat pengungsian karena khawatir kembali ke rumah. Situasi ini pun turut memukul aktivitas ekonomi masyarakat, terutama mereka yang memiliki pinjaman namun kehilangan atau mengalami gangguan terhadap sumber penghidupannya. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah daerah mendorong lembaga keuangan dan juga koperasi untuk melihat kemungkinan relaksasi atau skema penanganan pinjaman bagi nasabah dan juga anggota koperasi yang terdampak bencana. Kebijakan ini pendengar tentunya diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memulihkan kondisi ekonomi dan tanpa semakin terbebani kewajiban pembayarannya. Nah, hal ini juga Pemkab Ngada telah menyampaikan persoalan kepada pemerintah pusat melalui surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak. Oke, untuk Anda, kita masih dengan informasi lainnya ya. Di malam hari ini ya, pendengar. Dan nanti tentunya kami juga akan menemani Anda dengan informasi maupun lagu-lagu di malam hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Oke, pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Selamat malam, selamat menikmati malam Anda ya bersama keluarga di rumah. Kita juga masih dengan informasi lainnya pendengar. Kapolres ND AKBP Yudi Pranata bersama dengan Bayangkari menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak gempa di Borokanda pada Selasa 8 September 2026 hari ini. Nah, kegiatan ini berlangsung pukul 10.45 WITA di Jalan Trans ND Nagekeo dengan pendampingan pemerintah kecamatan dan juga perangkat desa Borokanda. Nah, hal ini juga pendengar, bantuan merupakan amanah Ketua Umum Bayangkari untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang masih menghadapi dampak gempa terkini. Kapolres ND mengatakan bantuan diprioritaskan bagi kebutuhan mendesak sekaligus menjadi dukungan bagi keluarga selama masa pemulihan pasca gempa. Karena menurutnya kehadiran petugas di tengah warga juga diarahkan untuk membantu anak-anak menghadapi tekanan psikologis setelah bencana. Selain dengan bantuan logistik, personel Polres ND disiapkan membantu membersihkan material reruntuhan di fasilitas umum, sekolah, dan permukiman warga. Nah, langkah ini dilakukan bersama dengan masyarakat agar proses pemulihan lingkungan juga dapat berjalan lebih cepat setelah kerusakan akibat guncangan gempa. Nah, pemerintah desa Borokanda menyampaikan terima kasih karena bantuan diserahkan langsung kepada warga yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Perwakilan pemerintah desa menilai kunjungan itu merupakan perhatian aparat terhadap kondisi masyarakat selama masa pemulihan berlangsung di lapangan. Hal ini juga Kapolres menegaskan bahwa jajaran Polres ND akan terus bergotong royong bersama warga untuk mempercepat pemulihan lingkungan dan juga fasilitas terdampak. Nah, dengar, personel disiagakan untuk membantu pembersihan material di sekolah, fasilitas umum, serta permukiman yang mengalami kerusakan akibat gempa. Ikuti informasi lainnya bersama kami di malam hari ini ya pendengar, bagi yang mendengarkan kami di RRI Digital maupun di aplikasi RRI Digital maupun di streaming kami ya di rri.co.id. Kami masih bersama Anda, tetap bersama kami Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
0: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih.
1: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Ya, pendengar informasi lainnya, penanganan AIDS, tuberkulosis ataupun TBC dan malaria di Kabupaten Lembata diarahkan semakin berbasis data. Data yang akurat diperlukan agar perencanaan program maupun penganggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini pendengar upaya tersebut dibahas dalam lokakarya analisis data realisasi versus data anggaran program AIDS, TBC dan juga malaria di Levo Leba pada Rabu 2 September 2026. Nah, hal ini menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperbaiki perencanaan penanggulangan penyakit menular. Dan hal ini juga pendengar, Ketua Panitia Yohanes Bosco S. Bataona mengatakan bahwa lokakarya menganalisis data realisasi program dan juga anggaran periode 2023 hingga 2025. Nah, hasil analisis ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran program tahun 2026. Karena menurutnya penyelarasan data dan juga anggaran penting agar sumber daya yang tersedia tidak digunakan untuk program yang kurang sesuai kebutuhan. Nah, hal ini pendekatan tersebut juga diharapkan membuat intervensi penanggulangan penyakit menular lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Lembata menekankan bahwa setiap perangkat daerah perlu memastikan program disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mendengar penganggaran ini harus mengikuti kebutuhan dan juga target penanganan yang telah ditetapkan. Selain itu juga Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Yohanes Bermans Daniel Dani mengatakan bahwa data ini harus menjadi dasar pengambilan kebijakan karena perencanaan yang baik juga harus diterjemahkan dalam anggaran yang tepat agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, hal ini pendengar melibatkan Dinas Kesehatan BKD dan juga Dinas PMD, Dinas Kominfo bagian hukum serta sejumlah sektor terkait. Nah, hasil rekomendasi ini diharapkan memperkuat kebijakan daerah dalam menekan AIDS, TBC, malaria, dan penyakit menular lainnya. Informasi lengkapnya pendengar Anda boleh kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
3: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah bu, biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperti

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun berada, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta untuk Anda. Tentunya dari studio Pro 1 RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan. Kami juga akan hadir kembali dengan informasi lainnya nanti ya, nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Cuma
1: izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi gak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti. Untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000. Iya.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Alek.
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, Pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya akan lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Nah, upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakis uang kantong kita
20: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2000.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: something.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia menyapa malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Kami telah siapkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik perbincangan malam hari ini yang akan menjadi sajian kami sepanjang malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda miliki untuk dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia menyapa malam.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Iran melayangkan ancaman perang ekonomi terhadap Amerika Serikat dengan membatasi akses pelayaran komoditas di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Ancaman tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui akun X miliknya pada Selasa hari ini, 8 September 2026. Ia menegaskan, Teheran bersiap memperlakukan zona eksklusi maritim sebagai balasan atas sanksi dan blokade Amerika Serikat. Sebelumnya, pada Minggu 6 September 2026, Rezai menjelaskan melalui televisi negara bahwa zona terlarang baru ini akan membentang dari titik awal blokade Amerika Serikat hingga ke area Teluk Persia. Setiap kapal yang melanggar dan memasuki kawasan tersebut tanpa izin akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi Iran. Apa dampaknya bagi ekonomi global? Kami akan berbincang malam hari ini bersama dengan Direktur Executive Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyab.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ali Ahmudi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
0: Iya. Kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Pak Ali ya.
2: Alhamdulillah, iya. Saya masih di kantor ini.
0: Oh, masih di kantor, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak Ali, kalau Anda menilai seberapa serius sih, Pak, ancaman Iran terhadap pelayaran di kawasan Teluk ini, Pak?
2: Saya kira dalam perjalanan waktu kita mengenal Iran, itu adalah satu bangsa yang memang tidak pernah main-main ketika memberikan satu respon terhadap sesuatu gitu ya.
0: Oke.
2: Okay, dan saya yakin dia tidak hanya menggertak. Kadang-kadang ancaman ini menjadi senjata yang betul-betul diandalkan gitu. Karena memang situasionalnya dia dalam posisi memang terjepit di sana sini sehingga senjata yang paling memungkinkan adalah ya perang ekonomi karena karena kebetulan Iran ini kan menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia satunya ya, pun berada secara geografis di lokasi yang sangat berpengaruh terhadap pasokan energi dunia. Maka kalau kemudian sampai Iran ini mengambil satu tindakan nekat yang menggunakan minyak atau gas atau berkaitan dengan isu-isu ekonomi sebagai senjata, ini akan membahayakan perekonomian global, bukan hanya kepada lawan-lawan negaranya misalkan Amerika maupun Israel, tapi juga kepada perekonomian secara global, dan ini harus diantisipasi.
0: Kalau Anda melihat dengan ancaman tersebut, apa yang sebenarnya ingin dicapai Iran melalui tekanan terhadap jalur energi tersebut ini, Pak Ali?
2: Ya, jadi Iran pasti sadar betul bahwa posisinya sebagai salah satu penghasil energi terbesar di dunia ya, khususnya minyak dan gas, itu menjadi senjata yang ampuh karena bisa menekan negara-negara lain, terutama yang selama ini mendapatkan pasokan minyak dan gas dari Iran, tentu tidak akan berdiam diri, dia pasti akan menggunakan segala macam cara agar ancaman Iran itu tidak direalisasikan, itu yang pertama ya. Sehingga pasti ada proses-proses lobby di tingkat internasional agar mendukung Iran agar tidak perang ini tidak kemudian berlarut gitu. Nah, kemudian yang kedua, Iran juga sadar betul bahwa posisi geografisnya terutama yang berkaitan dengan Selat Hormuz itu menjadi satu titik kunci yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Bayangkan di selat yang sebenarnya tidak terlalu luas itu, yang sebagian besar dikuasai Iran, itu setiap hari berlayar itu kan kapal-kapal untuk pengangkut minyak dan gas, itu 25% kebutuhan dunia dipatok dari sana gitu ya. Kemudian ya rata-rata kira-kira 20 juta barel lah minyak per hari lewat sana di Selat Hormuz. Yang itu dipatok ke berbagai negara, nah khususnya ke Asia ya. Ke negara-negara Asia, India, China, dan juga ke Indonesia.

Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam ini bersama saya Sufia K.O. SAG Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 8 September 2026 dengan tema Bersama Maria percaya bahwa Allah selalu menyertai dan menuntun hidup kita. Para pendengar yang terkasih, mengawali mimbar agama Katolik kita pada malam ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang engkau berikan kepada kami. Pada malam ini, ketika kami memperingati kelahiran Santa Perawan Maria, ajarlah kami untuk belajar dari kesederhanaan, ketaatan, dan iman Maria. Semoga melalui sabdamu malam ini, hati kami semakin terbuka untuk percaya kepadamu, terutama ketika kami menghadapi persoalan, kesulitan, dan ketidakpastian dalam hidup. Bimbinglah kami agar selalu percaya bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Semoga renungan ini membawa kekuatan, pengharapan, dan sukacita bagi setiap pendengar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, tema renungan kita pada malam ini bersama Maria percaya bahwa Allah selalu menyertai dan menuntun hidup kita. Malam ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Ketika kita berbicara tentang Maria, kita tidak hanya berbicara tentang seorang ibu yang melahirkan Yesus. Kita berbicara tentang seorang perempuan sederhana yang hidupnya dipakai Allah untuk menghadirkan keselamatan bagi dunia. Bacaan
Malam ini mengingatkan kita bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih besar daripada apa yang dapat kita lihat dan pahami. Bacaan-bacaan pertama dari kitab Mika mendengarkan tentang sebuah tempat kecil, yaitu Betlehem. Dari tempat yang kecil itu akan datang seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Allah dan membawa damai. Ia memberikan pesan yang sangat indah bagi kita. Allah dapat memulai sesuatu yang besar dari sesuatu yang sederhana. Maria juga demikian. Ia bukan seorang yang terkenal atau memiliki kedudukan tinggi. Maria adalah seorang perempuan sederhana. Namun justru melalui kesederhanaannya, Allah memilih Maria untuk menjadi ibu bagi Yesus Sang Juru Selamat. Allah bekerja melalui orang yang sederhana. Seringkali kita berpikir bahwa untuk melakukan sesuatu yang berarti, kita harus memiliki banyak kemampuan, banyak harta, atau kedudukan yang tinggi. Tetapi Tuhan menunjukkan hal yang berbeda. Maria mengajarkan kepada kita bahwa yang terutama bukan beberapa besar diri kita di mata manusia, tetapi seberapa terbuka hati kita terhadap kehendak Allah. Mungkin kita merasa hidup kita biasa-biasa saja. Mungkin pekerjaan kita sederhana. Mungkin kehidupan keluarga kita juga penuh dengan kekurangan. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa hidup kita tidak berarti. Di tangan Tuhan, kehidupan yang sederhana pun dapat menjadi berkat yang besar. Jangan takut ketika menghadapi persoalan. Dalam Injil Matius, kita mendengar kisah tentang Maria dan Yusuf. Yusuf mengalami kebingungan ketika mengetahui bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dalam keadaan yang sulit itu, malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Yusuf agar ia tidak takut menerima Maria. Pesan jangan takut juga merupakan pesan bagi kita. Ada saat-saat ketika kita takut menghadapi masa depan. Kita takut karena masalah keluarga. Kita takut karena pekerjaan. Kita takut karena keadaan ekonomi. Kita takut karena hubungan dengan orang lain. Kita bahkan kadang bertanya, Tuhan, mengapa semua ini terjadi dalam hidup saya? Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan berjalan sendirian, Tuhan menyertai kita. Namun, nama Yesus yang disebut dalam Injil mempunyai makna bahwa ia menyelamatkan umatnya, dan ia disebut Emmanuel yang berarti Allah beserta kita. Artinya, dalam keadaan apapun kita boleh percaya bahwa Allah tetap hadir. Belajar dari iman Maria. Maria menjadi teladan bagi kita karena ia bersedia memberikan dirinya kepada Allah. Maria tidak mengetahui seluruh perjalanan hidup yang akan terjadi, namun ia percaya kepada Allah. Iman bukan berarti bahwa hidup kita akan selalu bebas dari masalah. Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita belum mengetahui yang akan terjadi besok. Para pendengar Persatu RRI ND yang terkasih dalam Kristus, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan yang berat. Jangan menyerah. Belajarlah dari Maria. Berdoalah dan katakanlah, Tuhan, saya tidak memahami semuanya.
tetapi saya percaya Engkau menyertai saya. Kalimat sederhana ini dapat menjadi kekuatan kita ketika merasa lemah. Pesan untuk kehidupan kita dari perayaan kelahiran Santa Perawan Maria, ada 3 pesan sederhana yang dapat kita bawa pulang. Pertama, jangan meremehkan diri sendiri. Allah dapat memakai siapa saja untuk menjadi alat kasih dan berkat. Yang kedua, jangan mudah takut menghadapi kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, belajarlah percaya seperti Maria. Ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, tetaplah berjalan bersamanya. Para pendengar Pro1 RRI Inde, kelahiran Maria adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Melalui Maria, kita melihat bahwa Allah bekerja secara perlahan, secara sederhana tetapi pasti. Karena itu, marilah kita menjalani kehidupan dengan hati yang penuh pengharapan. Jangan takut, jangan menyerah, jangan kehilangan iman, sebab Allah selalu menyertai kita. Semoga. Doa umat, saudara-saudari, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah melalui perantaraan Santa Perawan Maria. Bagi gereja dan para pemimpin gereja, semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kekuatan kepada Papa Paus, para uskup, imam, biarawan-biarawati, serta seluruh umat Allah agar setia melayani dan menjadi tanda kasih Tuhan bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, semoga Tuhan memberkati setiap keluarga agar hidup dalam kasih, kesetiaan, pengampunan, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, semoga Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan, kecemasan, kesepian, dan persoalan hidup. Semoga mereka merasakan bahwa Tuhan selalu hadir bersama mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga melalui teladan Santa Perawan Maria, kita semakin rendah hati, taat kepada kehendak Allah, dan berani menjadi pembawa kasih serta damai di tengah keluarga dan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah doa-doa kami. Kuatkanlah iman kami, agar dalam setiap keadaan kami tetap percaya kepada penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kami melalui teladan Santa Perawan Maria bahwa hidup yang diserahkan kepada-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Maria, rendah hati dalam menerima kehendak-Mu,

0: Serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengentara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ini yang terkasih, marilah kita membawa satu pesan hari ini. Jangan takut, sebab Allah selalu menyertai kita. Belajarlah dari Maria untuk tetap percaya meskipun kita belum memahami seluruh jalan kehidupan. Semoga Tuhan memberkati langkah kita hari malam ini, dan semoga kita selalu menjadi pembawa kasih, damai, pengharapan bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alvin, masuk rumah sudah. Jangan lagi duduk di luar. Hujan tambah deras nih.
1: Tidak usah, Alvin bisa sendiri.
2: Kau jangan keras kepala kok, Alvin. Kan kau baru pulang sekolah.
1: Om bukan sapu bapak juga.
0: Arman, dia belum bisa terima keadaan. Kita harus lebih sabar dengan dia.
2: Baik sudah kalau begitu. Kasihan. Dia juga lagi sakit kan.

0: Arman, Avini makin sering sesak nafas, nak.
1: Aduh, kalau begitu besok kita bawa saja dia ke rumah sakit.
0: Dia pasti tolak, Arman. Pasti tidak mau nih.
1: Mira, kita harus coba. Dia butuh kita.
0: Oh, baik sudah.

0: Alvin, mari makan dulu. Habis itu kita mau pergi ke rumah sakit.
1: Alvin tidak mau makan. Alvin tidak mau ke rumah sakit.
2: Alvin, harus dengar kak. Kau tuh harus dengar apa yang tante dan om omong. Ini demi kesehatan Alvin juga.
1: Alvin tidak butuh. Tidak butuh sehat. Tidak butuh ke rumah sakit. Alvin hanya butuh mama dan bapak.
0: Bapak dan mama tuh pergi ke Malaysia untuk cari uang demi kau, Alvin.
1: Tipu. Om dan tante akan tipu saya. Mama dan bapak sayang saya. Tidak mungkin kasih tinggal saya.

0: saya pun badan sakit semua. Dada Alvin sakit .
1: Arman! Arman ke sini dulu. Alvin kenapa ini? Arvin? Arvin?
2: Astaga.
1: Aduh,
2: cepat. Ayo, angkat dia pelan-pelan dulu.
1: Arvin? Arvin? Arvin?
0: Tante, Om.
1: Iya, Arvin. Kami di sini. Kami tidak kemana-mana, Arvin. Tante dan Om di sini. Kita ke rumah sakit, biar Arvin cepat sembuh.
0: Iya.

0: Tante, Alvin minta maaf.
1: Maaf? Maaf untuk apa, Alvin? Alvin salah apa?
0: Alvin sudah jahat sama Om dan Tante.
2: Tidak apa-apa, Alvin.
0: Alvin takut kalau Alvin sakit, Mama dan Bapak tidak pulang.
1: Justru Mama dan Bapak itu maunya Alvin tuh berjuang supaya Alvin sembuh cepat.
0: Tapi Alvin kesepian.
2: Jangan takut, Alvin. Alvin tidak kesepian. Kan ada Om dan Tante yang selalu jaga Alvin tuh di sini nih.

0: Alvin, boleh Tante minta sesuatu, Kak?
1: Minta apa, Tante?
0: Mari sudah, kita ke rumah sakit lagi. Supaya Alvin cepat sembuh.
1: Tapi, Om dan Tante ada uang tidak untuk berobat Alvin?
2: Tenang saja, Alvin. Mama dan bapaknya Alvin terus kirim uang ke kita.
0: Mereka mau tuh Alvin cepat sembuh. Kuat, jangan menyerah.
1: Alvin takut.
0: Jangan takut, Alvin. Om dan Tante ada di sini.
2: Kamu tidak mungkin ketinggalan Alvin.

0: Iya, Alvin.
1: Terima kasih, Tante. Oh, selalu sama-sama dengan Alvin.
2: Iya, Alvin. Kita ini kan satu keluarga.

kecil dan pernah terasa hancur. Tapi Alvin belajar, cinta tidak selalu datang dari yang Alvin tunggu. Kadang cinta itu tinggal, meski Alvin sempat menolaknya. Dan sekarang Alvin tahu

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana?

berkumpul, disanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam, apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat, bahagia. Karena apa? Karena selalu menantikan program-program acara dari Pro 1 RRI ND yang selalu membuat Anda makin bahagia ya. Suasana kekeluargaan makin terasa di tempat Anda. Dan saya yakin sekali saat ini banyak yang sudah menantikan cerita-cerita kami bersama komunitas. Dan kesempatan malam hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu komunitas anak muda yang sangat luar biasa dari Lembata, Langit Jingga Film. Dan pendengar, film itu bukan hanya menjadi sarana hiburan ya, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan, nilai dan juga identitas budaya kepada masyarakat luas. Di tengah perkembangan zaman dan juga arus digital yang begitu cepat, film ini memiliki peran penting dalam memperkenalkan serta menjaga kearifan lokal agar tetap dikenal oleh generasi muda. Melalui cerita, bahasa, adat, musik hingga kehidupan masyarakat yang diangkat ke layar film mampu menjadi jembatan antara budaya lokal dengan dunia yang lebih luas. Lalu bagaimana film ini bisa menjadi media pelestari budaya pendengar, dan sejauh mana karya film lokal ini mampu memperkenalkan identitas daerah ataupun identitas budaya kita kepada masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini pendengar RRI, saya sudah bersama Sekretaris Langit Jingga Film. Selamat malam kakak.
1: Selamat malam.
0: Oke, ceria sekali nih, pasti cerah di Lembata ya.
1: Belum, tapi ya kita harus mencerahkan hidup.
0: Sepakat, walaupun mendung di luar ya, tetapi harus tetap semangat, harus tetap ceria begitu ya. Apalagi kalau bicara di udara harus memberikan inspirasi kepada pendengar kami begitu ya kakak. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu nih kepada pendengar RRI ND, silakan.
1: Oke. Selamat malam para pendengar semua. Perkenalkan saya, sekretaris dari Langit Jingga Film. Nama saya Mario Karangora, domisili saya di Lembata. Terima kasih.
0: Oke, biasa disapa dengan Mario?
1: Mario, betul.
0: Mario, oke. Kakak Mario, selamat bertemu di udara. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bertemu di Lembata ya. Amin ya kakak ya. Oke, kakak Mario bisa ceritakan kepada pendengar kami nih ya, sejak kapan Langit Jingga Film ini ada di Lembata?
1: Oke, untuk mengenai awal mula Langit Jingga Film ini mulai di Lembata, saya akan menceritakan ini, tapi melalui teman saya namanya Agin.
0: Oke, selamat malam kakak Agin.
2: Oh kakak, selamat malam, halo semua pendengar dari RIND.
0: Kakak Agin di Langit Jingga Film ini sebagai apa kapasitasnya?
2: Saya ketua divisi produksi dan eksibisi kakak.
0: Wow, keren sekali. Ini jabatannya cukup panjang begitu ya. Sehingga malam hari ini harus bercerita banyak kepada pendengar kami. Silakan kakak.
2: Ya, kalau untuk komunitas Langit Jingga Film sendiri sudah untuk ekosistem filmnya sudah dari 2018 kakak.
0: 2018.
2: Dari 2018 ya ekosistem filmnya sudah terbentuk. Kemudian untuk pembentukan akta notaris dan lain sebagainya itu kami mulai untuk urusannya dari 2021. Tapi secara ekosistem filmnya, geliat komunitasnya itu sudah tumbuh dari 2018.
0: Sejak 2018 dibentuk dan diberi nama ya, Langit Jingga Film. Apa arti dan kenapa
2: Langit
0: dikasih nama
2: film
0: ini? Apa arti dan kenapa dikasih nama ini?
2: Untuk ceritanya, kami ada satu proyek dokumenter panjang di puncak Gunung Ilelewotolok. Kemudian sedang ngopi sore-sore begitu kak, habis selesai proyek kan, ngopi sore-sore, kemudian lihat langit jingganya bagus, jadi terbesit saja nama Langit Jingga itu.
0: Oh begitu.
2: Nah, sedangkan untuk filosofinya sendiri, kami percaya bahwa Langit Jingga yang hadir setiap sore itu selalu selain memberikan keindahan, tapi meskipun mendung datang, dia akan selalu berjanji untuk datang di setiap harinya. Di esok harinya akan selalu ada.
0: Selalu setia hadir begitu ya.
2: selalu setia hadir meskipun mendung, meskipun ya seperti itulah kurang
0: langit lebih. Langit Jingga tetap ada. Oke. Okay. Jadi percaya bahwa Langit Jingga ini sejak terbentuk 2018 akan terus ada di Lembata dan untuk Indonesia begitu ya sampai akhir hayat.
2: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Keren sekali, ini sudah terbentuk sejak tahun 2018. Saat itu ada berapa banyak anggota yang tergabung?
2: Untuk keanggotaan sendiri di 2018 mungkin kurang lebih 15-an orang kakak, karena rata kami masuknya itu karena tadi cukup unik prosesnya kami karena dia masuk dari kolaborasi antar komunitas. Dari awalnya komunitas teater, komunitas penulis, teman-teman yang menyukai fotografi, menyukai videografi, kemudian sering nongkrong, sering ketemu, sering hunting foto atau video bareng, kemudian mengerjakan proyek teater bareng. Nah, dari dokumentasi-dokumentasi teater itu akhirnya kami berinisiatif untuk membentuk suatu ekosistem film. Nah, awal-awal kami itu dari 15-an orang. Kemudian dia rata-ratanya itu kebanyakan anak-anak SMA ataukah teman-teman yang memang sudah bekerja tapi masih memiliki jiwa semangat muda gitu.
0: Oke, 15 orang dan sampai dengan saat ini apakah masih terus bertahan atau bertambah malah?
2: Untuk 15 orang tadi, karena tadi seperti saya singgung di awal, karena ada banyak anak SMA yang kemudian telah tamat SMA, ada yang keluar kuliah dan lain sebagainya, kemudian ada yang juga teman-teman yang tadi yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah, membangun rumah tangga, tetap mengalami naik turun-naik turun. Untuk sekarang per hari ini kami kuatnya tetap sama dengan formasi 15 orang juga.
0: 15 orang. Oke, walaupun bergonta-ganti tapi nominalnya ini tetap berjumlah 15 orang ya kekuatannya. Ada di Langit Jingga Film di Lembata. Oke, masih ingatkah proyek pertama yang kalian bikin itu apa dan bercerita tentang apa?
2: Proyek pertama yang kami buat itu adalah film tari yang berjudul Tanah Tawan Ikan Gire, adalah film teatrikal yang menceritakan kehidupan masyarakat adat di Lembata, di etnis Lamaholot khususnya kakak. Proyek pertama film tari, kemudian ada juga yang semakin membuat ekosistem ini kuat atau meluas itu proyek di 2021, yakni film pendek Bajo, Sebuah Perjalanan Cinta dan Lautan, yang menceritakan tentang proses migrasinya suku Bajo dari Pulau Sagu yang ada di Adonara, yang kemudian menetap di Pulau Lembata.
0: Jadi memang sudah sepakat akan mengangkat kearifan lokal yang ada di Lembata begitu, dengan teman-teman dalam komunitas.
2: Ya betul, karena kami merasa sebagai anak tanah, kami merasa punya apa ya kakak, semacam punya kewajiban untuk memperkenalkan kekayaan yang ada di Kabupaten Lembata. Selain landscape alamnya dan lain sebagainya, kami lebih juga tertarik dengan kearifan lokalnya, tidak hanya cita-cita rakyat, tidak hanya tarian, motif dan lain sebagainya, tapi nilai-nilai kehidupan juga kami angkat.
0: Kenapa menurut Anda film itu menjadi media yang paling efektif begitu untuk memperkenalkan budaya lokal khususnya di Lembata begitu ya, budaya Lamaholot kepada masyarakat?
2: Ya kakak, pertama film itu karena dia tidak berbatas ruang dan waktu kan kakak, karena kita buat film di Lembata, kita upload dia ke platform lainnya ataupun mengikuti festival film, dia bisa diputar di mana saja dan ditonton kapan saja bisa. Selain itu juga kami menganggap bahwa film itu dia semacam paket lengkap dari kebiasaan masyarakat sini yang dalam berkesenian, ada musik, ada teater, ada lukis, ada apa segala macam, kemudian dipadukan atau dibungkus melalui film tadi kakak.
0: Oke. Dari 2018 sampai dengan saat ini berapa banyak jumlah film yang sudah diproduksi oleh teman-teman?
2: Kurang lebih mungkin sekitar di bawah 20-an sih kakak, karena kami juga belum sempat hitung. Kami jarang kayaknya hitung-hitung atau apa. Setiap kali rilis jarang hitungkannya. Kalau misalnya Sejauh perkiraan saya mungkin sekitar di bawah 20-an sih.
0: Di bawah 20-an.
2: Ada versi dokumenter, ada versi fiksi, ada juga yang eksperimental.
0: Oke. Dari jumlah film yang tadi sudah disebutkan itu, menurut kakak film yang manakah yang membuat orang mengenal Langit Jingga Film begitu? Kakak masih dengarkan saya? Halo, Langit Jingga Film masih bersama RRI ND kah? Oke, kita break dulu ya. Saya akan mencoba menghubungi kembali teman-teman dari komunitas Langit Jingga Film. Kita masih akan gali lebih banyak lagi begitu informasi dari mereka. Film-film manakah yang membuat masyarakat luas itu mengenal Lembata dan juga budayanya serta Langit Jingga Film. Setelah kita dengarkan ada Marion Chola, Rizky Febian, Tak Ingin Bisa Lagi. Langkah.

0: teman-teman di Langit Jingga Film. Nah, film yang manakah yang membuat orang tidak hanya di Flores dan juga Lembata sendiri, tetapi masyarakat luas itu mengenal Lembata dari film-film yang diproduksi oleh Langit Jingga Film dan juga mengenal komunitas teman-teman Langit Jingga Film. Itu film yang mana?
1: Ya kakak, baik, terima kasih. Untuk film yang kemudian apa istilahnya, katakanlah membesarkan nama kami, ya, itu film fiksi yang berjudul Amalake, yang kemudian dia mendapatkan penghargaan juara 3 kategori fiksi dalam ajang anti korupsi festival film anti korupsi Akfes, diselenggarakan oleh KPRI tahun 2021.
0: Itu bercerita tentang apa Amalake?
1: Kalau Amalake sendiri bercerita tentang dua orang anak kecil yang sedang bermain, namun mereka menggunakan media bermainnya itu untuk menyampaikan satir, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Lembata, kakak.
0: Siapa yang menulis?
1: Untuk tersebut? Penulisnya ada dua orang, ada saudara Yoman Making dan juga Kak Elmo yang sekarang menjadi ketua Langit Jingga Film.
0: Oke, kakak Elmo tidak sempat hadir ya malam hari ini bersama kita.
1: Kakak Elmo sedang ada kesibukan sedikit yang tidak bisa ditinggalkan, kakak.
0: Oke,
1: jadi minta maaf.
0: Nanti titip salam ya untuk kakak Elmo ya.
1: Iya, kakak pasti akan disampaikan.
0: Oke, ini keren ya, Amalake, kakak Yoman Making dan juga Elmo. Bisa diceritakan proses penulisan ini berapa lama, kemudian bagaimana proses produksi sampai akhirnya teman-teman memutuskan bahwa film inilah yang diikutkan dalam festival tadi.
2: Nama orang tuamu bisa terukir di sumur yang kamu wakafkan. Ini bukan sekadar...
1: Ya kakak, baik, terima kasih. Untuk proses kreatifnya sendiri sebenarnya tidak bisa terlepaskan dari konteks sosial saat itu sih, karena kebetulan kami anak-anak muda yang ada di Lembata, terutama kami yang bersinggungan dengan film itu, kami punya keresahan yang sama nih kak, soal kebijakan pembangunan di tahun 2020-an, 2019 sampai 2021 lah. Kemudian terbesitlah kami untuk ayo kita buat satu karya yang menyampaikan kritik, menyampaikan keresahan kita begitu. Akhirnya lahirlah naskah awal-awalnya, naskah Malaki ini. Kemudian dalam perencanaannya itu agar dia tidak terlalu tajam banget atau terlalu sakit banget, kami coba bungkusnya lewat satir politik yang dibawakan anak kecil. Nah, untuk proses produksinya sendiri itu sebenarnya berlangsung kurang lebih 1 tahun lebih, karena terhalang waktu itu ada kejadian bencana alam, erupsi Gunung Ile Lewotolok. Jadi terhalangnya di situ karena tempat produksinya kami, kebanyakan talent dan kebanyakan krunya juga ikut terdampak dari erupsi Gunung Ile Lewotolok tadi kakak. Kurang lebih begitu sih.
0: Okay.
1: Kemudian karena Kak Elmo sendiri punya, karena lama kuliah di Jogja, kemudian dia juga punya, beliau juga punya jejaring, jadi dapatlah info soal kompetisi film ini, ya, lomba itu. Kemudian didaftarkanlah kami ketemu, bincang-bincang bagaimana mau ikut tidak kompetisi ini. Tapi nanti dampaknya begini, begini segala macam dijelaskan. Kami semua sepakat, kemudian didaftarkanlah film itu. Kemudian puji Tuhannya mendapatkan penghargaan tadi, Kak. Kurang lebih seperti itu.
0: Iya. Siapa saja yang dilibatkan? Pemainnya ini dari mana saja, Kak?
1: Ya, untuk pemainnya itu ada Ricky Junior, kemudian ada Selo. Itu adik-adik kami yang awalnya bergerak di komunitas teater, kemudian kami perkenalkan dengan film juga, yang saat produksi film itu masih berusia mungkin sekitar 12-an tahun, 13 tahun, intinya masih usia SD lah kak. Kemudian ada teman-teman seperti Ian Cungkring, ada Ipida Costa, ada Kak Suarez, ada Kak Elan, ada almarhum Fidi, yang kemudian beliau juga menjadi salah satu otak kreatifnya lah. Kemudian ada Bartes, ada Laba, ada Bapak Haris, Ibu Mama Meli dan teman-teman lainnya. Aduh, cukup banyak sih kak waktu itu. Kalau disebutkan satu persatu nih kayaknya.
0: Iya, iya, cukup banyak yang terlibat begitu ya. Aha, dan lebih banyak melibatkan orang-orang luar begitu ya, di luar komunitas teman-teman begitu, komunitas Langit Jingga Film. Nah,
1: sebenarnya, ya, ya, betul. Sebenarnya sama komunitas kayak tadi seperti yang ceritakan.
0: Oh iya,
1: karena,
0: mereka komunitas komunitas sahabat begitu ya. Oke, yang mempunyai hobi yang sama begitu. Oke, menurut kakak Agen dan juga kakak Mario, apa yang membuat film ini kok masuk dalam nominasi tersebut? Apa kekuatannya?
1: Ya kalau kalau dari saya pribadi sendiri kakak, itu dia lebih ke satir politiknya karena ya seperti yang saya ceritakan konteks konteks sosialnya itu kan tidak bisa dipisahkan kak. Jadi kebetulan saat saat 2019 ke 2021 itu kami di Kabupaten Lembata ini merasakan ada semacam apa ya kak bahasa sopannya ada kesalahan dalam membuat kebijakan pembangunan lah karena ada beberapa gedung yang gedung-gedung pemerintah yang terbengkalai yang tidak diurus ada beberapa akses jalan yang bertahun-tahun tidak diperhatikan nah kemudian metode kenyataan-kenyataan seperti itu kami bungkusnya lewat satir tadi kak yang dibawakan oleh anak kecil tadi kurang lebih seperti itu sih.
0: Oke. Sesuai dengan topik kita di kesempatan malam hari ini dalam komunitas bicara kita membahas soal mengenalkan kearifan lokal melalui film seperti yang teman-teman lakukan begitu ya teman-teman dalam komunitas Langit Jingga Film. Nah, kearifan lokal seperti apa yang sering diangkat dalam karya-karya teman-teman?
1: Ya baik kak, untuk kearifan lokal sendiri ada beberapa film kami yang menyoroti soal kearifan lokal. Kebanyakannya bercerita soal ritus, ritual. Misalnya ada dokumenter kami namanya Utaweru Lewuhala.
0: Aduh sayang
1: ritual.
0: Oke, silakan pesta dilanjutkan. Oh, pesta ya, kacang ya.
1: Ada berapa dokumenter pesta kacang di puncak Gunung Lewotolok. Kemudian ada dokumenter yang ngomong soal Buka Badu. Buka Badu itu kearifan lokal di masyarakat Kimakamak atau Desa Watu Diri soal konservasi laut. Kemudian ada dokumenter yang menceritakan soal tradisi Puting Leye yakni pantangan untuk memakan pangan apapun selain leye bagi salah satu suku di Kedang, tepatnya di Desa Holia. Kemudian sudah dari 2025 kemarin kami sedang menggarap salah satu dokumenter drama yang menceritakan soal tarian beku dan juga kisah perjuangan pahlawan lokal kami namanya Polo Ama. Lalu kami juga pernah membuat dokumenter yang menceritakan soal maestro tari dan juga maestro musik, khususnya alat musik patong di Kabupaten Lembata juga kak.

0: Oke, jadi benar-benar ya. Ini mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah Lembata begitu ya. Kebanyakan film-film yang diangkat. Nah, ini setelah diproduksi film ini biasanya teman-teman putarkan dengan cara seperti apa nih?
1: Ya baik Kak, untuk metode distribusinya sendiri kami pertama secara program di komunitas kami punya program ada namanya Sinema Pulang Kampung dan juga Sinema Sekolah. Di Sinema Pulang Kampung itu kami mendistribusikan film yang tidak hanya kami produksi tapi juga film-film yang berasal dari teman-teman komunitas sejaring di NTT maupun di luar NTT untuk kami putar dan ditonton bersama masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan. Sedangkan untuk film Masuk Sekolah sendiri adalah kami membawa film menonton dan melakukan diskusi bersama dengan anak-anak yang ada di sekolah khususnya di tingkat SMA yang ada di Kota Loleba. Selain dua program itu kami juga mendaftarkan film-film tersebut ke festival-festival yang terbuka misalnya Flobomora Film Festival yang ada di Kupang. Kemudian baru kemarin sejak kami mengirimkan Buka Badu ke festival ke JAF Jogja.
0: Ke sekolah-sekolah ini apakah itu permintaan dari sekolah-sekolah atau inisiatif dari teman-teman yang ingin memperkenalkan kearifan budaya kepada adik-adik begitu di sekolah?
1: Ada beberapa kali yang merupakan inisiatif kami. Ada juga kali yang inisiatif dari pihak sekolahnya juga Kak.
0: Itu rutin setiap bulan kah atau seperti apa nih jadwalnya?
1: Biasanya kami tergantung

0: menjadi kesepakatan teman-teman seperti apa di komunitas ini?
1: Ya, kalau untuk kegiatan produksi sendiri, komitmen kami bersama, kalau bisa 1 tahun 1 film.
0: 1 tahun itu 1 film.
1: Ya, 1 film. Jadi apapun kendalanya, apapun situasinya, diusahakan. Tapi karena tadi basicnya kami adalah komunitas yang dimana kita meluangkan waktu untuk hobi, untuk visi, jadi kadang ada 1 tahun yang kita bisa lebih dari 1 film, ada yang 1 tahun kita tidak memproduksi apa-apa, tapi kita lebih banyak membuat pemutaran, atau bahkan membuat residensi atau workshop atau kelas, lebih seperti itu,
0: Kak. Oke. Nah, pada saat pemutaran film-film itu ke sekolah-sekolah, terus juga dengan teman-teman menamai dengan sinema pulang kampung gitu ya, untuk proses pemutaran. Nah, bagaimana tanggapan-tanggapan dari para penonton begitu yang diundang untuk menonton film-film yang sudah teman-teman produksi itu, tanggapan mereka seperti apa?
1: Ya, pertama masyarakat, khususnya tadi program sinema pulang kampung, karena targetnya kami selain yang ada di pedesaan, kami spesifik lagi yang di mana wilayah pedesaan ini aksesnya sangat jauh nih dari kota. Bahkan misalnya internet belum masuk, listrik belum masuk, ataupun sudah masuk tapi ya katakanlah mati hidup dan segala macamnya. Jadi ketika mereka menonton film yang kami bawa atau yang kami produksi, responnya mereka sangat senang sekali karena ada suatu hal yang baru yang sangat produktif. Dan kami juga menyortir film-film mana yang cocok ditonton oleh desa ini, film mana yang cocok ditonton oleh desa ini, karena kami menyesuaikan dengan sosialnya mereka, sosial budayanya mereka. Oh, desa ini cocoknya film yang menceritakan soal tenun. Oh, film ini cocoknya menceritakan soal film yang ada berburunya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Supaya ketika habis pemutaran mereka tidak merasa asing dengan filmnya, kemudian diskusinya bisa lebih enak. Jadi ada hal baru yang bisa mereka bawa setelah menonton film tadi. Jadi responnya mereka sangat-sangat senang sekali dan berharap harusnya lebih rutin. Tapi ya itu tadi keterbatasan.
0: Oke, keterbatasan waktu gitu ya. Teman-teman punya kesibukan yang lain sehingga ya belum bisa memenuhi permintaan dari masyarakat begitu ya, Kakak ya. Satu film itu yang diproduksi, berapa besar anggaran yang harus disiapkan?
1: Kalau untuk anggaran sendiri mungkin kisarannya mungkin dia paling minimal mungkin 10 juta, 15 juta untuk film-film durasinya pendek atau misalnya tidak membutuhkan apa biaya produksi yang sangat besar, Kak. Misalnya paling-paling rendah mungkin 15 juta, 10 juta. Okay. Sedangkan yang paling mahal yang pernah kami buat itu kayaknya kisarannya 1 sampai ratusan juta, Kak. Itu yang dokumenter panjang tadi, Utawar Lewahala tadi, Kak.
0: Dari mana teman-teman? Oke, silakan lanjutkan.
1: Ya, karena khusus Utawar Lewahala itu karena kami benar-benar harus nginap di puncak gunung Ililewotolok, dan harus 1 minggu lebih, jadi lebih banyaknya dikonsumsi tadi.
0: Baik, ini luar biasa ya teman-teman, tetap konsisten dari tahun 2018 sampai dengan saat ini juga masih sibuk begitu ya.
1: Karena pembicaranya ada 2 orang, mungkin nanti harapannya juga bisa 2 nih, Kak.
0: Iya, boleh.
1: Kalau dari saya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri harapannya semoga ekosistem film di NTT ini khususnya bisa lebih subur, lebih maju. Kemudian ada generasi-generasi baru yang datang dengan jiwa yang fresh, dengan visi kreatif yang fresh, tapi tetap pada spirit yang yakni perkenalkan kita punya kearifan lokal tanpa harus minder, tanpa harus malu, terutama visi dalam memperbanyak kita punya dialek, kita punya logat dalam film. Supaya jangan terlalu kaku, supaya jangan terlalu seragam. Jadi harapannya muncul baru senias-senias muda yang lebih progresif, yang lebih kreatif. Dan kemudian harapan yang paling terakhir adalah semoga masyarakat semua

0: menerima film dan lebih banyak lagi yang mau menonton film ketika kita mengadakan obat. Itu dari saya sih.
1: Okay.
0: Saya mungkin sebenarnya Kak Mario mungkin.
1: Kakak Mario?
2: Kalau dari saya satu saja harapan saya mungkin kedepannya komunitas film, bukan komunitas film, komunitas-komunitas lainnya yang bergerak di kreatif itu lebih banyak didukung, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari yang swasta-swasta juga bisa mendukung kami, sehingga kami tidak kelagapan ketika kami mengurus semuanya sendiri. Itu saja.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk berbagi info di kesempatan malam hari ini ya. Sudah bercerita banyak hal dengan RRIND di program acara Komunitas Bicara. Kami menanti karya-karya terbaru, cerita-cerita terbaru tentang sebuah film dengan kearifan lokal yang mungkin ini perlu ya dihadirkan agar masyarakat lebih mengenal budaya, tradisi, semua yang khas dari Lembata begitu ya. Apalagi Berburu Paus ini sangat terkenal dari Lembata begitu ya kakak ya. Kami menunggu film tentang Berburu Paus ini biar walaupun tidak melihat secara langsung tetapi melalui film ini, oh ya ternyata seperti ini ya. Begitu. Oke, terima kasih kakak kakak Agen Doang, Ketua Divisi Produksi dan juga Eksibisi, juga untuk kakak Mario sebagai sekretaris. Titip salam untuk semua teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir, tidak sempat ikut untuk ngobrol dengan RRIND malam hari ini. Sukses terus untuk Langit Cingga Film. Salam dari ND Kota Pancasila, Kelembata. Selamat malam.

0: Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih dan masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela Putih yang masih menemani Anda ya malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, malam hari ini kembali kami menyapa Anda semuanya ya yang sedang mendengarkan RRI ND baik di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Apa kabar semuanya malam hari ini pendengar? Semoga senantiasa selalu sehat dan yang berulang tahun hari ini juga selamat merayakan hari ulang tahun walaupun tidak dirayakan ya, tetapi selalu bersyukur atas hari yang baru dan juga usia yang baru, kesehatan yang berlimpah juga hingga saat ini, dan tentunya di usia yang barunya saya doakan yang terbaik ya, apapun yang diinginkan juga berjalan dengan baik dan lancar. Oke, pastinya Anda sedang menunggu ya untuk bisa bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu yang selalu ditunggu-tunggu ya. Oke, malam hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia 80 hingga 90-an untuk menemani malam Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar biar tidak terlalu lama ya, mungkin ada yang sudah mau bergabung bersama kita, Anda bisa meninggalkan audio ataupun bisa meninggalkan pesan Anda yaitu di laman WhatsAppnya Pro 1 RRI ND ya pendengar. Oke, di nomor 082138788786 ataupun di line telepon 082144519957. Ya, kita ke penelpon yang pertama ya. Siapakah dia? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Kanjel, Ruang Berbagi Rindu yang ada lewat lagu.
0: Selamat malam kembali Kak Putramo. Suaranya ya, sangat
1: betul sekali Kak Angel.
0: Merdu ya malam hari ini. Kak Putramo minta lagu apa nih?
1: Lagunya Wulandari Kak, dari Victor Huta Barat.
0: Wulandari, sabar ya.
1: Iya.
0: Oke, sabar.
1: Oke, jadi kita langkah ya buat Kanja, beserta seluruh angkasa hati Riende. Selamat, hanya selamat bertugas ya. Dan buat teman-teman pencinta Ruang Rindu dimanapun saat ini Anda berada, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi yang sedang bersiap sendiri untuk beristirahat, dan bagi yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan semuanya. Lagunya adalah Angel.
0: Iya, lagunya tadi dari Wulandari ya, judulnya.
1: Bukan Kak, judulnya Wulandari Kak.
0: Oh, judulnya Wulandari. Penyanyinya siapa nih?
1: Penyanyinya dari Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat.
1: Iya.
0: Oke, salam.
1: Sesuai dengan di lagunya kan, ibaratnya terlagu tahun 90-an 80-an gitu. Oke, ya.
0: Oke deh, nanti saya carikan lagunya. Ini masih dicari ya. Oke, siap.
1: Oke, Angel, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Selamat merayakan malamnya ya bersama keluarga yang di rumah ya, Kakak Putramus. Dan juga pendengar RRI dimanapun berada di malam hari ini, selamat menikmati malamnya bersama keluarga yang mungkin masih dalam tenda pengungsian juga ya malam hari ini. Tetap semangat ya untuk kita semuanya. Doanya semoga badai ini cepat berlalu ya pendengar. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Ibu Enya.
0: Selamat malam kembali dengan Bapak Maxin Dona ya. Bapak Maxi, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Aduh, kabarnya baik, tapi dingin luar malam. Tidak sekarang.
0: Oh, apalagi tadi pagi juga sempat turun hujan, jadi semakin dingin ya.
2: Dingin sekali.
0: biar tidak terlalu dingin, minta lagunya apa nih Bapak Maxi?
2: Saya minta lagu dari Kus Plus, judulnya Bila.
0: Kus Plus, Bila, Bila. Oke, salamnya untuk siapa nih Bapak Maxi?
2: Salam untuk Bu Angel, rekan-rekan di Malikasa, Mama Seril, Yuli, Mayanti, Mama Oste, terus ini Mama Iman di Bomere, Mama Bolovaru, Mama Pasta di Bavaria, Mama Ori sama Opa Delodes. Terima kasih Ibu Angel, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Bapak Maxi yang ada di Indona. Suaranya selalu terdengar ya, dan juga selalu bergabung bersama Prasat RRIN Desa nanti. Untuk lagunya akan saya hadirkan. Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya masih setia bersama Prasat RRIN di malam hari ini, yang mau bergabung di program Ruang Rindu Balai sekali ya. Kita masih menunggu nanti hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali.
3: Bunda Ima menyapa.
0: Bunda Ima, halo. Bunda Ima, apa kabar?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
0: Amin, luar biasa, Unda. Doa yang selalu.
3: Semoga kebaliknya ya.
0: Amin.
3: Ada Angel.
0: Betul, Bunda.
3: Oke, selamat jumpa kembali Ade Angel.
0: Selamat berjumpa kembali.
3: Bagaimana dengan radio? Ende belum bisa.
0: Oh iya, oke, kita masih usahakan ya Bunda Ima. Semoga kita juga secepatnya ya. Karena sekarang memang iya, masih di studionya darurat RRIND di luar. Masih kita masih di luar nih.
3: Oh, sorry ya.
0: Bunda.
3: Ya, semoga cepat berlalu ya, badai cepat berlalu.
0: Amin. Oke. Okay.
3: Lagu apa deh yang disiapkan malam ini?
0: Yang saya siapkan di sini ada lagu dari Katon Bagaskara, Negeri di Awan, itu tahun 90-an ya. Terus Desi Ratnasari, Tenda Biru. Terus lagunya Dewa, Cintakan Membawamu Kembali. Ada dari Gigi, Janji. Dari Inka Kristi, Yang Ku Nanti. Atau dari Fridan,
3: Yang Ku Nanti.
0: Yang Ku Nantikan. Oke,
3: iya, Yang Ku Nantikan itu RRI ND cepat pulih kembali.
0: Amin, semoga bisa kembali hadir di sana ya Bunda Ima.
3: Oke deh.
0: Oke, Bunda.
3: Sangat merindukan sebenarnya, tiap hari, tiap malam, tiap hari ya, tapi itu dia. Soalnya Bunda terlalu banyak lalang buana jadi. Salam buana di mana-mana.
0: Okay. Iya. Bunda Ima, okay. Salamnya itu siapa Bunda? Yeah. Salam-salamnya malam ini.
3: Okay. Salam-salamnya pertama-tama tentunya buat Ade Angel bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati. Salam buat Om Papi, selamat malam Om Papi, semoga sehat selalu di sana, di luar bersama pendengar setia semuanya. Adik Yeri juga di Datuk Elu, Om Marcel di Waria, Putra Mus di Datuk Mali, selamat malam. Ada Om Mak Jeril, ada Bunda Mak Nursia, ada Bapak Ragi, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Maxi, selamat malam. Terus teman-teman yang ada di Momere semuanya ya, tanpa terkecuali, selamat malam. Ada Putra Tenga di Pak-Pak. Terus ada Bunda Rigati di Wonosobo, Om Adeva di Jakarta. Ada Bang Angki, ada Adek Puja, selamat malam. Ada Bang Nasrun juga di Palu, selamat malam. Dan semua pendengar setia dimanapun berada, dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Buat Adek Angel, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Bunda Ima, selamat malam. Salam sehat selalu untuk sekeluarga. Amin Bunda, salam sekali lagi untuk sekeluarga. Oke, dimanapun berada ya pendengar RRI, pastinya kami akan hadirkan beberapa nawar lagu dulu untuk menemani malam ini yang sudah dinantikan ya. Ada, oke kita ke penelpon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Apakah ini Oma Ceril?
4: Iya betul.
0: Oma, suaranya salah. Suaranya hilang muncul nih Oma.
4: Iya, cari.
0: Halo Oma.
4: Kita jaringan
0: kecil. Suaranya kecil sekali nih Oma.
4: Iya kah?
0: Tapi sedikit terdengar. Oke, Oma Ceril malam hari ini minta lagu apa nih Oma? Halo?
4: Tidak birunya.
0: Ya Oma, tidak terdengar Oma.
4: Aduh, kasihan. Ya,
0: tampung
4: kembali ke Oma.
0: Suaranya kecil sekali nih, Oma.
4: Jaringan tidak bersahabat.
0: Coba, lagu ini tadi lagu apa, Oma?
4: Tenda Biru.
0: Tenda Biru, oke.
4: Tenda Biru.
5: Untuk orang luka di PT ya.
0: Iya. Halo Oma. Oke, Oma Ceril suaranya memang sangat kecil sekali ya. Tapi terima kasih sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Untuk doanya juga terima kasih, dan juga sapaan malamnya ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
6: Ini sama Eke di Buawai.
0: Dengan?
6: Eke, Bang Eke.
0: Bang Eke Buawai, halo Bang Eke.
6: Selamat malam
0: Bu Awai, apa kabar malam ini?
6: Baik, baik, baik, baik.
0: Baik, luar biasa, Eke. Bang Eke, malam ini mau minta lagu apa nih dari Bu Awai?
6: Bisa minta lagu Kus Plus, lagu Ayah.
0: Boleh, Kus Plus Ayah.
6: Yuk.
0: Siap. Untuk siapa nih lagunya, Bang Eke?
6: Buat penyiar saja.
0: Untuk penyiar saja ya?
6: Iya.
0: Tidak ya, untuk pasirnya. Orang rumah?
6: Iya, semuanya.
0: Semuanya ya, oke. Okay. Baik. Okay. Ada lagi?
6: Cuman itu aja.
0: Cuman itu aja. Oke, okay, Bang Eki, terima kasih yang ada di Buawai. Selamat malam. Pastinya di Buawai saat ini juga lagi dingin ya.
6: Panas.
0: Panas ya. Oke. Okay. Iya, baik, terima kasih. Salam hangat dari ND ke Buawai juga malam hari ini ya, untuk Bang Eke dan juga yang sedang mendengarkan Prosata dari ND pada malam hari ini. Dan pendengar, tentunya kita masih bersama Anda ya. Kita akan hadirkan beberapa nomor lagu yang sudah dinantikan malam hari ini, dan kita sudah siapkan ya untuk menemani Anda. Tetap bersama kami dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Prosata RRI ND, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa.
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai,

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Satu dimanapun berada masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya, untuk menemani malam Anda. Pastinya malam hari ini yang sedang santai-santai juga, semakin malam semakin dingin ya. Dan semoga lagu-lagu lagu-lagu kenangan ya tahun 80-90an bisa memberikan kehangatannya di malam hari ini bersama keluarga. Ada lagunya tadi dari Desi Ratnasari, Tenda Biru. Ini lagu memang ya lagu kesukaan pada masanya ya pendengar. Tadi juga ada lagunya Kos Plus Ayah dari Inka Kristi yang ku nanti. Semoga lagu ini dapat menghibur semua pendengar RRI dimanapun berada. Oke, kita sudah bersama dengan penelpon yang lain ya, atau yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini ada Mama Elsa yang ada di Bajawa. Katanya selamat malam Kak Penyiar, saya Elsa dari Bajawa. Halo, selamat malam Mama Elsa. Kak Penyiar tolong putarkan lagu Kaldu Ulang Tahun spesialnya untuk sendiri Kak yang berulang tahun di hari ini. Wow, selamat ulang tahun untuk Mama Elsa saya ucapkan. Semoga dengan bertambahnya usia semakin diberkati, diberikan umur yang panjang, sehat selalu, apapun yang inginkan juga di hari yang baru ataupun di usia yang baru berjalan dengan baik. Diberkati juga untuk seluruh keluarga ya. Oke. Ya, kita ke pendengar selanjutnya ya. Pendengar, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo, Bang Nasrun, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Halo. Abang Nasrun, selamat malam. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ibu Angel ini Maxi masuk lagi ini.
0: Oke, selamat malam Bapak Maxi, bagaimana? Ada yang tertinggal kah?
2: Saya minta lagu satu lagi boleh kah?
0: Boleh, tapi nanti setelah beberapa lagu yang sudah di request juga oleh pendengar yang lain begitu. Boleh ya, Bapak Maxi ya.
2: Oke, saya minta lagu ini dari Obi Mesak, judulnya Bunyikan Suara Hati. Dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak.
2: Judulnya Bunyikan Suara Hati. Suara Hati.
0: Suara Hati.
2: Ya.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali Bapak Maxi, selamat malam. Oke, kita ke Bapak Mas Nasrun ya. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam Mbak.
0: Selamat malam kembali.
3: Iya, Nasrun Sulteng.
0: Iya.
3: Nasrun Sulawesi Tengah.
0: Oke, selamat malam Bung Nasrun Sulawesi Tengah. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah selalu bergabung bersama Prosat RRND ya Bung Nasrun ya. Malam hari ini minta lagu apa nih dari Sulawesi nih?
3: Lagunya Kos Plus.
0: Judulnya apa nih?
3: Kapan-kapan.
0: Kapan-kapan kita bertemu lagi.
3: Ya. Ah, itu dia. Oke, jadi ya, pertama-tama boleh ingin saya bertugas. Saya selalu semua pulang rumah. Semua kru nyari yang jelas juga. Saya selalu selalu setelah.
0: Apalagi nih, Bung Nasrun? Suaranya tidak terdengar kembali ya pendengar, karena sinyal kita sudah agak terganggu dan terputus ya. Oke, terima kasih untuk Bung Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Salam hangat juga untuk semua yang ada di sana ya Bung Nasrun ya. Oke, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di malam hari ini, tentunya lagu-lagu 80-90an kita akan mesti hadirkan ya hingga nanti di waktunya 23 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam juga yang selalu dengarkan RRI ND dimanapun Anda berada, baik melalui streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Terima kasih juga untuk yang selalu setia, baik dari tadi pagi ya, selamat malam semuanya, maupun hingga malam hari ini ya pendengar. Semoga apapun yang kami sajikan juga ke ruang dengar Anda dapat menambah khasana informasi maupun lagu-lagunya juga menghibur Anda. Oke, bagi yang mau bergabung kembali boleh sekali ya. Kita masih punya waktu ya kurang lebih 10 menit ya. Nanti waktu tersisanya kita lewat kan dengan lagu yang sudah direquest. Saya ucapkan juga selamat malam untuk ada pahit bukan manis. Wow, pahit bukan manis. Apa ya rasanya ya? Oke, selamat malam juga untuk Pak Bos, selamat malam. Ada Abang Ropin, selamat malam. Ya, Abang Ropin juga tadi sempat ingin request lagunya dari Pance Pondang, Mengapa Tak Pernah Jujur. Lagunya ini mungkin ada pengalaman atau apa begitu ya, pendengar. Dan saya juga ingin ucapkan selamat malam untuk Kakak Aldo dan Pejuang Rupiah, selamat malam. Ada Depa, halo, selamat malam semuanya. Ada siapa lagi ya? Semuanya ya yang sedang mendengarkan Prosa TRRND di malam hari ini. Semoga senantiasa selalu sehat dimanapun kita berada, pendengar. Ya, untuk waktu yang tersisa kita akan hadirkan beberapa nomor lagu. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami dengan ucapan-ucapan hangatnya, cuap-cuap manis ya bersama kita di malam hari ini. Dan kita akan hadirkan beberapa nomor lagu. Dan pastinya ya pendengar, kita masih menemani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang mau meninggalkan komentar ataupun request lagu juga boleh ya, melalui line WhatsApp Prosat RRIND di nomor 0821 3878 8786.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital,

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah tambah cantik, ey.
4: Doni,
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
5: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Pendengar, suku Lea merupakan suku yang terletak di Desa Degalea, Kecamatan Nanganoro, Kabupaten Nagekeo. Masyarakat di suku Lea masih memegang adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual adat dan arsitektur rumah adat masih diwariskan hingga sekarang. Ritual adat yang masih dilakukan masyarakat yaitu ritual pembangunan rumah adat suku Lea. Berdasarkan sejarahnya, awal mula suku Lea sudah dari 500 tahun lalu dari pendatang yang berasal dari Makassar dan Hindia Belanda yang terdampar di Beo dan yang menguasai wilayah suku Lea adalah keturunan dari Taka Beo.
1: Ya, sejarah suku Lea ini sudah dari 500 tahun atau berapa tahun yang lalu. Jadi asal mulanya itu orang tuanya suku Lea ini itu tinggal di Beo di atas, di namanya Beo itu di gunung tinggi di atas. Jadi mereka itu mungkin yang antar dari Hindia Belanda atau ke dari Makassar, sehingga mereka terdamparnya di Beo. Mereka ada 7 orang. Jadi kami yang di Lea ini keturunan dari Taka Beo. Mereka itu dari Bedi Beo, Bong Beo dan ini Dogo Beo itu ada di Bela. Sedangkan Lea ini keturunan dari Taka Beo. Mereka itu kakak adik. Jadi ini Taka Beo ini menguasai wilayah.
0: Pendengar, ritual adat dan proses pembangunan rumah adat tersebut menarik untuk dikaji sebagai upaya pelestarian dan pengembangan pengetahuan dalam bidang arsitektur. Ada 3 desa yang mendiami suku Lea, yakni Desa Degalea, Degalea 1, dan Woewutu, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 5.000-an jiwa. Ketua suku Lea, Bapak Ambrosius Jawa mengungkapkan, untuk melakukan kegiatan pembangunan rumah adat, diadakan musyawarah secara bersama tokoh adat, kemudian disampaikan kepada masyarakat hasil dari musyawarah tersebut. Dalam pembangunan rumah adat, selain ritual, tentunya anggaran juga sangat dibutuhkan. Besaran anggaran diperoleh dari swadaya masyarakat setempat untuk biaya pembangunan rumah adat tersebut.
1: Pembangunan untuk rumah adat ini, semua suku ini, dan anggaran biaya ini ya diperkirakan hampir 1M. Mungkin 1M dari anggota suku semua. Sebelum kita mulai kan sudah ada musyawarah dan sudah ada kesepakatan, sehingga kita mulai bangun.
0: Pendengar, pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalea merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembangunan rumah adat ini menggunakan alat-alat tradisional dan beberapa tahapan persiapan yang harus dilewati. Menurut fungsionaris adat Lokigu, Bapak Didakus Meo, untuk berbagai persiapan dalam membangun rumah adat, salah satunya adalah bahan-bahan yang akan digunakan, seperti kayu dan alang-alang. Bahan-bahan ini diambil dari kebun khusus dengan alasan untuk menghemat pembiayaan. Jika bahan-bahan yang digunakan tidak tersedia di kebun khusus, maka bisa diambil dari luar dengan istilah belis, yakni membayar berupa binatang. Selain persiapan bahan-bahannya, panitia juga...
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

ini sembuh ya. Sudah bisa sangat baik berjuang. Perjuangan untuk sembuh itu kita selalu berdoa yang pertama itu. Berdoa untuk sehat, makan teratur. Itu.

0: saya harus sembuh. Saya harus bisa untuk keluargaku, kata Bibiana sendu. Bibiana seorang ibu dengan 6 orang anak dari kampung Ndetumbewa, Maurule, Kabupaten Ende. Bibiana mengalami gangguan jiwa sejak 2006 setelah melahirkan anaknya yang 5. Hidup dengan perekonomian pas-pasan dan anak yang banyak menjadikan Bibiana semakin tertekan dan mengalami gangguan mental. Keadaan saya sudah menikah, sudah berkeluarga. Terkadang kita ada masalah, sulit untuk mencari jalan keluar. Perlahan-lahan, Bibiana membuka diri.
1: Nama saya Bibiana Nalu, umur 47, dari Maurule Petelaga. Anak saya ada 6 orang, mereka ada di Potu, dirawat oleh kakaknya. Saya sakit sejak 2006 ya. Sakit lahir lah, karena operasi. Setelah operasi saya berobat ke rumah sakit umum, ruangan ICU. Setelah itu langsung ke rumah, berobat di rumah, di Hokeng, Mamire, di Makassar, Manggarai. Berpisah dengan anak, tidak berpisah 3 tahun itu mereka kunjung di Mamire. Makassar 1 tahun, Manggarai 1 tahun. Di sini baru 7 bulan, ya, masuk 8. Mereka datang kunjung terus. Anak pertama sudah umur 22, Mubi sudah kuliah Kupang. Ya. Anak pertama tidak kunjung, pertama, kedua, ketiga. Yang kunjung itu anak keempat, anak wanita. Suami belum datang, sakit. Sedang ibu ke sana. Pikir juga sebagai istri, pikir kakek stroke. Pesan untuk suami itu semoga banyak berdoa cepat sembuh lah kakek stroke-nya itu. Sehat kembali seperti rindu. Hidup bersama suami lah menjalankan tugas saya sebagai ibu. Teman-teman lah.

0: Perjalanan hidup yang membebani kadang sulit untuk dihindari, seperti Bibiana, masalah hati, luka batin, pecutan ekonomi dan hubungan yang tersendat mempersempit komunikasi dalam keluarga. Berpacu dengan waktu yang terus bergulir, akhirnya diri tak mampu untuk menerima, terombang-ambing dalam kesesatan asa yang tak mampu terungkap. Hilang, tak berdaya. Tapi jiwa harus bangkit, tidak terperosok dalam ilusi hidup yang tidak tahu kemana. Diejek, dicemoohkan, dikatakan hilang ingatan. Saya harus sembuh.
1: Ini sembuh ya, sudah bisa seagak baik berjuang. Berjuang untuk sembuh itu, kita selalu berdoa yang pertama itu. Berdoa untuk sehat, makan teratur. Itu. Makan minum teratur itu kita rasa kuat lagi. Tenaga kita yang sudah loyo, yang sudah sakit itu. Sudah sembuh itu saya menjalankan tugas saya itu seorang penulis. Suka menulis berita tentang masyarakat dengan pemerintah itu. Hobi saya itu merangkai bunga buah. Hobi yang lain memasak, bikin clipping itu rasa dari bacaan majalah-majalah Flore Post, majalah Dian. Latihan yang diberikan saya itu, ibu selalu menurut saya bacaan Alkitab, firman Allah setiap pagi atau sore. Pesan mereka itu, mereka juga harus rajin mandi, cuci piring, cuci pakaian. Jangan melama bila ibu Nina memperingat ibu Nina perintah gitu.
0: Singgah Samaria pagi itu, kami bertemu dengan Mama Nina, pemilik rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa. Suasana rumah ramai, ada tawa, ada canda, tak terlihat sedih atau kuratan kesakitan dari penghuninya. Kami disapa dengan senyum yang bersahabat oleh Mama Nina dan juga yang lainnya. Sesaat membalas dengan senyum, kami pun mengambil tempat di sebelah Ibu Nina dan Ibu Bibiana, seorang ODGJ yang bisa diajak ngobrol dan bersenda gurau. Mama Nina pun mulai bercerita.
2: Jadi pertama-pertama sekali itu dari sebenarnya dari tahun yang sudah lama, dari 86. Nah, 86 sampai dengan tahun 90-an ini ada orang yang ODGJ juga yang terlantar saja di jalanan. Dia lebih akrab dengan saya. Jadi dia sering ke rumah dan pokoknya saya layani dia bahwa kita sama seperti mereka, mereka pun sama seperti kita. Nah, terus itu selanjutnya saya setiap hari Jumat biasanya antar makanan. Itu dari tahun 90-an ke atas sampai dengan tahun 2000 saya sering antar-antar makanan. Jadi saya kenal mereka di jalanan. Terus itu tahun 2017 kami dalam persekutuan doa. Di dalam kelompok doa itu saya sering pelayanan untuk mengunjungi ODGJ-ODGJ di jalanan ataupun di rumah-rumah. Jadi kalau kami mau ke keluar kota, saya sering pinjam auto di sosial. Kami ke sana pinjam mobil untuk kunjungi ODGJ-ODGJ yang di luar kota. Setelah itu, Bapak Yeremias ini katakan kepada saya bahwa Ibu Nina, kalau Ibu Nina begini-begini, berarti Ibu Nina hanya sendiri-sendiri saja. Lebih baik Ibu Nina bentuk satu wadah. Maka terbentuklah lembaga pelayanan kasih dengan teman-teman dalam persekutuan doa. Jadi bagaimana saya punya hati ini sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama. Dan saya dan teman-teman juga, kami juga menggebu-gebu untuk ke pemerintah untuk minta bagaimana supaya kita bisa kan mendapatkan rumah. Nah, dalam perjuangan itu saya terus, saya tidak pernah putus asa. Saya kemana-mana cari rumah, tetapi kami dengan doa terus itu saya butuh rumah untuk menampung. Tuhan itu dia menggerakkan orang yang punya peduli, orang yang punya hati, yang punya kasih terhadap orang-orang ODGJ ini. Tapi dalam perjuangan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi banyak sekali lika-likunya sehingga kami tidak putus asa. Berjalan terus. Terus itu kami pun mendapat dengan ini bukan rumah sebenarnya. Ini gudang-gudang apa? Buku-buku yang dari PPO dulu terbakar tuh. Jadi kami diberi tempat ini hanya sebatas 3 tahun. 3 tahun saja. Nah, tapi kalau kami belum dapat tempat di luar, maka bisa diperpanjangkan, ya. Dan kami pun banyak sekali mendapat bantuan dari orang-orang yang peduli terhadap ODGJ, khususnya ODGJ yang perempuan.
0: Melihat kondisi para ODGJ yang berkeliaran tak punya tempat berteduh, Mama Nina pun tergerak. Satu persatu disapa, dirangkul, dan dijadikan teman dalam satu rumah yang ia sebut Rumah Singgah Samaria.
2: Karena banyak orang-orang yang ODGJ yang terlantar di pinggiran jalan, yang hanya tidurnya di emperan toko, ada yang di bawah pohon pisang, ada yang di pinggir kali, ada yang di pinggir kolong jembatan. Saya terpanggil, saya mengasihi mereka daripada saya hanya antar-antar makan. Jadi saya terpanggil sekali untuk bagaimana supaya bisa mereka bisa mengumpulkan mereka ini dalam satu tempat. Kita bisa selamatkan mereka. Kasihan mereka hanya keliling-keliling saja. Sebenarnya mereka tidak kepingin juga dirinya seperti itu. Nah, disitulah saya tergerak dan bulan Juli itu saya mulai jemput satu persatu. Yang pertama Mama Isa, Fat, terus itu dua Mama Isa, ketiga Lin, keempat dan seterusnya sampai saat ini. Ya, terkumpul semua kita sebenarnya sudah 20-an lebih orang. Tapi karena memang tempat kami yang tidak belum cukup, karena mereka sering naik tembok lari keluar, jadi ada tiga orang itu yang lari lewat keluar lewat tembok. Ya.
0: Memberi kasih bagi mereka tidak mudah, butuh kasih yang lebih, sabar, berkorban walau kadang menangis, yang bisa menjadi cerita yang tak terlupakan dalam coretan hidup Mama Nina bersama keluarga ODGJ.
2: Yang paling susah tuh begini, ada satu yang telanjang, yang menangis, ada satu lagi yang berak, BAB itu tak ada pakai tangannya. Kalau seandainya saya punya perawat-perawat tidak masuk, saya tinggal sendiri, saya bilang Tuhan kuatkan saya supaya saya mampu melayani. Dengan karakter mereka yang masing-masing, aduh Tuhan, kadang-kadang menangis juga saya. Saya harus sabar, saya bilang Tuhan kuatkan saya, karena Engkau sudah panggil saya, jadi Engkau sudah pilih dan kuatkan saya untuk mampu bisa melayani. Nah, jadi yang paling parah itu saatnya kalau mereka ini satu orang mulai buat kadang-kadang bisa berkelahi. Nah itu saya harus cepat-cepat ke sana, pilih di antara duanya. Biasanya itu tuh mereka satu orang dapat seperti kue. Satu orang, kok jangan ambil. Nah, satu orang lempar di mukanya. Nah, itulah yang cepat kadang cepat kita tangani. Jadi kadang-kadang malam mereka ribut, ada yang omong-omong sendiri. Aduh, capek juga. Tetapi ya itu kita harus memang kita punya. Jadi kadang-kadang saja bahagia karena ada mereka toh.
0: Kasihan tak berujung menuai indah. Satu demi satu asuhan Mama Nina pun terbebas, terlepas dari kungkungan sebutan gila yang disandangi selama ini. Asa kembali tumbuh untuk bisa seperti yang lain. Ya, seperti kalian, sehat tanpa beban, tertawa lepas, dan hidup normal.
2: Jadi sampai sekarang ada ODGJ juga yang sudah sembuh dan pulang dan dijemput oleh keluarganya. Yang sembuh itu dua orang, yang ada di dalam sini saja itu tiga orang. Mama ini, ibu bibi, dan juga ada lagi yang itu. Ada yang keluarganya itu, ada yang kami naikkan ke Facebook itu datang kunjung. Tapi yang ada yang tidak sama sekali itu. Ada tidak sama sekali ya, sekitar 5-6 orang. Ada yang punya anak cucu, tidak ada pernah datang sedikit. Tidak ada, tetapi kami tidak pernah merasakan bahwa keluarganya harus datang, tidak. Kalau mereka mau datang, oke, kami mengucapkan terima kasih. Tapi kalau tidak juga itu tanggung jawabnya kita. Karena Mereka ini hanya berkeliaran di jalan, rasanya bagaimana hati kita seorang perempuan. Jadi itu harapan saya, yaitu untuk kesembuhan mereka. Yang punya suami bisa pulang dan kumpul bersama suami dan anak-anaknya. Dan yang sembuh, yang masih berada di rumah singgah ini, itu tanggung jawabnya saya. Dan saya mau mereka itu punya keterampilan, bisa menjual sesuatu, ada buat kue, ada buat manisan, begitu. Jadi karena dengan keadaan saya seperti ini, dengan tidak ada yang membantu untuk keterampilan, jadi saya minta kalau bisa kita, mereka ini kan miliknya orang Kabupaten Ende, bukan miliknya Ibu Nina saja. Kita punya milik, mereka ini miliknya kita. Jadi mari kita bergandengan tangan, biar kita bisa menyembuhkan mereka dengan kasihnya kita. Dengan mungkin kita punya keterampilan, ada yang bisa keterampilan, kami siap menerima untuk datang, untuk memberi keterampilan, ataupun memberikan sesuatu yang membuat mereka itu semangat untuk hidup dan berubah kembali.
0: Menjadi sehat baik secara jasmani dan rohani adalah keinginan setiap individu di dunia ini. Semua orang tidak ingin merasakan sakit, khususnya secara mental. Bagi penderita gangguan mental seperti Bibiana, kesunyian menjadi teman akrab yang menyertai hidup mereka. Hidup mereka sulit untuk dipahami, bahkan oleh mereka sendiri.
1: Kami baik-baik saja dengan teman-teman di sini ya. Setiap pagi kami senang pagi, menari, berdoa, menyanyi, baca Alkitab, membina diri kami agar normal kembali itu. Pemikiran-pemikiran karena hidup bersama keluarga, gangguan dari anak, dari suami itu. Ibu mengajar kami agar selalu sabar, ini selalu baik bicara itu, harus sopan dengan suami dengan anak itu, mengajar kami menjadi wanita yang baiklah. Usaha saya itu selalu berdoa, olahraga, mandi bersih ya, pagi dengan sore itu diminta oleh pegawai-pegawai pelayanan kami itu, bersih tempat tidur semua itu, sembuh supaya kelihatan segar, rasa segar nyaman setiap hari.
0: Janganlah kita menjadi hal yang menjadikan hidup mereka lebih syarat kesedihan. Jangan mengasingkan dan menganggap mereka sebagai sebuah kutukan yang harus dihindari. Cobalah memahami keadaan mereka, karena sama seperti semua orang, ODGJ juga membutuhkan interaksi dengan sekelilingnya, malah mungkin lebih membutuhkan dari mereka yang tidak mengalami kondisi tersebut. Pada akhirnya, mereka yang mengalami gangguan jiwa seperti Bibiana tetaplah manusia yang memiliki hak yang sama seperti semua orang sehat di dunia ini.
1: Pesan untuk masyarakat itu, semoga mereka itu berdoa banyak gitu, jangan seperti kami ini yang sakit itu. Mereka selalu sehat, aktif menjalankan tugas sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, tugas ke anak itu ke sekolah. Istri itu tugasnya merawat suami dengan anak, dan juga kalau seorang guru ya, aktif untuk mengajar gitu. Pesan mereka itu selalu jaga kesehatan diri mereka agar tetap sehat, jangan jatuh sakit. Makan teratur, hidup disiplin, banyak istirahat.
0: Agaknya saling menghormati, menghargai dan mengasihi menjadi sesuatu paling mulia yang dapat kita lakukan untuk tetap bisa hidup berdampingan secara damai dengan mereka yang sedang berjuang melawan suara dalam kepala. Maka dari itu, orang-orang dengan gangguan jiwa sudah selayak untuk tetap diayomi dan disayangi meskipun ia sedang menjadi sakit. Mengakhiri kisah kali ini, Mama Sinta, 64 tahun, orang dengan gangguan jiwa yang sudah dinyatakan sehat, mengajak kita untuk bersukaria, bertamasa bersama melepas kepenatan hidup dengan Gunung Fujiyama.
3: Kawan-kawanku bertamasa bersamaku.

Pada sebuah desa, hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, ia pun melakukan hal yang sama dan masih menceritakan lelucon yang sama. Dengan hasil akhir, para penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun apa yang terjadi, pendengar? Respon yang diberikan

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus.

0: Torata pagi ini.
1: Torata pagi
0: hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual dan terpercaya. Kami hadirkan warta berita daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak warta berita Pro 3 RRI, opini publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, dialog interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan

0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Umat Hindu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya, Kadek Herina Dewi, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu etika berbusana saat sembahyang kepura. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan pangancali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiwasta. Semoga atas asungkerta waranugraha idesahnya yang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta apapun yang menjadi swadharma kita di hari ini, semoga dapat berhasil dengan baik dan pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru. Swaha. Pendengar RRI umat Hindu yang berbahagia, di zaman sekarang ini kita melihat banyak sekali tren busana adat, terutama pakaian atau busana saat bersembahyang ke pura. Tentu perkembangan zaman sangat mempengaruhinya. Segala aspek menjadi berubah akibat dari adanya arus globalisasi, termasuk etika dalam menggunakan busana adat Bali atau berbusana ke pura. Sejak dahulu hingga sekarang, busana adat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Seharusnya dalam menggunakan busana adat saat sembahyang, terutama untuk mempersembahkan atau persembahyangan, itu harus sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, namun dewasa ini para umat Hindu, terutama para remaja putri, dalam menggunakan busana adat itu sudah kurang sesuai dengan aturan. Hal ini bisa terjadi karena pola pikir masyarakat. Mereka tidak mengerti akan makna dari busana adat Bali tersebut. Untuk itu, agar tidak terus-menerus kita keliru dalam berbusana ke pura, perlu kiranya ada pemberitahuan kepada masyarakat secara umum tentang tatwa dalam berbusana adat. Umat Hindu yang berbahagia, manusia sebenarnya sudah terlahir sebagai makhluk yang suci. Jadi sebenarnya secara logika, kita sembahyang telanjang bulat pun tidak masalah. Lalu mengapa harus berbusana? Nah, jadi pakaian itu diciptakan dengan tujuan untuk menutupi badan kita. Dan baju merupakan salah satu bagian dari alat upacara. Manusia menciptakan sarana upakara dengan tujuan kita bisa lebih memahami ajaran agama kita. Dasar konsep dari busana adat Bali adalah konsep tapak dara atau swastika. Tubuh manusia dibagi menjadi tiga yang dibuat dengan yang disebut dengan triangga, yang terdiri dari yang pertama dewa angga, yaitu dari leher ke kepala. Kemudian manusia angga, yaitu dari atas pusar sampai leher. Dan juga buddha angga, yaitu dari pusar sampai bawah. Nah, jadi pada saat manusia tidak berbusana adat, tubuh manusia masih suci, belum dibagi-bagi menurut konsep triangga berlaku. Konsep ini baru terbentuk ketika manusia sudah berbusana adat. Sebenarnya tidak ada lontar-lontar yang menunjukkan tentang busana adat Bali. Secara umum, busana adat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, busana adat niste. Nah, ini digunakan sehari-hari seperti halnya pada saat ngayah, dan tidak digunakan untuk persembahyangan. Ya, jadi kalau kita sembahyang itu biasanya menggunakan busana adat yang lengkap. Ya, jadi kalau busana adat nista ini yaitu busana adat yang belum lengkap. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah disebut busana adat madya. Ini digunakan untuk persembahyangan secara filosofi sudah lengkap. Sedangkan yang ketiga yaitu busana adat agung. Dan ini adalah untuk upacara seperti halnya pernikahan, salah satu lengkap dengan secara aksesorisnya. Nah, berikutnya akan dijelaskan tentang penggunaan dan makna dari busana adat Bali Kepura. Jadi busana adat Kepura untuk putra, untuk para laki-laki, jadi dalam menggunakan busana adat Bali itu diawali dengan menggunakan kamen, lipatan kain atau kamen, atau disebut dengan wastre. Untuk putra atau laki-laki itu melingkar dari kiri ke kanan, karena laki-laki merupakan pemegang dharma. Tinggi kamen putra ataupun laki-laki itu kira-kira sejengkal dari telapak kaki, karena putra sebagai penanggung jawab dharma harus melangkah dengan panjang. Tetapi harus tetap melihat tempat yang dipijak, itu adalah dharma. Para putra atau kepada laki-laki ini menggunakan kancut atau istilahnya itu lelancingan, dengan ujung yang lancip dan sebaiknya menyentuh tanah atau disebut dengan nyapuh jagat. Nah, di sini ujungnya yang di bawah sebagai simbol penghormatan terhadap Ibu Pertiwi. Kancut juga sebagai simbol kejantanan ya. Nah, jadi untuk persembahyangan kita tidak boleh menunjukkan kejantanan kita yang berarti pengendalian. Tapi pada saat ngayah, kejantanan itu boleh kita tunjukkan. Untuk menutupi kejantanan itu, maka kita tutup dengan saputan atau kampuh. Tinggi saputan kira-kira satu jengkal dari ujung kamen. Selain untuk menutupi kejantanan, saputan juga berfungsi sebagai penghadang musuh dari luar. Saput melingkar berlawan arah dari jarum jam yang disebut dengan prasawil. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan selendang kecil atau umpal yang bermakna kita sudah mengendalikan hal-hal buruk. Nah, jadi pada saat inilah tubuh manusia sudah terbagi dua, yaitu buta angga dan juga manusia angga. Penggunaan umpal diikat menggunakan simpul hidup di sebelah kanan sebagai simbol pengendalian emosi dan menyama. Nah, jadi pada saat putra memakai baju ya, pada saat para laki-laki memakai baju, umpal harus terlihat sedikit agar kita pada saat kondisi apapun siap memegang teguh dharma. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan baju atau disebut dengan kuaca dengan syarat bersih, rapi, dan juga sopan. Baju pada busana adat tersebut berubah sesuai dengan perkembangan. Pada saat kepura, kita harus menunjukkan rasa syukur kita. Rasa syukur tersebut diwujudkan dengan memperindah diri. Jadi, pada bagian baju sebenarnya tidak ada patokan yang pasti. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan udeng atau destar. Udeng secara umum dibagi tiga, yaitu udeng jejateran atau udeng untuk persembahyangan, kemudian udeng dare kepak ya, ini dipakai oleh raja, kemudian udeng beblatukan dipakai oleh para pemangku. Udeng ini ya, terutama pada udeng jejateran menggunakan simpul hidup di depan, di sela-sela mata, sebagai lambang cundamani atau mata ketiga. Juga sebagai lambang pemusatan pikiran, sebagai simbol penghormatan pada Sanghyang Aji Akase. Udeng jejateran memiliki dua bebidakan, yaitu sebelah kanan lebih tinggi dan sebelah kiri lebih rendah, yang berarti kita harus mengutamakan dharma. Membedakan yang di kiri simbol dewa Brahma, yang kanan sebagai simbol dewa Siwa, dan simbol hidup melambangkan dewa Wisnu pada udang jejataran bagian atas kepala atau rambut tidak tertutupi, yang berarti kita masih brahmacari dan masih meminta. Sedangkan pada udang dare kepak masih ada bebidakan tepi dan ada tambahan penutup kepala yang berarti simbol pemimpin yang selalu melindungi masyarakatnya dan pemusatan kecerdasan. Sedangkan pada udang bebelatukan tidak ada bebidakan, hanya ada penutup kepala dan simbolnya di belakang dengan diikat ke bawah sebagai simbol lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya Mas Dharma, untuk busana adat putra pertama diawali dengan menggunakan kaman, kemudian lipatan kain melingkar dari kanan ke kiri karena sesuai dengan konsep sakti. Jadi putri sebagai sakti, ya, ini adalah pakaian putri, maksud saya ini adalah sebagai sakti itu bertugas menjaga agar si laki-laki tidak melenceng dari ajaran Dharma. Tinggi kamen bagi perempuan atau putri itu kira-kira setelapak tangan, karena pekerjaan putri sebagai sakti itu sangat banyak, jadi putri melangkah lebih pendek. Setelah menggunakan kamen, untuk putri memakai bulang yang berfungsi untuk menjaga rahim dan mengendalikan emosi. Ya, kemudian pada putri itu menggunakan selendang atau senteng diikat menggunakan simbol hidup di kiri yang berarti sebagai sakti dan mebraye. Putri memakai selendang di luar, tidak tertutup oleh baju agar selalu siap membenahi putra pada saat melenceng dari ajaran Dharma. Nah, jadi semua pakaian yang dikenakan oleh umat Hindu pada saat sembahyang kepura tentu memiliki makna dan filosofi, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memakai pakaian kebaya dengan syarat bersih, rapi, dan juga sopan. Penggunaannya sama seperti baju yang dikenakan oleh pria. Kemudian dilanjutnya dengan menghiasi rambut. Pada putri, rambut itu dihiasi dengan pepusungan. Secara umum itu ada 3 pepusungan, yaitu pusung gonjer untuk putri yang masih lajang atau belum menikah. Sebagai lambang putri tersebut masih bebas memilih dan dipilih pasangannya. Kemudian pusung gonjer dibuat dengan cara rambut itu dilipat sebagian dan sebagian lagi digerai. Pusung gonjer juga sebagai simbol keindahan, sebagai mahkota yang dan juga sebagai stana Trimurti. Yang kedua adalah pusung tagel, adalah untuk wanita atau putri yang sudah menikah. Dan yang ketiga adalah pusung patgale atau pusung kekupu, biasanya dipakai oleh peranda istri. Ada 3 bunga yang dipakai, yaitu cempaka putih, cempaka kuning, dan juga sandar sebagai lambang dewa Trimurti. Nah, Umat Sedharma yang berbahagia, jadi sesungguhnya kita sudah diajarkan untuk dapat menggunakan pakaian dengan sopan. Pada saat kita pergi ke pura itu alangkah baiknya kita memilih, terutama untuk kaum remaja putri atau untuk ibu-ibu para wanita, itu hendaknya jangan terlalu menggunakan pakaian yang ketat, ya. Kemudian terlalu tipis, kebaya yang terlalu tipis. Jadi gunakanlah pakaian yang bersih, sopan, karena sesungguhnya ketika kita ke pura itu adalah kita bertemu dengan Tuhan. Tentu pakaian kita harus bersih dan juga sopan. Nah, jadi saat kita berhubungan dengan Tuhan, yang kita mulai dari bawah, kita rapikan dan kendalikan dahulu dari bawah lalu ke atas. Nah, itulah tahapan-tahapan kita dalam menggunakan busana, terutama busana adat saat pergi sembahyang. Dengan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, semoga kiranya dapat dipahami dan benar-benar dapat kita laksanakan agar kita dapat melakukan persembahyangan itu dengan baik, dengan pusat ya, pikiran kita terpusat pada saat sembahyang, dan gunakanlah pakaian yang tidak terlalu menonjol ya. Jadi kita menggunakan pakaian sesuai dengan apa yang sudah diterapkan dalam berbagai macam buku-buku agama Hindu ya, etika berbusana dalam pada saat sembahyang itu semuanya sudah diuraikan, tergantung bagaimana kita sekarang ini dapat memilih mana yang pantas untuk kita kenakan, asalkan nyaman, kemudian tidak terlalu tipis, dan untuk common bagi remaja putri usahakan itu jangan terlalu sampai ke atas, dalam artian tidak sampai selutut. Biasanya ada ya, pernah saya lihat itu ada yang mengenakan pakai kamennya sampai lututnya itu terlihat. Jadi mari kita sama-sama introspeksi diri agar ke pura itu kita betul-betul fokus ya, melakukan pemujaan kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita sembahyang ke pura dengan pakaian yang kurang sopan, itu akan menjadi buah bibir. Tentu diri kita sendiri juga akan menjadi malu sendiri ya. Mari kita gunakan pakaian yang sopan, bersih, sesuai dengan pakem yang sudah saya sampaikan tadi. Baiklah umat Hindu yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai etika berbusana adat khususnya pada saat sembahyang kepura. Semoga senantiasa dapat kita pahami bersama, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: 1 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini, pada saat ini kami mengajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 9 September 2026. Dengan sari berita, aktivitas KBM di tenda belajar darurat SD Impres Dorameli terhenti akibat hujan. PMI tembus desa terpencil Kades Turamuri apresiasi layanan kesehatan. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Tenda darurat yang digunakan sebagai ruang belajar tidak mampu menahan air hujan dan juga karena keterbatasan terpal.

0: Hujan menyebabkan kursi, meja, dan sejumlah perangkat pembelajaran di ruang darurat menjadi basah. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah terpaksa memulangkan siswa lebih awal karena tempat belajar tidak memungkinkan digunakan secara optimal. Kepala SD Impres Dora Meli, Hyacinta Purwati Padi, SPD SD mengatakan, tenda darurat yang digunakan sebagai ruang belajar tidak mampu menahan air hujan dan juga karena keterbatasan terpal dan sebagian ruang tidak memiliki penutup. Keterbatasan fasilitas membuat proses pembelajaran masih menghadapi kendala ketika terjadi hujan.
1: Kemarin sudah hujan, tapi hari ini hujan ini kami juga jadi kalang kabut karena ini di tendanya itu apa terpalnya kan kurang. Tambah lagi dia tempat rendah sehingga air yang dari atas itu dia mengalir semua ke sini. Kita ada yang di lantai ini. Akhirnya kami buat itu PKR, pembelajaran kelas rangkap itu semuanya di depan perpustakaan bersama dengan Bapak Ibu guru damping saja karena mengingat situasi tadi. Tapi anak-anak punya semangat ini nih luar biasa ini. Sebelum jam 11 itu kan sudah pulangkan saja, karena memang tidak memungkinkan lagi.
0: Pihak sekolah berharap kondisi cuaca segera membaik, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung. Sekolah juga masih mengharapkan dukungan pemerintah berupa tenda darurat yang lebih layak, serta tambahan terpal untuk melindungi ruang belajar.
1: Ada bantuan begitu ya. Terpal ini nih yang kami butuh sekali ini kalau dia punya rangkanya sudah ada. Hanya terpalnya ini yang kurang jauh ini nih sehingga memang mengakibatkan kita lebih tidak bisa ini proses pembelajaran dalam kelas. Kalau dia punya terpalnya sudah mencukupi pasti ya untuk kenyamanan mungkin nyaman juga. Jikalau tidak hujan lebat, kalau hujan seperti tadi yang apa ya bisa mungkin juga untuk ini apa. Mungkin bantuan itu terpal tadi dengan ini, atus anak-anak ini, aduh. Kolaborasi, terus ini keperhatian dari pemerintah mungkin bisa segera, jangan terlalu lambat-lambat, masih ada dengan apa prosedur yang begini, begitu semua. Akhirnya sampai di tempat juga ini kita nih, kadang itu tadi terlihat sepertinya harus ada prosedur yang sangat rumit itu kah?
0: Kondisi tersebut juga dibenarkan Aris, salah satu tenaga pendidik SD Impres Dora Meli. Aris mengatakan kondisi hujan menyebabkan meja, kursi, dan perangkat pembelajaran basah, sehingga kegiatan belajar tidak memungkinkan dilaksanakan. Ia berharap BNPB dapat memberikan dukungan tenda belajar yang layak, serta tambahan terpal agar aktivitas pembelajaran tetap berjalan meskipun berlangsung di ruang darurat.
2: Sebagai pendidik harapannya pembelajaran bisa dilakukan dengan kondisi yang aman, nyaman, sehingga pembelajaran tetap berjalan. Dengan kondisi sekarang kami membutuhkan tenda yang nyaman, seperti tenda BNPB yang ukuran besar.
0: Pihak sekolah berharap pemerintah dan dinas terkait dapat memperhatikan kondisi lembaga pendidikan yang terdampak gempa, khususnya sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran di ruang darurat. Kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan pihak terkait dinilai penting agar proses pendidikan tetap berlangsung dalam kondisi yang aman dan nyaman. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Kehadiran Palang Merah Indonesia bersama para relawan di Desa Turamuri, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari pemerintah desa. PMI selain memberikan pelayanan kesehatan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
4: Kehadiran Palang Merah Indonesia, PMI bersama para relawan di Desa Turamuri, Kecamatan Bejawa Utara, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari pemerintah desa. Di tengah kondisi pasca gempa, tim PMI rela menembus wilayah terpencil dengan medan yang sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak. Kepala Desa Turamuri, Laurentius Tubabeo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PMI dan para relawan yang telah datang melayani warganya. Ia berharap pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tidak berhenti pada satu kali kunjungan, tetapi terus diprioritaskan bagi masyarakat desa terpencil yang masih menghadapi dampak gempa. Ia juga berharap pelayanan kesehatan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa terus menjadi perhatian. Menurutnya, kebutuhan

0: Masyarakat di wilayah terpencil masih cukup besar sehingga dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu warga melewati masa pemulihan.
1: Masyarakat Desa Turang Mulih sangat menyampaikan terima kasih kepada lembaga PMI yang pada hari ini bersama masyarakat saya melakukan pemeriksaan secara gratis ya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang berlimpah atas partisipasi dukungan yang pada hari ini di tempat ini. Harapannya bahwa berkaitan dengan proses yang kita lakukan tetap berjalan, karena sampai dengan saat ini masyarakat masih mengalami trauma ya, pasca gempa. Jadi harapan bahwa pendampingan terus dilakukan oleh instansi-instansi teknis.
0: Selain memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan, relawan PMI juga menggelar trauma healing bagi anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari pemulihan pasca gempa karena anak-anak tidak hanya membutuhkan bantuan secara fisik tetapi juga pendampingan untuk mengurangi rasa takut dan memulihkan kondisi psikologis mereka. Bagi warga Turang Mulih, kehadiran PMI menjadi bukti bahwa masyarakat di pelosok tetap mendapat perhatian di tengah situasi sulit pasca bencana. RDND, Ferry Soo melaporkan.
2: Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa menuntaskan penyaluran 100% cadangan beras pemerintah kepada warga terdampak gempa di Kabupaten Ngada. Laporan Suimam.
3: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ mengatakan total bantuan yang disalurkan mencapai 86 ton 875 kg beras setelah distribusi dilakukan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, penyelesaian distribusi menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat sesuai kebutuhan selama masa pemulihan.
4: Kami Perum Bulog Kantor Bajawa berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan, khususnya dalam kondisi darurat dan pasca bencana.
3: Daini menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut memang membuat persediaan beras Bulog Bajawa berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya di gudang. Namun, pihaknya memastikan stok yang tersedia masih kuat sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Bulog tetap dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Ia melanjutkan, saat ini gudang Bulog Bajawa juga menerima pasokan beras melalui mobilisasi antar daerah untuk memperkuat kembali persediaan pangan yang tersedia. Langkah tersebut dilakukan agar cadangan beras tetap terjaga setelah sebagian stok digunakan untuk penanganan kebutuhan masyarakat pasca gempa. Ditambahkan, masyarakat Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo tidak khawatir terhadap ketersediaan beras selama proses pemulihan bencana berlangsung. Stok beras di wilayah kerja Bulog Bajawa saat ini berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Kejaksaan Negeri ND memusnahkan sejumlah barang bukti dari perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau Inkrah. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri ND Selasa 8 September 2026. Laporan Rovinus Bula.
6: Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD ND, Kepala Kejaksaan Negeri ND, Wakapolres ND, Kelapas ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Kepala Balai POM, serta insan pers. Kehadiran lintas institusi tersebut menjadi bagian dari proses pengawasan agar pemusnahan barang bukti berlangsung terbuka dan sesuai ketentuan. Kepala Kejaksaan Negeri ND Dr. Subagio Gigi Wijaya mengatakan pemusnahan dilakukan setelah seluruh prosedur hukum dan upaya hukum dalam perkara bersangkutan telah dilalui. Menurutnya barang bukti yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan hukum harus segera dimusnahkan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan. Ia menegaskan kewenangan pemusnahan barang bukti tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penanganan perkara selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Barang tersebut terdiri atas 89 pakaian, 19 jenis kosmetik, 3 senjata tajam, 1 handphone seluler, narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4 gram, serta 970 butir obat-obatan.
7: Kosmetik 19 jenis, senjata tajam, HP, narkotika 0,4 gram, sama obat-obatan 970 butir dan 26 buah lain-lain ya.
6: Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang telah memperoleh status hukum tetap dan tidak lagi dibutuhkan dalam proses peradilan. Pelaksanaannya disaksikan unsur kepolisian, pengadilan, kejaksaan, serta pihak terkait lain untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Kejari Ende mengatakan langkah tersebut sekaligus menjadi upaya Kejaksaan Negeri Ende menjaga integritas dan pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana. Selain pencegahan penyalahgunaan, pemusnahan juga memberikan kepastian bahwa barang bukti tidak kembali beredar setelah perkara dinyatakan selesai. Kejaksaan Negeri Ende berharap pemusnahan barang bukti secara terbuka dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi pesan bahwa setiap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap akan dituntaskan sehingga tahap akhir secara transparan dan akuntabel. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
2: Kerusakan bangunan sekolah tidak menghentikan proses belajar mengajar di SDI Robo, Desa Ranaka, Kecamatan WRII, Kabupaten Manggarai. Sejak 2 September 2026, sekolah tersebut menerapkan pembelajaran darurat sebagai upaya memastikan hak pendidikan siswa tetap terpenuhi. Laporan Ricardus Kota.
8: Sekolah Dasar Impres Robo di Desa Ranaka, Kecamatan WRII, Kabupaten Manggarai, tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran meski sebagian besar ruang kelas mengalami kerusakan akibat gempa. Sekolah menerapkan pembelajaran darurat sejak 2 September 2026 untuk memastikan hak siswa mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi. Kepala SDI Robo, Selviani Diatasar, mengatakan pembelajaran darurat menjadi langkah sekolah agar proses pendidikan tetap berjalan di tengah kondisi pasca gempa. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi ruang yang tersedia, waktu belajar, serta metode yang digunakan guru.
9: Pembelajaran darurat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memastikan hak anak untuk mendapat layanan pendidikan pasca gempa ini tetap dilaksanakan. Ia dijalankan dengan menyesuaikan kondisi tempat, yaitu ruang kelas, waktu pelaksanaan kegiatan, dan juga metode yang dibawakan oleh guru-guru dalam penyampaian materi pembelajaran.
8: Selviani menjelaskan, dari 11 ruang kelas di SDI Robo, 9 ruang mengalami kerusakan berat dan sedang, sementara 2 ruang lainnya mengalami kerusakan ringan, sehingga kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Pembelajaran darurat ini dilaksanakan hingga sekolah mendapatkan instruksi lebih lanjut dari Bupati Manggarai melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai. Sekolah berharap proses pemulihan dapat segera dilakukan sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Flores Timur merampungkan rekonstruksi ruas jalan Lewo Lamawai Mawato Hari di Kecamatan Selor Timur. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan rekonstruksi sepanjang 660 meter ruas jalan di Kecamatan Solor Timur. Ruas jalan yang menghubungkan Desa Lewo, Lamawai, dan Watohari ini direkonstruksi menggunakan anggaran APBD Kabupaten Flores Timur sebesar 1,1 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Flores Timur, Yohanes Suban, mengatakan pekerjaan utama pada segmen tersebut telah selesai pada 30 Agustus 2026. Saat ini kontraktor menyelesaikan pekerjaan akhir berupa perapihan dan pembersihan bahu jalan.
11: Anggaran 1,1 miliar dengan volume 620 meter. Sudah selesai, tinggal rawat betong sebagai bahu jalan.
10: Rekonstruksi menggunakan teknologi hot roll seat base atau HRS base untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan permukaan jalan. Bupati Flores Timur bersama Kepala Dinas PUPR telah meninjau hasil pekerjaan tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai perencanaan dan anggaran daerah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan dari total sepanjang ruas jalan yang mencapai 6,7 kilometer sekitar sekitar 6,1 km belum mendapatkan penanganan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan mengusulkan sisa ruas jalan tersebut sebagai prioritas pembangunan pada anggaran berikutnya. Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah berharap kondisi jalan yang semakin baik dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus distribusi hasil bumi dari Desa Lewo, Lamawai hingga Watohari. RRI Ende Rama Suci melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI Ende. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semboyan Sekali di Udara Tetap di Udara pertama kali dipegikan oleh Muhammad Yusuf Ronodipuro saat membacakan naskah proklamasi 17 Agustus 1945 melalui Corong Radio Hoso Kyuku di Jakarta. 75 tahun sudah semboyan itu terus dipegikan oleh seluruh angkasawan-angkasawati RRI. Dari semboyan dan semangat ingin merdeka dan membangun bangsa dan negara Indonesia, maka semboyan itu memicu semangat kerja keras para angkasawan-angkasawati RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio, teruslah di udara Indonesia.

Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Butir Tri Prasetya yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu aliran atau keyakinan partai ataupun golongan. Hal ini memberikan dorongan serta semangat kepada penyiar RRI pada era reformasi untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen.

Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, di pagi hari ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan kami akan menyapa Anda terlebih dahulu ya, untuk pendengar yang ada di Labuan Bajo sekitarnya atau di Manggarai Raya ya, dan juga yang ada di Aimere Ngada, dan juga ada di Nage Keo sekitarnya, dan juga yang ada di Ende, kemudian ada di Sika, Maumere, dan juga ada di Larantuka dan Lembata, serta juga pendengar yang ada di streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami mengucapkan selamat pagi dan terima kasih masih tetap terus bersama kami ya di program Florata pagi ini. Dan untuk Anda yang sedang bersiap untuk menjalani aktivitas ya di pagi hari ini, selamat menjalani aktivitas, dan yang sudah di jalan sambil mendengarkan siaran Radio Pro 1 RRI ND, hati-hati di jalan. Dan mungkin ada di pagi hari ini yang masih menikmati santap paginya, ataupun ada yang masih nyeruput kopi di pagi hari ini, kami mengucapkan selamat menikmati pagi Anda. Dan semoga hari ini Anda selalu semangat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, di pagi hari ini kami akan menghadirkan berbagai informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pada saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait dengan peristiwa penting ya yang diperingati setiap tanggal 9 September. Dan tepat pada hari ini, yakni tanggal 9 September 2026, ini diperingati dengan sejumlah momentum di Indonesia ya maupun dunia. Di Indonesia, tanggal ini dikenal sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ya, yang menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya olahraga dan gaya hidup sehat. Selain itu, tanggal 9 September juga populer sebagai Harbolnas 99, yaitu momen promosi belanja daring yang dimanfaatkan berbagai platform e-commerce. Dan di tingkat internasional, 9 September diperingati sebagai International Day to Protect Education from Attack atau Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan. Peringatan yang ditetapkan ini melalui resolusi Majelis Umum PBB bertujuan meningkatkan perhatian ya terhadap perlindungan sekolah, siswa, guru, dan fasilitas pendidikan di tengah konflik dan keadaan darurat. Dan ada beberapa tadi yang sudah kami sebutkan, dan yang pertama yakni ada HORNAS ya atau Hari Olahraga Nasional. Melansir laman Kemenpora, Hari Olahraga Nasional ini diperingati setiap 9 September di Indonesia. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON pertama ya di Surakarta pada tahun 1948. HORNAS ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat ini menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran. Peringatan HORNAS juga biasanya diisi dengan berbagai kegiatan olahraga, mulai dari senam bersama, jalan sehat, pertandingan olahraga, dan juga kegiatan yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif bergerak. Dan momentum ini tidak hanya ditujukan bagi atlet ya, tetapi juga masyarakat umum agar olahraga ini menjadi bagian dari pola hidup sehat. Dan untuk Anda yang belum rajin olahraga, Anda dianjurkan untuk rutin olahraga ya, untuk selalu menjaga kebugaran tubuh Anda pendengar. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tadi informasi dari Hari Olahraga Nasional ya. Dan sebelum kita ke informasi selanjutnya ya, kami akan hadirkan lagu penyemangat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan juga pendengar, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya di Google Play Store Anda untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND di dalam satu genggaman Anda. Anda bisa mendengarkan juga melalui streaming di laman resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id, serta jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami akan menghadirkan ya info cuaca ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, info cuaca yang di pagi hari ini kami akan menghadirkan info cuaca maritim NTT yang disampaikan oleh Diah Savitri Maharani, prakirawan stasiun BMKG Meteorologi Tenau, Kupang.

0: Info Cuaca Maritim.
1: Selamat pagi, rekan Diasa Fitri. Silakan disampaikan informasi cuaca maritim di pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi untuk para pendengar CRRIND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 9 September 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 10 September 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Cape, Selat Flores dan Makera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan Utara Timur, perairan Utara Kutakote, perairan Selatan Timorote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Perairan tetap gelombang laut dan ketinggian 2,5 hingga 3 meter, di Selat Sumba bagian barat yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT memiliki hari yang berawan dan arah angin dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 12 hingga 45 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Sumber Tenggara Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melalui dirasa bersahabat seperti arah yang ingin kencang, serta gelombang laut yang tinggi diharapkan masyarakat berpenelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali rekan dia atas informasi cuaca maritim di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, selamat pagi.

Bagi sebagian generasi, mungkin tidak asing dengan instrumentalia ini. Irama musik Hawaiian menjadi penanda waktu tidur telah tiba dan saatnya radio harus dimatikan. Cukup memorable memang, karena tidak hanya satu generasi, tetapi instrumentalia ini masih tetap mengalun hingga kini. Walaupun tidak asing di telinga, tetapi tak banyak orang yang tahu judul lagu dan pencipta alunan indah ini. Instrumentalia ini bertajuk Love Ambon, karya musisi Maluku George De Pretes. Lagu ini sendiri telah mengalun di Radio Republik Indonesia sejak 25 Desember 1949. Hal ini didasarkan pada surat keputusan Panitia Persiapan Nasional Urusan Radio dengan surat kuasa nomor 11/UR/49, di mana pada masa itu penyiaran radio hanya dilaksanakan pada siang, sore, dan malam hari dengan lagu pembukaan siaran berjudul Mars Jakarta dan ditutup dengan lagu Love Ambon. Tak banyak informasi yang bisa dikumpulkan tentang sang pencipta. Maka tak heran sampai kini banyak informasi yang hilang dan tak banyak orang tahu tentang George De Pretes. Beberapa catatan informasi menyatakan George De Pretes lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember 1921. George merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar De Pretes, seorang tentara Kneel atau tentara kerajaan Hindia Belanda, dan seorang wanita bernama Carolina Tersemas. George mempelajari musik secara otodidak, dan kemampuannya bermain gitar baja diakui sebagai yang terbaik pada masanya. Selama berkarir, ia membentuk kelompok musik The Royal Hawaiian Quintet di tahun 1938 dan kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. George juga sempat membentuk orkes keroncong suara istana pada masa pendudukan Jepang yang saat itu melarang musik Hawaiian dan Amerika. Dan dia pun juga pernah berkolaborasi dengan musisi Belanda kenamaan The Tillman Brothers. Sebuah informasi mengatakan bahwa George De Pretes meninggal di sebuah daerah kumuh di California, Amerika Serikat. Untuk mengenang karya legendaris ini, maka dipakailah nama George De Pretes sebagai nama auditorium RRI Ambon. Walau tak banyak yang mengenang namanya, tapi karya George tetap mengalun hingga kini dan mengiringi kita mengaruhi.

Balcony, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal

informasi lainnya ya. Nah tadi sudah kami hadirkan yakni terkait dengan Hari Olahraga Nasional. Dan selanjutnya pendengar, di tanggal 9 September ini atau 99 ini juga dikenal sebagai salah satu momentum promosi belanja online di Indonesia. Berbagai marketplace dan toko daring ini biasanya memanfaatkan tanggal tersebut untuk menawarkan diskon, voucher, gratis ongkir, cashback, serta promosi produk. Berbeda dengan HORNAS dan Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan, HARBOLNAS 99 ini bukan hari peringatan yang ditetapkan melalui keputusan pemerintah atau resolusi PBB. Dan istilah ini lebih tepat disebut sebagai momentum kampanye perdagangan digital yang populer di kalangan e-commerce dan konsumen. Karena itu, promo 99 dapat berbeda antara satu platform dengan platform lainnya, termasuk mengenai periode promo, besaran diskon, voucher, dan syarat penggunaannya. Dan selanjutnya pendengar, di 9 September, PBB memperingati International Day to Protect Education from Attack atau Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan. Dan peringatan ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB A garing res garis miring 74 garis miring 275. Dan peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melindungi sekolah, siswa, guru, dan tenaga pendidikan dari serangan dalam situasi konflik. PBB menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental ya, dan tempat belajar harus menjadi lingkungan yang aman bagi anak-anak serta tenaga pendidikan. Dan pada 2026, PBB kembali menyoroti meningkatnya ancaman terhadap pendidikan akibat konflik. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut bahwa dalam 2 tahun terakhir terdapat lebih dari 8.500 serangan di seluruh dunia yang menargetkan sekolah, pelajar, dan guru. PBB juga menyerukan agar seluruh pihak dalam konflik menghentikan dan mencegah serangan terhadap institusi pendidikan serta memastikan hak untuk anak ya mendapatkan pendidikan tetap terlindungi. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Kendati internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa kita sebut dengan AI ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu ditekankan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam International Scholasters Congress 2026. Menkomdigi menegaskan bahwa pengembangan AI saat ini tidak boleh hanya terhenti pada kecanggihan teknologinya. Namun dikatakan Menkomdigi, pengembangan dan pemanfaatan AI harus mampu menjawab kebutuhan dan persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan lebih lanjut, Menkomdigi menuturkan bahwa saat ini AI telah bergerak cepat ya, dari tahap eksperimentasi menuju kehidupan sehari-hari. Dan teknologi tersebut bahkan diungkapkannya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Seperti dicontohkan Mutia, yakni pemanfaatan AI untuk pembelajaran, pekerjaan, layanan kesehatan, pelayanan publik, hingga pengambilan keputusan. Hal tersebut dikatakannya harus diimbangi dengan kesiapan manusia dan institusi untuk memastikan AI digunakan bagi tujuan yang bermakna. Dan untuk mewujudkannya, Menkomdigi menuturkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai regulasi pemanfaatan dan pengembangan AI, seperti memperkuat tata kelola AI melalui persiapan nasional AI Roadmap 2026-2029 dan regulasi etika AI berbasis risiko. Dan informasi ini berdengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: 3 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBBD Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBB di Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Mendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dan menurutnya, melalui kebijakan itu pemerintah ingin lebih meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data tersebut kemudian akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Integrasi rekening dengan sistem pembayaran digital tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Pemerintah juga akan melakukan koordinasi dan sinergi antar otoritas serta lembaga terkait, sehingga program perluasan akses rekening, integrasi data, dan penguatan sistem pembayaran dapat berjalan secara efektif. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Dan informasi ini datang dari daerah yakni di Ende. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah utara Pulau Flores yang berdampak signifikan terhadap pemukiman dan fasilitas umum di Kabupaten Ende. Dan berdasarkan pembaruan laporan BPBD Kabupaten Ende per 7 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 11.243 rumah dan 57 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Dari total 11.243 rumah terdampak, sebanyak 7.750 unit mengalami rusak ringan, 2.065 unit rusak sedang, dan 1.428 unit lainnya mengalami rusak berat. Kerusakan tersebut tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Sementara itu, kerusakan juga terjadi pada fasilitas kesehatan dengan total 57 unit terdampak gempa. Rinciannya, 47 fasilitas kesehatan mengalami rusak ringan, 7 rusak sedang, dan 3 fasilitas mengalami rusak berat. Dan data tersebut menjadi bagian dari hasil pembaruan pendataan dampak gempa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ende melalui BPBD. Pemutakhiran data terus dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan di lapangan dapat teridentifikasi secara menyeluruh. Selain merusak bangunan, gempa juga berdampak terhadap akses transportasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Ende. Reruntuhan tebing juga dilaporkan menutupi badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas masyarakat. Tim BPBD bersama tim gabungan penanganan darurat gempa bumi juga telah diterjunkan ya ke sejumlah lokasi terdampak. Tim melakukan kaji cepat sekaligus menangani penanganan darurat bencana ya untuk membantu masyarakat dan membuka kembali akses jalan yang terganggu. Penanganan kerusakan rumah juga menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam proses tanggap darurat bencana. Data tingkat kerusakan juga akan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan dan kebutuhan rehabilitasi maupun rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Ende juga terus melakukan pemutakhiran data dampak gempa bersama tim di lapangan. Langkah tersebut juga dilakukan agar penanganan terhadap warga terdampak dan fasilitas yang mengalami kerusakan dapat dilakukan ya. Dan gempa 7,7 magnitudo yang berpusat di wilayah Nagekeo sebelumnya ini juga memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah pesisir NTT termasuk bagian utara Kabupaten Ende. BMKG juga telah mencatat terjadi pada 15 Agustus 2026 dengan kedalaman 15 km dan pusat gempa sekitar 30 km timur laut Bae Nagekeo. Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama.